0: masih 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Lagu requestannya Kak Febri nih di live TikTok kita. Pengen dengerin Sheila on 7, Sebuah Kisah Klasik.
1: Okay, untuk Everyday Happy Day nanti aku buka ya untuk DM kamu.
0: Terima kasih untuk rekomendasinya. Habis ini kita bakal balik lagi dengan Ngobras.
1: Yes, Ngobras kita juga gak jauh-jauh juga. Pokoknya seru-seru aja nih. Tenang aja ya, karena ini juga berkaitan dengan siapa yang akan menjadi bintang tamu kita hari ini.
0: Wihi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Ardian kemarin juga Aksesa Putri. Bye.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya, di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90.1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Yes, masih di 90.1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Oke, udah aku balas tadi ya, Everyday is Happy Day.
0: Thank you
1: untuk rekomendasinya. Ini kayaknya cocok banget buat kamu katanya.
0: Bener.
1: Rekomendasinya ini.
0: Nanti boleh tuh idenya tadi ya, makan bareng sama semua yang dengerin
1: hari. Ah, boleh banget. Boleh banget. Kita juga pengen banget ketemu sama sahabat-sahabat suara kita.
0: Mudah-mudahan kita dapat sponsor gitu.
1: Iya, ada sponsor gitu, tempat gimana gitu kita bisa makan gitu ya kan.
0: Seru banget ya, mau deh.
1: Iya. Tapi by the way ini kita udahan dulu ya ngomong-ngomong makannya.
0: Betul.
1: Karena kita pengen balik lagi kayaknya ke
0: tahun sektor yang lain.
1: Balik ke tahun 90-an mungkin 90-2000-an ya, 2000-an
0: betul,
1: awal ya.
0: Betul.
1: Iya kan? Dimana kalau misalkan sekarang itu kan lagi rame banget tuh di medsos orang-orang tuh nge-review lagi mainan-mainan
0: jadul,
1: animasi apa? Kartun-kartun jadul. Terus juga apapun yang memang dulu pernah kita lewati gitu loh.
0: Kalau animasi kartun kan kemarin udah ya. Sekarang hari ini kita mau apa?
1: Jadi kalau biasanya kan ada yang asik di gadget apa segala macam gitu kan. Kalau sekarang ya, ada juga yang main tapi lebih banyak kan dalam rumah ya biasanya. Bener. Dulu ya. Kalau nya sekarang tuh kayak udah mikir udah beda banget gitu vibes-nya sama yang dulu. Kalau dulu kan biasanya kita tuh ada jam-jam berkumpulan gak tersisa yang sore-sore main bola biasanya ya Allah. Tapi ya kita lebih ke ngomongin permainan aja dulu ya. Permainan-permainan tradisional yang sering dimainkan di halaman rumah. Ataupun bisa jadi video game klasik yang pernah menjadi bagian hidup kamu. Atau kamu pernah membeli mainan yang pernah kamu tonton di satu kartun dulu.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi bisa gabung guys. Jadi kita pengen nanya permainan favorit kamu waktu kecil itu apa sih kalau boleh tahu?
0: Apa sih permainannya gitu ya? Apa logo misalnya? Oh ada telepon, langsung masuk aja deh telepon.
1: Boleh, kita angkat telepon dulu ya. Halo, selamat pagi.
0: Mana nih?
1: Halo, selamat pagi. Salah nyala. Halo, selamat pagi. Oh iya benar. Sorry. Belum.
0: Belum.
1: Belum ngecolok nih. Gimana lagi ceritanya nih, gua colok. Tolong bantu dong, Beb. Tolong dibantu dong.
0: Tahan dulu. Halo. Kedengeran enggak ya?
1: Sebentar. Ini kurang dalam.
0: Nah, halo. Halo.
1: Cek.
0: Ada.
1: Ya, masuk dah.
0: Masuk dah.
1: Mana suaranya?
0: Nah, ini kayak ini pulang nih.
1: Ini kami pulang, nah ada suaranya lah.
5: Halo.
1: Ya halo.
5: Hilang suara pian.
0: Hadang Rapip, hadang.
5: Halo.
1: Ya halo, halo.
5: Suara pian hilang nih. Tadi ada tadi kak.
0: Tunggu ya Rapip ya. Halo, nah udah nih, masuk. Halo.
5: Ini lentunggu kak.
0: Oh lentunggu aja. Nah.
1: Hap. Lalu
0: muncul. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi
5: juga.
1: Ya, oke. Okay.
0: Permainan zaman dulu nih, Rafif. Apa nih permainan zaman dulu yang sering kamu mainin?
5: Karena dulu belum bisa PS1, jadi ulun mengandalkan PC aja kayak komputer. Wow. Tapi ada emulatornya.
1: Oke, jadi mainnya komputer ya. Pakai tapi pakai emulator. Oke, itu tahun berapa sih
5: kalau game favorit 2000 sama 2000?
1: Tahun 2000 udah ada emulator emang.
5: 2000 apa 2001 pokoknya kalau untuk PS1, Kak.
1: Oh, gitu. Terus.
5: Main kalau yang paling sering game-nya Metal Slug pasti. Oh,
1: Metal Slug. Oke. Okay.
5: Sama seri Mega Man.
1: Enggak mau Mega Man yang berapa? Mega Man X. Kan kalau PS1 tuh kalau enggak salah ada Mega Man X4, Mega Man X5, Mega Man X6, terus juga ada Mega Man 8. Ya enggak sih?
5: Kalau ulun lebih ke Mega Man X4 sama Mega Man X6 yang ulun mainkan.
1: Oh, karena itu story-nya oke tuh. Mega Man X4 sama Mega Man X6 story-nya oke. Oke, jadi itu ya. Terus ada lagi enggak selain itu?
5: Selain itu Siphon Filter, tau gak?
1: Apa?
0: Siphon Filter.
1: Itu game
5: ya, Siphon Filter game PS1, game action.
1: Oh, Siphon. Oh,
5: misi agen. Iya,
1: oh iya. Agen rahasia. Tahu. Oke. Okay. Itu jadi itu yang kamu main juga dulu ya?
5: Iya, Kak.
1: Oke, okay. Mantap.
0: Oh, gitu.
1: Nah, ini nih game-nya Nisa. Nih Siphon Filter.
0: Oh, yoi. Iya. Oke, Kak Rafif, mau request gua hari ini.
5: Nanti
0: dicat aja. Oke, okay, siap. Makasih, ya. Rafif.
5: Oh, iya.
1: Apa tuh?
5: Selamat atas juaranya Timnas Indonesia.
1: Yeay. Nah, wah, langsung dimatiin.
0: Ya, lu Rafif. Yang penting euforia dulu ya.
1: Yang penting euforia dulu.
0: Oke, kita bahas ya. Dari Kakak Febri dulu katanya mainnya Sega tuh.
1: Oke, tuh kata Every Day Happy Day katanya bola lebok sualah buhari main. Suah dong. Enak aja ngeremehin. Game Boy pernah main lah. Oh, nyoma nyametin dak ada bisi Game Boy. Unda bisi Game Boy bahagi beb di rumah.
0: Aku juga punya.
1: Nyawa unda kayaknya di rumah udah patokan Sega anu Game Boy unda.
0: Bener.
1: Kesal unda timpul nah. Wes.
0: Kada kalau kutu pancing lo. Gamebot dan kalau yang manual itu dakuan. Aduh, dakuan.
1: Pada kuan. Tar tuntung mainnya.
0: Siapa yang menang, siapa yang kalah, pokoknya gimana? Tumbuk.
1: Caluk aja main dakuan gitu karena tuntung. Nah, ulun mainan ajak entukup aja sampai sanja jar.
0: Tamagotchi. Rizka main Tamagotchi.
1: Tamagotchi. Iya. Mansuah berarti tuhannya kita nih lah jar. Bujur dasar tuha bener, Pang. Main apa tuh yang paman di muka SD bekabel gamebotnya itu gameboy dulu. Aku hanyar nyucuk lo sa main 200 bahari bayar. Hanyar menjapai habis dah waktunya jar. Aduh jarku nih.
0: Tapi kan sebelum populer lato-lato dulu tuh kan di zaman kita juga ada gak sih?
1: Ada gitu kletek-kletek namanya bukan lato-lato. Kita dulunya namanya kletekan bahagi itu. Hanya aja pigal pulang lato-lato tuh. Nah ada Kayla Kenzi doain anak aku Kayla ya buat lomba panahan
0: cuy. Masih kecil udah panahan aja nih. Oi Sri Kandi. Sri Kandi masa depan ini ya.
1: Rebon soalnya pian.
0: Rebon maksudnya apa?
1: Rebon.
0: Besaungkuranji
1: asli. Bahari itu besaungkuranji.
0: Karambol, ada yang main karambol juga ya.
1: Karambol. Aku main karambol. Karambol itu tau gak sih, Sa? Karambol itu menumbuhkan bibit-bibit pemain biliar handal.
0: Betul.
1: Baik, kamu punya... Ya kan, Beng? Rebon itu apa sih, Beng? Besaung Kuranji mah, itu Besaung Kuranji kan soal sama Besaung Kuranji. Jujur aja, nah.
0: Kada pernah, oke, Besaung Kuranji itu.
1: Jadi Kuranjinya ditumbuk yang paling...
0: Oh, kayak itu, Kak. Itu Besaung Kuranji kan
1: jadi harinya. Yang pecah kalah.
0: Kakak Haji main dolip 1000 buah.
1: Ada jangan. Kayaknya kada dolip 1000 buah aja.
0: Oh, 1000 buah tuh pembebasannya.
1: Lah. Pembebasan dolip.
0: Donald bebek mundur 3 langkah 1 2 3.
1: Aduh, hai.
0: Monopoli
1: Agus Hartanto. Lun kira kok taro Minami tadi ke Ardi jar. Wah, lawan Destiny lah.
0: Nah, lo sebenarnya kan ada muncul.
1: Nah, kayak ini, Kak Boy.
0: Ondes Pregrens.
1: Ayo, Ondes, kayak ini, Kak.
0: Ondes Pregrens. Aduh.
1: Aku penyamatnya pokok Ondes Pregrens. Sekiranya ngalih.
0: Ondes Pregrens, lo. Ya. Jadi saking tercandu-candunya dengan nama Ondes Pregrens nih, anak lu udah kayaknya, Ondes. Terlipet harus on this pregandas. Kayaknya berapa hari gak ada muncul-muncul hari ini. Pulangnya muncul
1: Mbah,
0: Tuhannya di
1: aku tahu aja. Pokoknya sahabat-sahabat suara nih sudah 30-30 up dah pokoknya. Makanya kita
0: gimana ya, mateng gitu loh. Udah mateng. Usia mateng
1: ya. Ada Endang, hai. Ada juga siapa tuh? Ada Fatri Shops kah?
0: Fat Shop.
1: Nah, itu yang juga udah gabung.
0: Main Monopoly.
1: Agus Hartanto Monopoly. Monopoly ini aku jujur sampai weh ini kada pernah menuntung main Monopoly. Karena muyak, Sa. Kada tuntung-tuntung.
0: Biasanya
1: dan ini? Menentukan yang kalah tuh siapa kayak apa kayak itu nah. Sampai weh ini kada tahu. Bujuran.
0: Kecuali bangkrut ya.
1: Kecuali bangkrut ya.
0: Ular tangga palingan.
1: Ular tangga.
0: Ciwi-ciwi itu ular tangga.
1: Ikam pernah lah main. Ingat lah Ikam, Sa, permainan dulu, Sa. Apa yang tuh? Lingkaran besar, lingkaran kecil.
0: Iya.
1: Yang di dalamnya tuh kita begana dalam rumah.
0: Iya.
1: Ya, tahu aku. Jadi yang di luar tuh kisahnya menjapai.
0: Iya,
1: supaya iya. Apa? Tok, jar. Lihat kukunya, jar. Lihat belakangnya, hantu, jar. Mah, ndah heran kayak itu.
0: Kalau di sekolah apa tuh? Kasti ya?
1: Kasti.
0: Pernah main kasti?
1: Main kasti. Itu everyday happy day. Main PB, Losaga, Ayo Dance, Dragon City, Ninja Saga. Main juak adik. Main berataan.
0: Main betatandik.
1: Betatandik main polisi-polisian. Badah. Kada tuntung-tuntung. Anak jadi polisinya aja bawa. Anak jadi penjahat. Aneh.
0: Ajak tukup ya.
1: Ajak tukup.
0: Petak umpet ya.
1: Habis itu main apa lagi lah? Tali ulai, Bang.
0: Main becatu kepala haruan tau lah adik.
1: Hah, becatu kepala. Kayak apa tuh?
0: Bola tewah, batewah ya. Batewah tuh seru juga tuh.
1: Main Beyblade Tamiya, Rami dulu kak.
0: Benul.
1: Ngomong-ngomong, Mor, minta tolong dong Mor, tas aku tuh Mor, yang kecil Mor, yang biru. Aku mau main Bebian.
0: Yang cewek nih ya.
1: Everyday is happy day, maksud kamu Beyblade yang ini ya? Nih.
0: Di situ.
1: Tuh. Beyblade nih, aku main Beyblade tuh.
0: Tali ulai, tali Jakarta.
1: Tali ulai, tali Jakarta. Jangan main, mah main Bepian yo, main lah Beb.
0: Aku nggak main. Wah. Tapi aku ngelihat aja teman-teman ganti-ganti ini.
1: Nah,
0: boh membawa Beyblade.
1: Mah,
0: jangan beranjak dulu.
1: Jangan beranjak, pokoknya habis
0: sampai
1: rame.
0: Jam berapa? Jam 9
1: nanti. Sampai jam 9 nanti ada teman-teman dari.
0: Kita ada pertarungan Beyblade.
1: Ada pertarungan Beyblade pokoknya hari ini.
0: Saung akan kah di
1: Mbak Saung live, kira live di sini ada live. Mau main gambar, bompak. Main kleker aja.
0: Apa? Rusanya. Kartu Yu-Gi-Oh.
1: Hah? Kartu Yu-Gi-Oh, kartu kabutra apa maksudnya?
0: Main gambar.
1: Oh, tuh kata range yo-yo is the best.
0: Main iya sih. Main kleker.
1: Yo-yo ya.
0: Tadi lihat cewek, anak cewek main yo-yo ya kemarin
1: tadi. Yo-yonya yo-yo kayu ya, yang ada batu apinya tuh.
0: Ya.
1: Wah, itu larang pulang tuh.
0: Iya,
1: mahal. Iya.
0: Main-mainan tuh mahal tau, tapi
1: seru. Nyaman udah bebulik ke rumah ambil tas jar. Main Beyblade juga kayak everyday happy day nih.
0: Kasih sini.
1: Oh, yo-yo yang model ban mobil, Kak, katanya gitu. Keren. Oh, yang ban mobil. Oh, yang bahari mobil ban mobil lah,
0: bujur-bujur. Kabut rawa, enggak boleh main dokter-dokteran.
1: Bilang berataan di takuni ada ke arena Tamiya jar. Model ikam kira wahana permainan di sini kan ada Bang mau anu mau urak. Lapangan Tamiya.
0: Bisa ya, karena misalkan kami
1: gampang aja itu, kau jadi atur asal ada sponsornya.
0: Kami MC akan.
1: Main dokter-dokteran.
0: Kira boleh lagi gue main dokter-dokteran tau lah.
1: Berampaan, yo ingatlah berampaan.
0: Apa itu?
1: Berampaan nang menataki ilung.
0: Oh, menataki ilung sih.
1: My itu passion. Artinya, itu berampaan loh.
0: Mulah
1: mulah mie jar dari daun ilung.
0: Potong-potong aja.
1: Kalau main hati rami juga kayak main lamasnya hati. Halus-halus main hati buhan nyawa lah.
0: Bakarnya di pasar lama wadah Haji Ungkuk.
1: Ini ada Bang Pendi nih, gabung nih.
0: Abah Kila, selamat pagi, Bah.
1: Nih.
0: Abah.
1: Beb, kita bacain dulu di WA ya.
0: Oh, ada nih.
1: Ada, Bang Pendi nih. Bang Pendi main bagong, main saman, main tali, main lebok, ajakan tukup, main jebra. Suah lahar di bola suriken dari tutup botol Coca-Cola. Suah.
0: Suriken.
1: Kuartet Betapak Wan Wa Ambung menang setas kok. Wah, ini main Bambung Betapak nih rame sebujur rame banar Bang. Nih, ada juga nih. Si Romi.
0: Main Yu-Gi-Oh-nya.
1: Main Yu-Gi-Oh sambil membayangkan monsternya hidup. Asik. Emang sih ya, keren ya. Main Yu-Gi-Oh itu sekarang udah susah banget.
0: Bener.
1: Sekarang orang pada main ini, main Pokemon.
0: Pokemon.
1: Nah. Soal betangguhan Iwak mengacal di tangan pas musim karing umah. Betangguhan iwak lah.
0: Tapi kalau ngomongin ikan-ikan zaman dulu yang sering dikoleksi itu selain cupang apa ya?
1: Gapi-gapi. Iwak timah-timah.
0: Timah-timah.
1: Iwak lonjong-lonjong.
0: Allah, iwak timah-timah.
1: Ah, bapak papa sayang sekali aku tidak membawa kerasjir ya. Aku di rumah ada.
0: Nanti kita akan hadirkan ya kerasjir di sini ya.
1: Nanti kita bawa juga.
0: Tamagogi.
1: Uyuh juga lah. Minum dulu semat. Apa lagi tuh? Oh, terakhir Tamagotchi ya.
0: Iwak lohan, tiba-tiba iwak lohan. Iya, maksudnya zaman dulu ya. Yang populer tuh ikan lohan yang ada benjolnya di mari.
1: Eh, wah ini kalau mencari iwak lohan tuh mah gampang. Tinggal Beunjun di Riam Kanan.
0: Beunjun banyak dapat iwak lohan.
1: Iwak lohan mah dapat.
0: Iwak intalu, iwak apa kabut?
1: Iwak intalu. Wah, iwak intalu adanya hanya di nasi kuning.
0: Nasi kuning iwak intalu ya.
1: Yoi. Beb, gimana kalau kita ke lagu dulu nih?
0: Nyata Dani aja everyday. Bintang tamu hari ini bintang tamu apa?
1: Presiden Beb. Kita lihat saja nanti ya.
0: Kita puterin Unju dulu. Tadi kan ada yang request Unju.
1: Benar. Ya. Kita ke lagu dulu ya, guys. Nanti kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kita abis ini ngobrol-ngobrol lagi, oke? Okay?

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Agak ngakak juga sih bacainnya. Lohan tulisan Allah yang terwari.
1: Iya.
0: Pokoknya bahar apa itu, aja yang ada.
1: Bahar itu rame beneran enggak kayak itulah.
0: Yes. Tapi kita masih ngomongin tentang ini ya, apa permainan ya.
1: Oh. Abdul Mugni, suahlah bola gangsing pakai pelampung tugu, alat menjaring ikan, tutup tulis kaning. Kalau ulun bari pakai peluntang. Peluntang yang kayak apa? Benang nelon, benang layangan. Tuh ada pula peluntang. Nah, ditatak tuh habis itu pakai tutup pulpen. Nah, bahari kayak itu, betali. Mah ingat banget kayak itu.
0: Anak cowok nih.
1: Iya, tapi ada juga Mbah Turo dimodifikasi orang pakai kelahar nang tromol-tromol nang truk-truk nang bah. Tekipae, ngambur ada nampun orang nih.
2: Mau pakai gitu?
0: Oh, sahabat suara ada lagi enggak permainan yang kamu mainkan zaman dulu? Boleh banget permainan tradisional, boleh.
1: Boleh, ada NAW itu udah gabung juga. Halo NAW, selamat pagi. Timbul udah inget video kubah masjid. Wah, apalalu kan everyday happy day nih. Baapi-api lah pakai kelahar bujur, baapi-api asli aja. Apalagi mun dikuboyakan lawan anu tuh biasanya anak menimbulkan efek api-apinya yang dasar bujur-bujur. Ngeri tapi itu bahaya sih, jangan ya, jangan dicoba ya. Enggak boleh dicoba. Enggak boleh dicoba. Itu udah dulu tuh. Tapi kalau zaman-zaman dulu tuh yang paling sering dimainin biasanya tuh ajakan tukup, ya Losa.
0: Terus apa lagi tuh? Kalau makan zaman yang lebih kecil lagi, mungkin pernah enggak main apa tuh yang kapal-kapal yang bunyi di air?
1: Aba ah, kelotok.
0: Iya,
1: yang harus dicucurin api dulu.
0: Ya.
1: Kelotok seng.
0: Kelotok seng.
1: Mantap.
0: Aduh.
1: Tuh, pagi kakak kata NAW, doakanlah hari ini meeting dengan top 1 kantor, mudahan karena dimamai Sidin. Kenapa jadi dimamai? Jangan
0: suruh,
1: doa.
0: Suruh dengarkan radio nih, nah.
1: Suruh dengarkan suara aja. Nah, tuh Abah Kila rami bahari lagi halus tuh lah, waktu kada ada HP awak begarak terus kada mager bujur. Tapi kalau Abah Kila dulu mainannya apa gerang nih? Kita pengen tanya dong. Kalau Abah Kila lebih ke apa nih? Bahlah, Rian Abdillah nih lalu aja nah.
0: Join
1: the team. Kamu Rian, kalau dulu main apa? Rian ya. Boleh dong kasih tahu kita.
0: Langsung main basket ya.
1: Wah, ngini ngegege. Hanyar keluar langsung main basket. Kada melawan MK kah semalam? MK. Kira datang harusnya situ melawan MK kemarin. Biar kalah MK.
0: Main asinan, Rami Banar.
1: Main asinan, Jar, Rami Banar.
0: Wah, ini bahasanya gerobak sodor.
1: Gerobak sodor. Dulu asinan, habis itu apalagi yulah mainan apalagi yang
0: nah, Rami. Ini agak unik NAW nih.
1: Main Barbie pakai genjer, hah?
0: Di satu akannya main anu tadi?
1: Serius?
0: Main apa aja kamu tadi, di? Yang ilong-ilong apa, di?
1: Anu, berampaan.
0: Di gabungnya berampaan.
1: Berampaan.
0: Tahun BP-BP-an.
1: Wah, Abah Kila lebih ngeri lagi nih. Main bola dalam kelas ini adalah kita sekali, bro.
0: Aku takut banget kalau misalnya ada orang main bola di kelas karena aku sering kena.
1: Harus bermain.
0: Main congklak. Oke, boleh.
1: Main congklak. Congklak itu yang itu kan ya, Sa?
0: Congklak yang mana sih? Sama bedaku sama.
1: Oh, bedaku sama, ya benar. Anu undang yang sampai wahini kan bisa main enggrang. Lillahi ta'ala kan bisa. Main enggrang. Ngali benar. Tapi handak. Aku diarahi kawan benar sumpah nah. Wah bahari kam.
0: Udah pernah coba gak? Udah pernah coba enggrang?
1: Orang harat tawak belek.
0: Oh ini.
1: Tawak belek gini kah? Gitu kah? Maksudnya tawak belek kayak begitu?
0: Tawak belek. Tapi belum pernah sih kita tahu.
1: Coba jelasin dong tawak belek itu mainnya kayak gimana?
0: Lain ya, tahu ya.
1: Iya, makanya coba jelasin ke kita mainnya tuh kayak gimana tawak belek.
0: Maksudnya orang harat ini.
1: Iya, orang harat. Ya aku takut banget, Om. Jangan, Om. Saya orang biasa aja, Om.
0: Muncul kayak pakai beleknya.
1: Oh, tawak belek. Kah? Maksudnya belek. Oh, belek. Aduh. Aku ajar konek. Aku pikir belek ini. Oh,
0: black.
1: Oh iya.
0: Kaleng.
1: Ulur kira ini tawak belek. Aduh.
0: Ayah apa jiga nih?
1: Aduh. Main enggrang tuh cucuk paku. Takut banget. Kamu enggak apa-apa sampai sekarang jingga? Aman aja enggak tuh?
0: Iya, kaleng, Kak. Jadi belek kaleng maksudnya.
1: Iya, aku ada tahu. Aku ada tahu kayak apa, maaf, Pai.
0: Belek. Lawas benar kan menyambat belek nih, nah.
1: Iya. Aduh.
0: Main kelayangan lah kak aja.
1: Main kelayangan kak, main dong. Main kelayangan tuh udah lu paling ini banget ya, bertegangan ya. Tapi sekarang kelayangan kan sudah ini banget nih, udah ada lomba-lombanya tuh. Keren banget.
0: Main cahar, main apa tuh?
1: Main cahar. Aduh.
0: Nah ini si Jingga juga, aduh hai. Belum bas sampai biru bibirnya naik jar.
1: Bah itu sudah menjadi, apalagi kalau ini rumahnya yang di pinggir-pinggir banyu nih. Biasanya

0: lupa.
1: Bama ini diimbai orang tua.
0: Gak seganal apa sih seganal ini raksasanya Halma. Halma tuh yang biasanya di belakang
1: Rain,
0: di belakang luar tangga.
1: Rain JS malah main mencari undur-undur.
0: Mencari undur-undur ya. Oh, undur-undur. Hati-hati ya.
1: Jangan undur-undur nanti jatuh.
0: Hati-hati, jangan jatuh. Main bola gapuk. Oh, ajakan bola. Ada yang pernah main ajakan bola lah. Neng kayak malam tadi juga penalti lo bilangnya gol bukahan orangnya. Bersembujian.
1: Main bola tawak dapat bola ajak.
0: Iya, sama kayak itu main bola kurang lebih lah. Kurang lebih lah. Tapi main ajakan bola tuh Rami itu ajakan bola. Abis itu main apa sih namanya? Apa yang bokotak. Saman. Bersaman enggak? Saman enggak
1: larinya? Itu guys, yang ada kotak-kotak dilompatin ya?
0: Iya.
1: Yang kotak-kotak dilompatin ada setengah lingkaran di atasnya itu apa ya?
0: Itu istirahat ya, tempat istirahat. Nah, intingan.
1: Inting, main inting ya.
0: Oh mak, kami bisi 3 saban malam bermainnya. Aku tahu Halma Kak Hair, tapi Bahalma itu, tapi aku karena bisa mainnya.
1: Main damprak.
0: Oh, main damprak. Main damprak tuh apa tadi? Main damprak tuh apa sih tadi, Sa?
1: Berdamprak.
0: Main lilin-lilinan pernah lapian, Play-Doh.
1: Cile, kayak gitu. Pernah.
0: Tapi banget. Lain. Tapi lain lilin yang Bahari lawan yang ini.
1: Play-Doh beda banget.
0: Beda. Dasar bujur literally lilin. Betul. Tapi pernah aku cucul loh, Sa. Kada leleh.
1: Si Play-Doh.
0: Si lilinnya itu. Lilin karena itu. Kan orang nyematnya lilin loh.
1: Oh, lilin. Nah,
0: itu.
1: Oh, misalkan pernah kamu iseng kau.
0: Iya, aku cucul. Leleh kada nih jarku kalinya kada leleh.
1: Lilin Bahari bogesnya.
0: Nah, ii Bahari aja bau gas bujur. Bau gas. Bujuran. Buat tapi warnanya asik, eye-catching banget warnanya.
1: Kalau main damprak mun kada salah jangan sorry batu ganal di andak di batis.
0: Oh, yang ini.
1: Nih, di sini nih.
0: Yang bagian.
1: Iya,
0: itu kan.
1: Iya, itu.
0: Kan aja. Kayak itu. Oh iya main damprak bujur.
1: Aksesa pang pernah lah memasakkan daun pakai kaleng susu. Spesifik pakai kaleng susu enggak pernah sih, tapi aku pernah lihat orang. Aku tuh jarang main-main sebenarnya. Soalnya kalau di aku kalau main-main yang kayak gini-gini nih yang sama sepupu-sepupu.
0: Oh.
1: Kalau di area rumah aku orangnya udah pada remaja semua di. Jadi aku termasuk yang paling kecil. Jadi enggak bisa main-main yang kayak gitu-gitu.
0: Kalau aku ini nih main sama kayak Kak Hair nih, main memasakkan pakai kaleng susu tuh biasanya loh, Sa. Mm-hmm. Aku tuh kusangati iwak gapi-gapi, iwak timah. Ada yang kuulah pais, bujur. Jadi waktu gapi-gapinya ku tangguk, ku buat dalam daun, ku pais.
1: Pais.
0: Di pais, iwak halus-halus, nang kada ada bedosan itu diulah pais.
1: Pernah lah menutup kembang sepatu jadi balon.
0: Hah? Menutup kembang sepatu jadi balon.
1: Menutup kembang sepatunya suah, tapi jadi balonnya sih. Belum pernah tuh.
0: Oh anu, Sa, itu kembang sepatu tuh kan kayak bilanya ditumbuk tuh jadi kayak likat gitu, kelok. Ya, oh, bisa jadi ini, kayak gesan, apa gesan... Apa sih ngarannya? Gasan yang supaya gelembong jadi gelembong tuh nah. Bahari aja kayak ini aja nah. Pernah lah mengacak kangkung jadi minyak. Bahari, nyusul lah sama mendengar gitu, Sa. Gak
1: pernah.
0: Jadi kangkung saya dikacak-kacak loh, Sa. Dikacak-kacak. Ya kan
1: keluar.
0: Kayak getah itu loh, dikacak itu loh. Lawan warna hijau tuh. Jadi kayak minyak kayak tuh. Nah tuh, enda Bahari tuh gawian enda.
1: Bahambatan tapi,
0: Rami sampai wahini. Wah itu biasanya terjadi di bulan Ramadan ya.
1: Ramadan tiba.
0: After Tarawih. Ya kan. Di pinggir sungai.
1: Selamat pagi Leviva.
0: Halo selamat pagi Leviva. Oh kijing betul. Kijing. Tapi kan bisa dimakan itu aku ada bisa.
1: Main rumah-rumahan disabar imbah tuh gatalan awal.
0: Disabat. Bahari kan memang
1: ilang.
0: Bahari kan kita memang tidak jauh dengan sahabat-sahabat ya.
1: Betul. Masih banyak sahabat-sahabat
0: kalau sudah jadi perumahan. Sekarang udah jadi rumah, sedih banget.
1: Main rumah-rumahan ya udah. Udah.
0: Seru banget ya.
1: Mau lagu dulu
0: deh kayaknya boleh nih. Kita kasih lagu dulu ya.
1: Ada request lagu apa lagi?
0: Ada yang mau request juga boleh banget ya. Boleh banget. Atau yang mau disapa-sapa juga boleh banget ya. Jangan kemana-mana sahabat suara ya.
1: Tetap bersama.
0: Itu satu dong. Ada L, kembaran Carmen. Carmen.
1: Hah? Maksudnya? Maksud?
0: Apa maksud nih? Kamu gak boleh mirip-miripin Carmen. Carmen itu ada aku.
1: Itu Carmen Kamaleng. Ada, kita putar lagu dulu ya.
0: Yoi.
1: Ada Juicy Lucy nih, aku cinta. Yang cinta pacar.

0: Masih di 90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Oh, ada yang request Stray Kids nih.
0: Yo,
1: I Like It atau Do It.
0: Ada Zain Zian Twins. Terus juga ada Bang Hayer tadi juga request lagunya BAG katanya, Sendiri Lagi atau Antik katanya. Boleh. Guntang, 3, 2, 1 go shoot. Waduh, anak Beyblade banget nih.
1: Beyblade. Harus stay sampai nanti jam 9 loh ya.
0: Guntang, wah, dia bergambar ini ya. Itu apa sih, ring mobil? Apakah kamu bosan ya? Wah. Lampung hadir, salam kenal Kak Iswara. Banjarmasin keren, bisa saya monitor langsung di frekuensi 90.1 FM. Keren banget, dari Lampung hadir, guys.
1: Jadi Haji Ungkuk ini tuh emang seterkenal itu ya di kalangan anak-anak yang belanja mainan.
0: Nukar wadah Haji. Iya, Haji Ungkuk. Haji Ungkuk tuh bahari sama ini. Kalonnya dulu tuh nukar-nukar. Kalau aku dulu nukar-nukar mainan-mainan bahari, Gundam apa segala macam. Itu kalau sampai sekarang tuh ada orang main jadul, mainan jadul tuh ada di ini loh, di daerah Kolonel Sugiono tuh. Nah, di daerah Kolonel Sugiono tuh banyak, guys, ya kayak gitu ya. Jadi kayaknya masih ada deh mainan-mainan jadul ya. Kalau misalkan pengen cari tuh.
1: Bener. Mainan-mainan jadul.
0: Setara Rapi Ahmad tuh sahamnya jadi banyak sebuju Haji Ungkuk. Pokoknya bilanya orang tuh udah betul tukar wadah Haji Ungkuk. Ya nah, ya sudah tuh dah. Sip dah, berarti kamu orang tua.
1: Ada tambahin pulang ke HR, mempertegas pulang ke Tuhan sih, Din.
0: Kalau nya elektronik atau mainan-mainan yang anu, PS-PS, PS1, PS2,
1: Banjaragung.
0: Banjaragung adalah solusi, bos.
1: Bener.
0: Ma, ih, bujuran Bahari tuh.
1: Beli aja di Banjaragung tuh.
0: Bahari tuh nukar-nukar kaset PS1 lah, PS2, nukar stick. Di situ tuh, Pang, sudah. Marami, Rami Banar. Aku tuh kayak... adalah Yuasi ayo, kayak video yang suasananya orang, aku tuh kangen banget lawan suasananya, suasana di Banjaragung tuh, karena apa sa, kayak eye catching bener tuh nasa, besusun kaset-kaset ya lo, habis itu pulang di belakang-belakang atau rak-rak stick, habis itu pulang ada TV yang menyala 24 selama jam kerjanya itu. Yang anak mencobai stick biasanya nukar, aduh.
1: Bener. Wah, kalau itu mau beliin ini pak, oh ada itu kayaknya di Banjaragung, mesti gitu.
0: Banjaragung. Bujur, Banjaragung tuh memang sekarang masih ada Banjaragungnya, cuman udah kayak berbeda apa yang dijual gitu loh. Kalau kada salah Banjaragung itu sekarang pindah di daerah Kuripan atau Veteran gitu. Nyata ya, bagai emsak rugi, kada bagai emsak.
1: Demi menamatkan.
0: Kalau kada bagai emsak ngalih. Apalagi tuh? Biasanya kalau kamu, Sa, dulu main apa sih?
1: Ah?
0: Kalau kamu?
1: Kalau aku itu, aku ngikutin mainan yang dimainin sama kakak, ngerti gak? Jadi misal kakak beli Tamagotchi, aku juga beli.
0: Oh gitu.
1: Nah gitu aja, tapi gak terlalu ngerti. Apa ya, kayak kalian kan ngerti banget nih mainnya gitu. Kalau aku tuh gak begitu ngerti. Terus karena aku banyak sepupu-sepupu perempuan yang main tuh tadi, yang potong-potong ilung apa segala macam tuh main. Cuman kalau kayak boneka, Barbie gitu, aku kebetulan emang gak terlalu suka.
0: Jadi kamu tuh memang gak suka atau kayak gimana nih?
1: Aku gak suka. Jadi kayak misalkan kalau orang di TK nih ya, keluar kan jual mainan.
0: Yep.
1: Saya gak pernah beli mainan.
0: Oh.
1: Jadi gak tertarik kesana. Jadi saya tuh tertariknya memang dari kecil itu musik. Jadi kayak udah kesana aja gitu. Wah. Di.
0: Berarti mainan itu bahari.
1: Jadi koleksinya itu koleksi VCD-VCD anak-anak yang zaman dulu kan sempat populer tuh kayak Dunia Anak.
0: Iya, iya, iya. Ya. Oh, itu.
1: Itu yang ditangsakan benar anak banget. Ini, nah itu. Tapi kalau mainan, itu saya masih bisa tahan gitu. Maksudnya untuk kayak, enggak. Misalnya kayak boneka-boneka. Itu boneka-boneka tante saya udah banyak banget. Jadi saya udah gak beli lagi.
0: Oh.
1: Nah, kalau kayak kakak saya tuh seringnya dibeliin sama...
0: bokap.
1: Bokap, tapi sama dulu saya punya om di Australia, dia suka bawain.
0: Wah, seru banget.
1: Nah, itu aja. Jadi kita yang kayak gitu-gitu. Maksudnya enggak terlalu, kalau aku pribadi sebagai cewek tuh menurut aku termasuk enggak main-main yang kayak gitu. Jadi cuman ngikutin aja. Nih, beli Tamiya. Terus misalnya kayak gitu. Ya udah aku ngikutin liat. Oh, begitu Tamiya, udah gitu doang. Ketimbang ngelihatnya doang kebagian.
0: Kalau aku tuh apa ya, ada mungkin ya itu tadi ya, kayak dulu tuh sukanya main-main, kayak main-main tradisional tuh, kayak main ajakan tukup, ajakan dolip, habis itu ajakan bola, habis itu main bola lebok, habis itu main asinan, tali ulai juga termasuk.
1: Nah, tali ulai, nah itu biasanya mainnya sama sepupu-sepupu di
0: tapi aku setelah itu kan nih izin ya, mohon maaf ya, kan main tali ula itu kan biasanya identik dengan anak-anak cewek kan.
1: Bener.
0: Jadi aku di tegur sama orang tua dulu.
1: Secara stereotipnya ya.
0: Stereotipnya.
1: Padahal enggak tuh.
0: Stereotipnya gitu kan. Jadi ditegur sama orang tua. Main tali ulai terus. Kalau pinenang di bawah tuh panjang kayak tali juga jar. Sumpah aku masuk ada main lagi. Sampai hari ini nah.
1: Jerah.
0: Kada wani aku.
1: Kada wani.
0: Nah, dan seberdampak itu ternyata omongan orang tua.
1: Benar.
0: Iya kan? Kalau pinang panjang tuh nyampun nyawa tuh jadi kayak tali kan aja main tali terus jar. Tugasan bebinian aja itu jar.
1: Tugasan bebinian aja okay, gitu.
0: Ya. Akhirnya nggak main lagi. Padahal kan seru.
1: Seru, bener seru. Jadi itu tadi yang main tuh kakak sama adek. Jadi saya cuma timbangin nonton doang. Tahu semua tuh. Tapi mereka yang main, saya enggak.
0: Gitu. Karena itu tadi ya diapit sama cowok-cowok.
1: Nah,
0: ya.
1: Jadi kita bilang oh justru bertukar itu sudah. Hai. Saya ada satu ternyata.
0: Apa?
1: Sepatu roda.
0: Oh, sepatuku roda 5 ku dapat dari kakak.
1: Saya nonton apa ya waktu itu ya, jadi kepengen minta dibeliin sepatu roda tuh ya. Akhirnya kata bapak saya cuma gini doang. Emang aku main sepatu roda gimana? Oh, gayanya doang nih. Sah. Datang sore sepatu
0: tapi
1: rodanya.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Kalau aku pertama kali tuh sepatu ada, kalau teman-teman ingat merek Yukatan dulu.
1: Yukatan.
0: Yes. Jadi sepatu biasa tapi ada rodanya.
1: Oh iya.
0: Itu Yukata.
1: Benar-benar itu bagus.
0: Yang dipicik keluar rodanya itu bujur Jerbang Hair tuh. Jadi sepatu Yukata itu adalah salah satu sepatu impian aku, guys. Jadi aku pengen banget punya sepatu itu. Akhirnya dibeliin.
1: Roll the blade.
0: Dan ternyata tidak sesignifikan itu juga gerakannya. Sedih banget.
1: Terus zaman dulu kita pas yang ya ada sepatu roda dan sebagainya macemnya itu, kita kan nggak ada lintasan yang buat bisa belajar enak ya. Bahkan sampai sekarang pun ya, itu saya sering ketemu kan sama anak-anak yang punya minat di bidang sepatu roda itu. Dia main di Kamboja kan, dibawa sama bapaknya. Kan mungkin bapak ibunya mikir Kamboja kan luas ya, nggak boleh main di situ.
0: Ya kan Kamboja jadi pasar dulu mah.
1: Iya, maksudnya bukan yang sekarang.
0: Oh yang sekarang. Oh.
1: Jadi kayak arena buat yang kayak gitu di sini masih harus ditambah
0: minim,
1: deh.
0: Minim. Udah, betul.
1: Harus ditambah untuk skate.
0: Yes.
1: Terus skate park kayak gitu buat yang anak-anak yang belajar kayak gitu.
0: Bener. Ini ada nih beda nih.
1: Zaman dulu kita.
0: Beda nih kalau atlet nih. Kalau atlet katanya kalau dia sepatunya sepatu Kodachi dulu.
1: Oke.
0: Sepatu Kodachi nih, Bang Rian Kodachi. Rian Abdillah nih.
1: Bisa nggak usah ngomongin ke Rian Abdillah kalau soal sepatu.
0: Eh tapi ini ada yang komen di WhatsApp juga nih, kita coba ketengok ke WhatsApp dulu. Pinangguhku lah Jeromini Ardi ini pernah main dolip sambil berkunyung di sungai.
1: Betul.
0: Kayak apa? Kita dolip, kita tinggalan dong. Nah, kan kita harus menjaga keseimbangan di dalam air, masa mau kita mau dolip tinggal lama lagi sudah.
1: Aduh, lucu juga Bang lah.
0: Nah, nih.
1: Sepeda mini cross. Pati lele.
0: Maksudnya
1: ngepati lele ya? Siapa nih? Oh, Bang Yasin. Asik.
0: Wah, asik Bang Yasin.
1: Bang Yasin ngepati lele.
0: Iya. Maksudnya pati gimana lele, tuh? Patil lele. Maksudnya apa tuh?
1: Unjun lele kan?
0: Mau unjun lele.
1: Patil lele naon.
0: Tanda-tanda Hef Bahar itu bisi lapangan Tamiya iyalah Bang Ardi. Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Bisi lapangan Tamiya Sogang.
1: Lintasan.
0: Apalagi mbah tuh di andak di halaman lah. Yeah. Ujak kagennya aja.
1: Patok lele atau pati lele. Ini permainan tradisional asal Jawa Timur yang menggunakan dua buah potong kayu.
0: Oh, begitu.
1: Begitu benernya Pak Jani. Ngono, Dip.
0: Oh yang kayak itu. Iya. Ya. Macem tuh ya ternyata.
1: Iya.
0: Aku udah tahu.
1: Iya, aku tahu ya.
0: Sepurane. Bercampur-campur. Sepurane kan bahasa Jawa. Kayak apa sih?
1: Tapi tadi macem tuh ya.
0: Jadi bercampur-campur.
1: Ngerti aku pati lele ini.
0: Tapi aku enggak pernah main.
1: Enggak pernah main. Daerah sana berarti.
0: Iya, betul.
1: Jawa Timur. Oh, Mas siapa tadi namanya? Mas Yasin Bon Jawa.
0: Nah, Bapak Ardi dapat salam dari Bapak Ferdi dan Mas Adi tobat. Wah, bos auk kalinya. Selamat pagi, Bos.
1: Selamat pagi. Bos.
0: Hati-hati di jalan ya, yang mau ke Batu Licin dan sekitarnya.
1: Mau request enggak nih, Bos?
0: Mau request lagu apa nih? Aku tahu nih yang mau di request Bang Hendra nih, udah nih arahnya kemana nih. Coba ketik dulu. Enggak apa-apa. Aku takjub-takjub
1: tuh. Kita tungguin ya.
0: Bujur lo aku jerku. Muse kah? Black Hole, Supermassive and the Black Hole?
1: keren banget, keren. Ya ih, seleranya nih.
0: Oh iya dong, bos aku nih rocker.
1: Black Hole. Pam
0: pam pam pam. Boleh, kita puterin ya habis ini ya. Ini juga teman-teman Beyblade nih. Hati-hati di jalan ya, Bang Hendra, Mas Ade, Mas Ferdi, hati-hati di jalan. Tak tinggal pulang, amat hari ini tak tinggal pulang. Sedih aja Bang lagi nah.
1: Tadi aku putar Black Hole Shine. Salah. Black Hole ya, tadi Black Hole dari mana? Dari siapa nih?
0: Dari Bang Hendra.
1: Muse ya.
0: Muse.
1: Muse Black Hole.
0: Supermassive and the Black Hole. Aha. Ya. Nah, Muhammad Abe. Mainan paling keren bahari yang kayak berputar ada setirannya di sekolah TK.
1: Oh, ini loh, yang kayak gini loh.
0: Oh, yang berputar-putar karena tuntung-tuntung tuh.
1: Yang kayak model apa sebutan
0: ya,
1: itu? Bujur ya, buset tirak itu mau putar juga kita cinik.
0: Imbahnya tenggeng. Imbahnya tenggeng kita.
1: Jungkat-jungkit kalau di TK ya
0: juga. Iya. Aduh, apalagi ya mainan dulu-dulu di TK itu ayunan tuh paling ini banget ya. Mainan-mainan yang kayak gitu. Kadang-kadang yang kayak wahini yang keren banget. Wah, bahari itu sekolah gini syukur alhamdulillah dah. Kenapa nyawa sa? Ya kenapa?
1: Kemasukan. Itu ya definisi kayak jangan melamun ntar kesambut loh.
0: Udah kayak air basah kalau kita berubah.
1: Gasing dari tutup botol soalnya bang.
0: Gasing dari tutup botol. Aku yang dari ini bang, dari apa puntalan ini puntalan melon tadi. Nah habis itu pakai tutup pulpen. Udah diputer gitu, ditarik. Udah deh.
1: Yang betutup pensil alis tadi. Tutupan pensil alisnya.
0: Iya, memang kayak gitu.
1: Oke deh. Langsung aja. Abis ini kita closing dulu untuk ngobras dan kita akan bertemu abis ini dengan warga-wargi Beyblade.
0: Warga-wargi Beyblade.
1: Stay tune dulu ya sahabat suara ya.
0: Yoi.
1: Kan tuh udah jam 9 nih. Kita move lagi, kita bakal ngobrol seru-seruan bareng teman-teman kita ya.
0: Yep.
1: Ini kita mau programnya apa nih kita?
0: Inspirasi.
1: Inspirasi ya. Oh. Iya, benar. Inspirasi pagi-pagi menginspirasikan kamu-kamu semua ya.
0: Yap, sahabat suara.
1: Oke, abis ini ya jangan kemana-mana, tetap bersama Aksi Saputri dan juga
0: Ardian Kama.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
6: Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang kita sudah ada di Inspirasi Pagi-Pagi.
1: Wow.
0: Dan hari ini spesial banget karena yang udah
1: Mamra masuk
0: terspil banget nih.
1: Wes, hari ini kita kedatangan tamu spesial.
0: Iya, betul. Nah, ini dia. Sudah ada teman-teman dari Baikantan Banjarmasin. Eh, kalau salah apa Banjarmasin?
1: Banjarmasin.
0: Selamat pagi. Pagi. Semangat sekali ya rupanya ya.
1: Sung-sung banar.
0: Ini luar biasa loh. Kayaknya dipantau juga sama teman-teman anak-anak Beyblade kayaknya nih.
1: Kita bacain dulu.
0: Tuh, Cang gendutan ya sekarang ya. Iya ya. Ini kok berbeda? Di posternya kan kemarin bukan ini. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan teman-teman dari Baikantan Banjarmasin. Ada siapa aja, boleh kenalan dulu.
2: Dari siapa? Kita sweet.
0: Ada usah juga, ada usah.
2: Ya, kenalin nama Ulun Jojo.
0: Jojo, satunya?
3: Ulun Rizky.
0: Rizky, jadi ada Kak Jojo dan juga Rizky dari Baikantan Banjarmasin. Jadi kita ngomongin, ini adalah sebuah komunitas ya guys ya. Jadi komunitas Beyblade nih.
1: Yap.
0: Kan gak jauh-jauh sama yang kita obrolin tadi kan soal
1: permainan zaman dulu.
0: Permainan-permainan zaman dulu. Nah, bisa diceritain sedikit gak sih tentang Baikantan
1: Kalsel
0: Banjarmasin ini. Jadi komunitas ini awalnya terbentuknya dari mana? Terus juga apa yang juga melatar belakangi pembentukannya ini?
3: Untuk Baikantan sendiri itu sebelumnya punya nama lama, cuma Baikantan. Itu namanya dulu BBC.
0: Oke. Okay.
3: Beyblade Banjarmasin Community. Okay. Karena itu kan berpusat di Banjarmasin. Nah, okay. Itu Beyblade sendiri itu kita kumpul karena nostalgia mainan lama kan. Nah, jadi kita sama-sama penyuka mainan lama, terus ketemu Beyblade, terus ngumpul-ngumpul, akhirnya jadi satu komunitas.
0: Oh, berawal dari sebuah
3: nostalgia
0: ya. Triggernya itu. Ya. Terus kira-kira udah berapa lama sih Baikantan ini? Kalau boleh tahu?
1: Berdirinya.
3: Untuk awal-awal itu yang di BBC tadi di 2018, terus di 2023 itu kan ada perubahan dari seri Beyblade, dari Beyblade Burst ke Beyblade X. Nah, di situ nama Baikantan ada.
0: Oke.
3: Jadi berubah dari BBC menjadi Baikantan.
0: Oh, jadi dulu awalnya Beyblade-nya tuh berarti Beyblade Burst
3: yang rame yang masih zamannya.
0: Metal Fight masuk juga enggak?
3: Masuk. Dari zaman awal, seri awal kan dari Bakuten, Metal Fight sama Burst itu di BBC awalnya.
0: Oke, awalnya.
3: Nah, terus di 2023 karena komunitasnya udah mulai besar, kita kasih nama, jadi awalnya kan BBC Banjarmasin tuh. Nah, jadi sekarang jadi Baikantan itu karena Kalimantan.
0: Oh, Kalimantan. Beyblade Kalimantan.
3: Baikantan tuh ya kepanjangan Beyblade Kalimantan Selatan.
1: Betul. Udah bener sih Baikantan.
0: Baikantan. Keren ya. Ya, ya.
1: Kalau BBC kan jadi lagu banget.
0: Dan yang terbang.
1: Itu BBB. Itu bukan bintang biasa.
0: BBC apa emang lagu?
1: BBC. Dedam benci bilang cinta.
0: Iya lagi.
1: Benar Baikantan
0: Iya lagi. Oke, tapi kalau misalkan nih ada sahabat suara yang baru pertama kali dengar soal komunitas Beyblade ini, sebenarnya mereka tuh bisa menemukan keseruannya.
1: Keseruan apa aja
0: keseruannya sih? Keseruannya gitu apa aja sih di komunitas ini?
1: Di dalamnya.
2: Wih, itu seru banget. Lo tuh saking serunya kan ketawa lo.
0: Tersalah.
1: Seru banget ya.
0: Tolong ya, ini Ozi Kara ya, tolong komentarnya. Big Black cuy, untung Big Black cuy, tolong ya. Nanti TikTok kita terban gara-gara Anda. Oke, lanjut silakan, Mas Jojo.
2: Ya, jadi serunya itu pertama kita bisa nostalgia bareng, ya kan. Apalagi yang buat ini rata-rata ya, fun fact-nya ya, ini pemainnya semua bapak-bapak ya, ya. Ya, jadi tolong ya, tolong untuk anak-anak takdir, silahkan masuk dong. Saya bosan lihat muka bapak-bapak yang ada ini. Ya tolong ya. Ini sebenarnya permen khusus anak-anak nih.
0: Oke.
2: Tapi yang mainin malah anak-anak 30 tahun ke atas.
1: 30 tahun ke atas.
0: Iya. Mungkin itu tadi ya. Dulu kan main-mainnya karena nggak ada musuh, nggak ada apa gitu kan. Terus juga mainnya kan kita ya jujur-jujur aja belinya pasti yang KW dong.
2: Iya.
0: Iya kan.
2: Itu hadiah dari sepatu.
0: Hadiah dari sepatu biasanya ya lo. Wah. Memilih bandar tuh bang. Tapi ya berarti itu ya kesenangannya ya.
2: Iya.
0: Oke. Ketemu sama teman-teman juga.
2: Ngumpul-ngumpul.
0: Memperlebar relasi juga bisa di situ.
2: Betul sekali.
0: Oke, betul. Oke, teman-teman oke.
1: Baru lagi.
0: Wah, ada Doma Doni Mojo Jojo katanya.
1: Jojo.
2: Hey, saya tahu siapa Anda.
0: Berbahaya sekali ya. Oke, Tama Suara, buat kamu yang pengen nanya-nanya soal Bay Kantan, soal Beyblade juga. Boleh banget, nanti kita akan lebih dalam lagi bahas ke Beyblade-nya nih ya. Betul. Karena ini juga kayaknya Beyblade-nya baru banget nih, Beyblade X.
2: Betul.
0: Iya kan, ini adalah keluaran seri terbaru dari Beyblade kan. Dan biar tambah semangat nih, kita puterin aja dulu. Ini juga
1: song anthem.
0: Song anthemnya anak-anak Beyblade nih.
1: Kita puterin dulu ya buat sahabat suara yang mau nanya-nanya boleh.
0: Boleh.
1: Di chat kita tinggal diketik-ketik aja.
0: Iya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih di Inspirasi Pagi-Pagi bersama Ardian Kamar, juga Aksei Saputri, dan juga bersama teman-teman dari Bekantan. Mana suaranya? Nah, itu sahabat suara, kalau kamu udah lihat di live TikTok kita, di situ sudah terpampang kotak rias ya. Buat bedakan. Aduh. Bapak Jojo ini penuh gimmick sekali ya.
1: Tuh, kalau yang nanya mainnya Beyblade di mana? Belakang tuh.
0: Tuh ada tuh, tuh ada stadiumnya. Ada. Jadi stadium bukan di ringjing ya, Bes. Bukan di ringjing tuh, tapi ada di belakang tuh. Nanti kita cobain ya, trial kita mainnya.
1: Kalian harus lihat, harus lihat tuh sahabat suara ya. Lanjut lagi.
0: Oke, okay,
1: ya. Kita tadi dari latar belakang. Betul. Berdirinya dari tahun berapa gitu ya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis.
0: Betul.
1: Daripada Beyblade itu sendiri.
0: Nah, kalau dari jenis-jenisnya di Beyblade ini, dari awal dulu deh, dari awal pertama Beyblade sampai sekarang, Beyblade-nya yang paling sekarang tuh apa? Terus yang membedain dari Beyblade yang dulu sampai yang sekarang tuh apa?
2: Oke. Okay. Silakan. Yang pertama itu kan ada seri Bakuten di tahun, kalau enggak salah tahun 90 sampai 2000 awal.
0: Okay.
2: Itu Bakuten Shoot. Dan itu awal-awalnya Beyblade, ibar kita mengenal Beyblade kita dari situ.
0: Betul.
2: Okay,
0: terus Takao.
2: Takao, ya nah, betul banget. Takao Kai.
0: Takao kan, Kai ya. Max sama ya, satunya lagi siapa?
2: Ray.
0: Nah, betul.
2: Itu kan dulu ada di stasiun TV kita di Indonesia tuh. Terus di tahun 2000-an ke atas itu ada yang seri kedua, Metal Fight. Nah, itu udah mulai itu full besi. Kalau dulu kan campur plastik tuh.
0: Betul.
2: Kalau sekarang lebih banyak yang Metal Fight itu lebih banyak besinya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, dilanjut terus ada seri selanjutnya itu di awal 2010-an kalau enggak salah ya. Saya kurang hafal ya. Itu ada seri Burst.
0: Nah,
2: Burst itu campuran juga, balik lagi mirip kayak ke seri apa Bakuten, ada plastik, gitu, ada besinya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu mirip, cuman dia ada gimmick baru yaitu bisa pecah.
0: Oh,
2: nah, makanya dia dinamakan Beyblade Burst. Jadi kalau beberapa kali kontak dia nanti bisa pecah Beyblade-nya.
0: Oh, begitu.
2: Nah, kalau dulu kan awal-awal main itu cuman hantam-hantaman, terus ada yang keluar area sama dia habis putaran kan kayak gitu aja. Kalau yang di Burst ini dia gimmick baru yaitu bisa pecah. Nah, terus dilanjut lagi di 2023 itu 2023 kalau nggak salah ya, 2023 akhir itu masuklah Beyblade X kalau nggak salah ya. Beyblade X ini gimmicknya balik lagi nih, mirip sama Beyblade Metal Fight, cuma ada campurannya lagi ke Burst, jadi bisa Burst dia.
0: Oh gitu.
2: Jadi lebih banyak metal, terus bisa Burst.
0: Dan bisa Burst dan ya. Bisa burst.
2: Dan ada gimmick barunya lagi, dia ada X-Rail. Jadi itu yang gimmick barunya ini yang bikin seru. Jadi kalau dia bagian beatnya kena si rail, dia kecepatannya bakal nambah.
0: Oh, kayak itu muter-muter gitu, gitu muter, ya. Gelo emang.
1: Sorry, yang nggak ngerti burst noun, burst
0: itu artinya tahambur.
1: Pecah. Oh, tahambur.
0: Pecah.
2: Pecah.
0: Pecah. Jadi kayak copot gitu, sah.
2: Lepas ya.
0: Gitu, lepas. Tapi bukan berarti dia hancur, ya, dia bisa dipasang,
1: bisa
0: lagi.
1: Dipasang lagi.
0: Betul.
1: Ya. Jadi jangan dipikir dia ini ya.
0: Iya, jangan dipikir hancur. Berarti kayak apa dulu, jangan nukar pulang lah, jangan tidak ya.
1: Nah, kenapa ambil Beyblade-nya kayak yang pengen jelasin tadi, ada di situ enggak
2: jenisnya?
1: Yang... Nah, mana
0: nah, jenis, boleh-boleh nah, kasih tahu jenisnya.
2: Terdahulu kita enggak bawa ini Beyblade yang seri
0: ya,
2: baru.
0: Okay, ya, boleh. Ini yang sekarang ya, berarti Beyblade X ya. Okay, yang X juga berarti ini yang juga udah dipakai ini ya, lagi dipakai buat main nih. Iya. Ada yang Pinandu lawan Pian, Bang Rizky Harau Asin Jar. Ada Amar Ramadan. Nah.
1: Asin Jar.
0: Berteman rupanya kalian ya. Oke.
1: Tuh, coba tuh.
0: Lawas sekali lagi.
3: Iya.
1: Nah, itu tuh sobat suara. Oh,
3: jadi misalkan yang tadi gimmicknya itu ada rel kan?
1: Ah. Rel.
3: Ini dia gearnya, jadi
1: gearnya
3: kalau nyentuh rail dia speednya bakal nambah.
0: Oh gitu.
3: Dihantam kena pukulan dia kemungkinan besar ini bisa lepas atau bakal lepas sama ini juga, jadi lepas semua.
0: Burst. Nah itu burst namanya, istilahnya burst. Basto.
3: Beberapa Beyblade itu juga punya gimmick masing-masing.
0: Ah.
3: Gimmicknya, kalau ini gimmicknya dia ada pen di dalam, jadi dia kalau dihantam itu nih, dia bisa gerak, jadi ini bisa memukul. Terus ada juga yang gimmicknya bisa jadi dua.
0: Nah,
2: belah jadi dua.
0: Yang jadi dua.
2: Jadi dia
0: keroyokan. Sari ini dong.
1: Gak expect ke Sari.
2: Jadi dia kalau dia kalau dipukul dia jadi apa? Jadi dua dia. Jadi bawa teman lah hitungannya.
0: Dua.
4: Keroyokan.
2: Jadi keroyokan. Jadi ini nanti dia lepas jadi dua, dia bakal putar dua. Bantuin temannya. Tapi bisa juga mukul teman sendiri sih.
1: Enggak
2: bisa dikontrol.
1: Enggak bisa dikontrol.
0: Gitu. Keren juga. Keren juga ternyata ada Beyblade yang bisa jadi dua seperti itu ya.
2: Macam-macam gimmicknya.
0: Macam-macam gimmicknya. Tapi kalau katanya juga di Beyblade X ini ada ini ya. Ada tipe-tipenya.
4: Betul.
0: Nah, jadi ada tipe attack, defense, stamina,
2: balance.
0: Sama balance. Nah, boleh dijelasin enggak itu ngaruh enggak sih sama permainan Beyblade-nya? Kan kalau di Beyblade itu ada yang setahu aku ya. Setahu aku tuh di Beyblade itu kan ada tiga tuh, ada di Beyblade X tuh ada blade, ada ratchet, sama ada bit.
4: Iya.
0: Nah, itu kan ada tiga tuh ya. Benar kan ya?
4: Betul.
0: Nah, di bitnya itu kan ada tipe-tipenya tuh katanya ya, Kak ya.
2: Iya, betul.
0: Ada attack, defense, stamina sama balance. Boleh dijelasin enggak tuh dari blade-nya mungkin ratchet sama bitnya itu Kak kayak gimana?
4: Wah.
2: 3 menit bersama Jojo.
4: Ya, don't go anywhere ya teman-teman.
0: Ya, yeah, don't go anywhere.
1: Masak. Ayo lanjut.
0: Kita kayaknya dapat lagi nih satu yang lucu nih.
1: Don't go anywhere.
0: Don't go anywhere. Ya.
1: Kepikiran, aduh.
4: Attack.
0: Okay. Lawas sekali lagi.
4: Ya, ya esok lah.
0: Aduh. Ini ada yang mau nanya boleh ya, sambil nanya-nanya juga boleh, boleh komen, boleh ini juga yang pengen tanya-tanya soal Beyblade, harganya juga berapa, bener, ya kan?
1: Bener tuh, yang gak
0: banyak. Iya, rami berdua-dua aja tuh, telah kan ya kita bapak nerjain ada daerah ini kita di sini. Oke, sudah kah?
4: Maafkan lah, kami mua.
1: Mua Beyblade.
4: Iya, ini banyak aksesorisnya cuy.
0: Oke. Okay.
4: Nah, jadi kalau untuk Beyblade sendiri memang ada tipikalnya masing-masing. Ya. Jadi kita ada ini namanya stamina.
0: Oke.
4: Stamina itu ya ibaratnya kalau kita mau tahan napas yang paling kuat itu pasti pakai stamina. Itu biasanya putarannya itu lebih yang lama. Paling lebih lama, lebih ya apa ya bahasa ini ya, lebih
0: spinningnya lebih
4: lebih lama lah. Ini soalnya itu teman-teman Beyblade ini kalau lebih lama tuh ambingnya dua.
2: Iya. Putarannya lebih lama.
4: Iya, putarannya lebih lama. Ya, ini namanya stamina.
0: Oke.
4: Nah, terus ada namanya tipe kalau attack.
0: Oke.
4: Dia itu tim penyerang utama.
0: Oke.
4: Tapi napasnya atau putarannya itu enggak selama yang punyanya stamina.
0: Oh.
4: Tapi serangan dia lebih gacor.
0: Oh, gacor ya.
4: Iya, sekali pukul langsung bablas anginnya.
1: Wes
0: dong. Lanjut.
4: Nah, terus kita juga ini namanya
2: balance.
4: Jadi dia itu gabungan antara stamina sama attack.
2: Nah, stamina, attack defense.
4: Attack defense namanya dia ya. Makanya dibilang balance, seimbang.
0: Oke. Okay.
4: Ya, tenaganya dapat, penyerang juga dapat ya, teman-teman ya.
2: Tergantung mainnya.
4: Iya.
0: Eh, kupikir Hexa ini kok aku tahu ya?
2: Aku ceritanya tidak tahu ya.
4: boleh diulang.
0: lanjut.
4: Iya.
0: Kok astaga, aku blunder.
4: Oke. Yang tadi ya, ilusi.
0: Ya. Iya. Lanjut Kakak. Itu apa Kakak?
4: Iya. Ini namanya bit hexa Kakak.
0: Oh, itu bit hexa ya Kak.
4: Bitnya itu tipenya balance Kakak.
0: Oh, gitu.
4: Stamina dan attack menjadi satu ya. Ibu-ibu. Tolong apa sih bapak-bapaknya ya.
0: Terus satu lagi.
4: Ada satu namanya defense.
0: Oke, defense.
4: Defense itu adalah tim pertahanan ganda.
0: Oh, aduh.
4: Iya, dia ini tipikalnya putarannya lumayan kuat. Ya. Terus kalau diserang dia bakal nge-kickback.
0: Oke.
4: Ya, karena namanya defense ya.
0: Okay.
4: Jadi pertahanan. Dan itu sering dipakai buat di Beyblade tertentu saja.
0: Okay.
4: Yang bisa untuk menguasakannya ini.
0: Nah
4: ini nih, untuk tipikal Beyblade-nya.
0: Ada 4 berarti ya tadi ya Kak ya, ada attack, defense, stamina sama balance. Terus di tengahnya tadi itu kan ada itu ya.
2: Ratchet.
0: Apa sih namanya?
4: Ratchet. Ratchet.
0: Namanya tuh ratchet ya?
4: Iya.
0: Nah, ratchetnya yang mana Kak? Contohin. Yang mana contoh?
4: Yang contoh ya.
0: Contoh aja
4: ini
0: contoh.
4: dua ini nggak punya racet dia, kasihan.
0: Itu kak, yang itu aja.
4: Jadi kita bilang ini saja ya.
0: Nah
4: ini namanya racet.
0: Oh.
4: Ya jadi anggapan Beyblade itu anggota tubuh. Mm. Nah jadi kita ada bit, bit itu seperti kaki.
0: Mm.
4: Nah kalau racet ini adalah anggota tubuhnya.
0: Oke.
4: Okay. Nah semakin balance biasanya kalau Beyblade ya, kalau Beyblade itu semakin bagus ya itu. Tergantung dari serinya masing-masing.
0: Hmm.
4: Jadi kayak gini, dia harus pakai 960.
0: Oke, okay. Oh 960 itu maksudnya apa, Kak?
4: 960 itu adalah tipikal badannya.
0: Oh. Kan
4: kayak ukuran baju ya, ada
0: okay.
4: XL, S, XL, double XL, gitu.
0: Oke.
4: Jadi tergantung dari tipikal badannya masing-masing. Ada yang semakin rendah badannya, mm-hmm. semakin bagus untuk melakukan serangan bawah.
0: Oke.
4: Okay. Ya, kalau misalkan staminanya lebih enak itu biasanya yang pakai yang satu. Hmm. Ini si mungil namanya.
0: Oh. Ya. Itu satu ya kak?
4: Ini
0: ya,
4: satu.
3: Racet, karena
0: oh,
3: dia
0: karena
3: membedakan jenis
4: racetnya.
3: Racet itu ada di bagian yang menonjol ini. Jadi
0: oh.
3: Ini contohnya ada satu.
0: Oh itu satu. Satu kalau tonjolannya satu berarti satu.
3: Ya. Ini ada racet 6, 1,
0: oh.
3: 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ya, 6 tonjolan.
4: Ya. Ini 9 ya. Ini 9.
0: Iya aku baru tahu loh ternyata Beyblade itu sekeren.

0: disesuaikan dengan gaya bermain kita, misalkan ada ataupun ada strategi tertentu dalam memilih tipe beyblade-nya ini?
1: Ada.
0: Oh, jadi gimana tuh?
1: Tergantung budgetnya, Pak.
2: Iya, iya benar juga sih.
0: Benar juga sih. Bener juga
3: salah
0: sih.
3: Satunya.
1: Salah satunya itu ya. Karena seberapa hebat pun kalau budgetnya enggak ada, Pak, ya susah, Pak.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggak. Jadi tipikal player bladers ya. Kita bilangnya bladers ya.
0: Oke, bladers.
1: Bladers ya. Jadi bladers ini macam-macam. Ada yang sukanya dia bermain putaran lama. Nah, itu biasanya ngeselin. Iya. Itu biasanya dia harus selalu pakai yang tipikalnya balance dan stamina.
0: Oke.
1: Ya, ada yang tipenya menggebu-gebu ya.
0: Menggebu-gebu seperti apa tuh?
1: Iya, itulah. Nah, itu biasanya dia pakai attack. Jadi misalkan sejenis kayak ini kan. Ini dance strike enggak?
0: Iya,
1: dance strike. Nah, dance strike ini harus diwajibkan dipasang dengan stamina attack.
0: Bagus.
1: Karena dia punya gerigi atau pisau-pisau atau blade-nya itu yang tajam, dia bisa langsung mukul orang.
0: Mukul orang bahaya, berbahaya sekali ya. Tiba-tiba memukul orang.
1: Iya, karena kesel, Pak. Apalagi yang namanya Cang.
0: Tuh ada Anu Hari tuh, relax Jo, jangan gugup katanya.
1: Anu. Soalnya kita bersama MC ternama.
0: Wah. Wow. Ya. Sudah lanjut.
1: Ah, lupakan. Ah, kalian ini. Ya, intinya seperti itu lah.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Bisa.
0: Bisa apa?
2: Bisa gabung aja nih.
1: Ya, bisa gabung aja deh Bek Antat untuk lebih jelasnya.
2: Betul. Ya, sih,
3: betul banget.
2: Nah, disinggung, silakan gabung di Bek Antat. Nanti kita akan nanyain lagi ya.
0: Iya, betul.
2: Gimana sih bisa joinnya?
0: Nah,
2: harus apa dulu?
0: Terus kita nanti akan coba praktekin langsung cara bermainnya.
2: Selama lagu dan iklan kita.
0: Kita onerin aja biar kelihat.
2: Iya, makanya kita kan lagu nih abis nih kalian main.
0: Oh gitu.
2: Nah, jadi kan orang kan abis sambil dengerin lagunya, oh Beyblade gitu. Ah,
1: iya, gitu. Asik banget.
0: Iya. Asik banget ya.
2: Ayo kita denger lagu dulu ya. Mari kita bermain Beyblade.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Memainkan musik pilihan.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Seperti yang dilihat ya di layar kamu gitu ya, sahabat suara di live TikTok kita. Ada produser kita lagi keramian bermain Beyblade.
1: Seru banget nih.
0: Keramian. Tuh, kemana sih si Ardi?
1: Aku ada di sini.
0: Kebedi kamu di situ. Duduk di situ mending. Tuh.
1: Nggak nyampe.
0: Nah, tapi kamu kelihatan tuh di situ. Pakai kursi yang ini kamu duduk di situ. Oh, kau ya, nah eta iya betul. Maju dikit say. Iya. Yeah. Wah, seru banget sahabat suara
1: pertarungan. Dek, sudah ya. sudah ya. Ayo Mas Jojo sini dong, jelasin dong.
0: Oke.
1: Sini. Jadi ini gimana nih cara jelasin dong cara mainnya gimana nih? Cara mainnya. Tiba-tiba Anda melindungi. Anda ngelindungi sebelah sini. Kita lagi on air.
2: Rasanya bingung nih di mana nih? Bentar ya.
1: Kamu di sini.
2: Kamu dong. Enggak, mau dibangku sama kamu.
0: Kameranya
1: bahaya banget nih.
0: Nah, kameranya agak. Nah, gitu dah. Tapi enggak kelihatan ininya ya.
2: Iya, kami laporkan dari tempat kejadian. Di sini ada pertandingan Beyblade.
0: Beyblade. Ya. Oke, boleh dijelasin. Gak ke bawah dikit nih, kamera. Iya, begitu ya.
3: Pertandingan Beyblade tuh ada pertama-tama biasanya blader itu milih posisi.
0: Posisi.
3: Pasti juga nyiapin Beyblade lah, 3.
0: Benar.
3: Dia ada istilah 1G sama 3G.
0: 1G dan 3G.
3: Ada 5G juga. 1G itu maksudnya satu Beyblade. Satu gear lah, itu satu Beyblade. Terus yang 3G itu 3, jadi setiap blader itu masing-masing main mendapatkan 4 poin, duluan dapetin 4 poin. Contohnya kita nih sama Mas Jojo, kita pakai 3 Beyblade. Oke, ini namanya 3G.
1: Oke, ini berarti 3 Beyblade.
0: 3 Beyblade, 3 Beyblade.
1: Oh, jadi Beyblade ini mainnya 3 ya Beyblade-nya ya.
3: Rata-rata sekarang itu mainnya di 3G.
1: 3G. Oh, gitu.
2: Kebanyakan ya pakai 3G.
1: 3G ya. Iya. Berarti bukan jaringan ya, Beb?
2: Bukan.
1: Aku pikir jaringan. Nah, itu jelasin dulu dong yang ini, yang itu kayak stadiumnya itu yang mana, yang relnya tadi?
3: Untuk yang ini tadi, ini namanya Stadium X.
1: Oh, gitu.
3: Jadi kalau untuk di turnamen itu dipakai yang ini. Terus di sini ada set B sama set X.
0: Ya. Oke.
3: Ada kelihatan. Jadi ada set B sama set X.
1: Oke.
3: Okay. Itu merujuk
1: sama
3: tulisannya ini ya, Beyblade X. Jadi ada set B sama
1: set X.
3: Nah, di sini ada 3 poket. Ada 2 poket. Jadi ada poket 2 poin sama extreme poket.
1: Oke.
3: Okay. Ini poinnya ada 3. Jadi cara menangnya itu kita harus dulu-duluan dapat 4 poin.
1: Oke.
3: Dapat
1: 4
3: poin.
1: Oh, 4 poin.
3: Oke.
1: Okay.
3: Jadi ada, kalau masuk di poket yang 2 ini, itu kena 2 poin. Oh. Jadi dapat 2 poin yang masukin ke poketnya, bukan yang masuk ya, tapi yang masukinnya. Jadi dapat 2 poin. Terus untuk yang masuk ke extreme pocket itu dapat 3 poin. Terus ada burst itu yang partnya tadi pecah atau belah atau berantakan, itu dapat 2 poin.
1: 2 poin. Oke.
3: Okay. Ada yang satu lagi itu spin finish. Spin itu ada putaran.
1: Oke.
3: Okay. Yang terakhir kali bertahan itu dapat poin 1.
1: Satu.
3: Satu.
1: Yang okay. Paling
3: itu di spin
1: finish. Jadi spin finish ya. Okay. Jadi berarti tadi ada spin finish 1 poin, terus juga burst ada 2, extreme 3, sama ada pocket tadi 2. Oke. Jadi dicari 4 poin. Oke, coba dong kita main dong. Nih
0: praktek.
1: Sekarang.
0: Ini prakteknya
1: nih.
0: Tutorial.
3: Sebelum main, kita harus bilang Shobei. Shobei itu nunjukin Beyblade masing-masing. Jadi musuh pakai Beyblade apa sama dia pakai bit apa. Jadi kita bisa tahu nih, oh, cara main orang ini kemungkinan kayak gini.
1: Oh, gitu.
3: Show. Jadi kita harus sembunyi atau kayak gimana? Karena ini sama-sama tipe attack nih. Sama-sama apa? Enggak ada sambil lah itu lah.
1: Oke, okay, kita coba. Ini adalah pertandingan Jojo melawan Rizky yang kalah akan menraktir kita makan. Yeay! 3.
0: Asik.
1: Kayak gitu ya mainnya.
0: Seru banget ya.
1: Seru banget ya. Oke. Oh ya. Oh. Oh, itu spin finish.
3: Jadi dapat 1 poin.
1: Siapa yang dapat 1 poin?
3: Saya.
1: Oke, okay. Berarti Rizky Kak Rizky dapat 1 poin nih.
3: Lanjut.
1: Lanjut, coba lagi.
3: Oke, jadi
1: ini. Tuh nah, ada petakuan mana? Kak dedak keluar api-apinya aja. Hey, tidak ada dong. Tidak ada dong.
3: Imajinasi kita pakai.
1: Ini ada Kosdi nih. Ah, Bang Kosdi.
0: Filmnya mau api-api aja.
1: Ya, ini pertandingan kedua ya. 3 Nah ini kedua nih. Iya. Yeah. Masuk. Berarti itu 2 poin ya?
3: 2 poin. Jadi Bang Jojo dapat 2 poin.
1: Oh. 2-1. Oke, ini cari 4 nih.
3: Cari 4.
1: Cari
3: 4.
1: Oke, last bay. Nih last bay. Oh, ini berarti Beyblade ketiga ya?
3: Ketiga.
1: Oke.
3: Jadi 3 2 1 go.
1: Siapa tuh yang menang tuh?
3: Oke.
1: Wih.
0: Pertarungan.
3: Oke, masuk poket. Jadi itu Bang Jojo dapat 4 poin.
1: Oh, berarti otomatis Bang Jojo menang. Wih.
2: Asik. Menang masuk
0: TV. Enggak usah. Kebetulan kita hari ini kan ada newbie nih.
1: Iya, newbie.
0: Ada newbie. Hey. Newbie masuk.
1: Dede, masuk.
0: Newbie masuk.
1: Masuk. Nih, cobain.
0: Hadiah.
1: Nah, ini ada magangers kita pengen nyobain.
0: Cobain.
1: Pokoknya ya. Yang kalah raktir makan.
0: Udah, gitu aja. Tutorialnya dulu ya buat newbie ya.
1: Newbie, ayo.
3: Keracunan tidak ditanggung.
1: Iya, keracunan tidak ditanggung.
0: Silakan.
3: Oke, ready.
1: 3, 2, 1,
3: go.
1: Oke.
0: Bagus. Wow. Udah mulai oke nih.
1: Ini gimana nih?
3: Wah, wey. Oke, 1-0.
1: 1-0.
0: Siapa yang satu tuh?
1: Siapa yang satu?
3: Ya, masnya nih.
0: Masnya.
1: Oh, Dapi.
0: Mas Dapi. Wah, kacau nih Dapi. Aduh, roman-romannya Davi akan membeli Beyblade.
1: Davi dan Indra, waduh seru banget ya. Kapan lagi kita on air sambil kayak gini coba.
3: Jadi setiap pertandingan
0: show bay dulu. Ya. Santai Davi.
1: Santai bro.
0: Davi santai aja.
3: Jadi ini sudah dipakai, jadi
2: ganti. Semangat guys. Sumpah rame. Yang kalah makan bakso.
1: Waduh,
0: murinya. Enak aja tapi ya. Oke, sudah. Davi dan Indra bersiap.
3: Set.
1: Ya.
3: 3, 2, 1, go shoot.
1: Oke. Davi kalah.
2: 2-1. 2-1. Dimenangkan oleh masnya melawan masnya.
1: Iya. Pinaramina main umpat pangjar. Waduh.
2: Ayo pemusuh.
1: Pemusuh katanya.
0: Tua keladi, makin tua makin jadi.
1: Iya.
3: Ready. 3, 2, 1, go. Oke.
1: Ini penentuan nih berarti nih.
3: Masih 2-1.
1: Masih 2-1.
3: Mungkin
1: masnya
3: membalikkan
0: keadaan. Boy. Ya, ini masih ada kemungkinan
2: masnya
0: ya.
2: Masnya pesus masnya.
1: Masnya pesus masnya.
3: Mas B, Mas X.
2: Mas B, Mas X ya.
0: Tetep.
3: Dua sama.
1: Dua sama. Ini pokoknya kita kedampi sampai tuntung.
3: Ya, gua sama.
0: Karena terasa sudah 9.55.
2: Yang pakai burung.
3: Iya, dua sama.
2: Iya, berarti masnya pesus masnya dua sama.
1: Dua sama.
3: Resep B ini boleh acak lagi.
1: Oh, jadi kalau misalkan pas 3 nih, ternyata masih ini diacak lagi. Oh, di reset ya, lagi.
2: Namanya reset B.
1: Dapat 4 poin.
2: Ayo.
1: Mbak pilih benar lah ih.
2: Masnya, tentukan pilihanmu.
1: Waduh, kita bukan di take me out.
2: Take me blade.
0: Ah, kayaknya si Davi nih.
3: 3, 2, 1,
0: go. Teracuni.
1: Keracunan.
2: Kalah.
0: Masnya yang menang.
1: Masnya yang menang.
0: Mas Indra ya.
1: Yeay. Dadah dulu.
2: Dadah dulu,
0: Mama. Hey.
2: Mama.
0: Gimana Davi pertama kali main?
1: Gimana Pi? Rasanya seru gak main
0: sini,
1: ini?
0: Kamu, sini kamu diwawancara dulu.
1: Gimana? Seru gak?
4: Seru banget.
1: Ada kira mau beli?
4: Gak tahu sih.
2: mau bilang aja mau tapi dibeliin.
0: Dibeliin, dibeli sama siapa
1: omanya? Kalau mau om kasih deh. Jawab pertanyaan, satu pertanyaan mau enggak? Mau enggak?
0: Boleh.
1: Siapa penemu kubus segitiga Bermuda?
0: Kubus segitiga
2: Bermuda. Kubus segitiga Bermuda.
1: Jawaban yang kada kau dicari bohongnya.
2: Yang menemukannya adalah tidak selamat.
0: Indra okay. Gimana Indra?
1: Makasih ya Dapian.
0: Indra gimana tuh Indra enggak ditanya?
1: Indra sini. Kasihan dong. Indra.
0: Udah Indranya pemenang loh. Pemenang di ini nyubi ini.
1: Siapa pencetak gol terakhir tadi di Timnas Indonesia?
2: Bukan saya.
1: Anu penalti ya.
0: Iya kan? Penalti kah?
1: Coba.
0: Ya. Mau nonton juga kah?
1: Siapa
0: namanya?
1: Siapa? Udin Latup lain. Siapa?
2: Yang jelas bukan saya, Ibrahim itu aja bilang.
1: Ah, Prabu. Kenapa baru-baru kan nonton?
0: Ngasih piala doang.
2: Ngasih piala.
0: Iya. Udah ya, kamu enggak tahu. Oke.
2: Okay, yeah. Ya, bilang aja bukan saya, udah
1: bukan
2: saya,
1: bukan aku saya. Juga tidak tahu namanya. Iya. Siapa sih? Siapanya?
2: Sama kan? Sama. Makanya sama. Bukan saya itu aja sudah. Udah.
0: Oke, terima kasih. Kita baca-baca dulu live chat kita tuh. Baca
1: banget. Tuh. Buka distrik baru nih, gas katanya dari distrik Iswara.
2: Oke. Boleh kalau berminat.
0: Pegang aja namanya, iya.
1: Nah, duduk aja Mas, ambil Mas.
2: Duduk aja Sen, anggap aja rumah sendiri.
1: Nah, kan lebih santai nih. Kapan lagi siaran gini kan? Wah, cuma ada di suara aja.
0: Betul.
1: Segini enggak? Aduh. Takut banget loh saya loh. Takut banget loh saya loh.
0: Oke, kita enggak berasa ya, kita udah jam segini. Kita mau nanya tentang alur pendaftaran.
1: Nah, jadi alur pendaftaran
0: kok. Klub ya.
1: Iya. Kalau ada sahabat suara yang pengen
0: ikut. Saya Davi ini pengen ngikut, tapi dia belum punya Beyblade itu dulu deh. Boleh enggak gabung?
1: Boleh enggak?
4: Kalau untuk yang belum punya Beyblade boleh aja gabung buat yang kita apa? Belajar dulu belajar atau dulu. Mencoba itu boleh, silakan aja. Boleh itu. Biasanya kita ada tempat-tempat latihan tiap daerah itu ada tempat latihannya masing-masing. Nah itu kalau mau coba nanti bisa cek di Instagram atau langsung WA ke grup komunitas. Nanti dikasih tahu nih latihannya di mana.
2: Iya, atau link di bawah ini ya teman-teman.
1: Link di bawah ini. Link di bawah ini. Tapi kalau komunitasnya kegiatannya sekarang lagi ada apa nih? Nah kita ngomong kegiatan dulu.
0: Betul.
1: Kan kita tadi boleh sedikit kali ya.
0: Bener.
1: Maksudnya kegiatannya.
0: Recap
1: selama ini ada kegiatan. Kalau kegiatannya emang di Beyblade nih ada turni kah atau gimana gitu?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Nah jadi kita kemarin kita habis ada seleksi namanya tuh adalah King of Blader.
1: King of Blader. Oke. Jadi itu gimana tuh maksudnya King of Blader tuh?
2: Jadi kita akan menentukan siapa yang merajai Bladers yang ada di Baykantan ya khususnya.
1: Okay,
2: ya, khususnya
1: okay.
2: Baykantan. Siapa sih kingnya untuk season kali ini?
1: Oh.
2: Nah, gitu. Tapi nanti di bulan tertentu akan kita umumkan untuk pertandingan final 8 besarnya.
1: Weh, 8 besarnya berarti 8 besar. Udah ada tuh.
2: Udah ada, udah ketemu.
1: Udah ketemu iya. Siapa aja tuh?
2: Yang blunder tadi.
0: Hai, Dok.
2: Oi. Iya, dong.
1: Tauan deh.
0: Astaga
1: bercanda. Iya. Tapi yang sekarang lagi itu kan KOB ya. Itu KOB, berarti ya. Kayak liga
4: lokal lah.
1: Liga lokal yang setiap tahun kan.
4: Ya, setiap tahun.
1: Berarti udah berapa masuk ke berapa?
4: Ini season keempat.
1: Season keempat. Berarti udah ada 4 kali.
4: Sudah ada 4 kali. Udah ada 4 kali.
2: Udah ada 3 king.
1: Ada 3 king. Ada 3 king. Berarti ini nanti king yang keempat enggak tahu lagi nih siapa ya.
2: Iya, siapa who the next ya.
1: Oke.
4: Dan ini kita juga lagi ada seleksi untuk IGS.
1: Oh, IGS.
4: Apa itu? Indonesian Gear Sport.
1: Indonesian Gear Sport.
4: Ini pertandingannya di Jakarta.
1: Oke.
4: Nah, itu kalau enggak salah di bulan November.
2: Iya, akhir November.
1: Akhir November.
4: Jadi untuk seleksinya ini kita seleksi di regional kita dulu di Kalimantan. Nanti setelah dapat itu kurang lebih kalau nggak salah 16 orang ya kalau nya berangkat.
1: Oke, 16
4: lah ya.
1: Oke.
4: Kurang lebih 16 orang nanti yang berangkat itu yang udah masuk list 16 besar itu boleh berangkat kan? Nanti di sana kita ngadu sama orang-orang luar.
1: Oh.
4: Jadi seluruh
1: sama Indonesia. Sama region yang di luar Indonesia, ya. Luar Kalimantan ya.
4: Betul. Dan nanti kalau menang itu nanti ada tingkatannya lagi biasanya.
1: Tapi itu berangkatnya gimana tuh? Berangkatnya berangkat sendiri dong berarti.
4: Kalau untuk yang seleksi ini biasanya kita dari 1 sampai 3 itu biaya ditanggung sama komunitas. Karena ada sponsor.
1: Komunitas
4: mah ada sponsor.
1: Bray.
4: Kali aja Iswara mau sponsor.
2: Kan? Iyalah. Siapa tahu kan.
1: Masuk lagi nih.
2: masuk nanti di jersey.
1: Lagi
2: kita nih. Punya jersey loh.
1: Oh gitu.
2: Iya. Siapa tahu kan sponsorship Iswara.
1: Berarti dari komunitas ya?
2: Iya.
1: Iya lo keren sih. Tapi kemarin aku ada lihat yang ke Thailand itu apa tuh?
4: Thailand itu kemarin itu aduh GP ya kalau nggak salah
1: GP.
4: GP ya itu yang juara satunya tuh diberangkatkan ke Thailand.
1: Oh gitu. Ada nggak yang dari Banjarmasin ikut?
4: Dari Banjarmasin kemarin ada ikut satu orang.
1: Oh gitu.
4: Kalau nggak salah masuk 16 besar apa 32?
1: 32.
4: Dari berapa ratus peserta tapi
1: masuk ya?
4: Masuk.
1: Wah gelok keren banget. Siapa sih namanya?
4: Namanya weh.
2: Woi. Namanya nggak bisa disepil. Itu tuh masih rahasia.
1: Aduh. Terakhir deh. Mungkin terakhir nih pesan-pesan juga buat sahabat suara mungkin yang pengen ikut gabung terus juga rate harga dulu yang terjangkau gimana terus
0: dari
1: juga,
0: yang ter ini sama yeah, ter itu
1: gitu. Yang yeah. ter ini sama yang ter itu sama kalau misalnya pengen gabung gimana?
4: Boleh. Untuk rate harga Beyblade itu kalau yang di pasaran itu yang di toko-toko retail itu mulai harga 200.000.
1: 200.000. Nah,
4: 200.000 itu yang Beyblade-nya aja. Okay. Kalau yang siap main itu yang sama tarikannya launcher ini launchernya itu rata-rata di kisaran 350-an.
1: 350. Nah,
4: rata-rata. Okay. Nah, bisa juga kita beli yang part eceran. Jadi biasanya ada yang jual eceran di marketplace, ada yang terpisah. Jadi misalkan blade-nya aja, ratchet-nya aja, atau bit-nya aja itu ada dijual terpisah. Dan itu harganya variatif. Dari yang murah sampai yang mahal. Yang murah itu biasanya part yang jarang dipakai.
1: Oke.
4: Dan untuk harga yang mahal itu biasa disebutnya part meta.
1: Meta.
4: Meta. Oh,
1: ternyata
4: enggak cuma di game aja ada yang meta, di Beyblade pun ada meta.
1: Oh, gitu. Jadi harga tergantung kualitas.
4: Kualitas ya.
0: Adi mau dibacain lagi?
1: Boleh.
0: Anu jangan jujur-jujur banget harganya kena ketahuan bini Unda.
1: Berarti kamu selama ini nge-spill-nya berapa harganya?
4: 50.000.
2: 50.000. Bikin nota 2 biasanya.
1: 40.000 kali 10. 400. Game.
2: Ada tuh.
1: Siapa tuh?
2: Ada tuh.
1: Ya. Aduh, gitu ya.
4: Tenang, itu harga di toko.
1: Harga di toko.
4: Yeah. Standar di toko itu.
1: Oke, okay. 15.000 aja katanya tuh.
2: Coba tantang Asin tuh sebutkan berapa harga yang ada di kotak make up. Pasti mau bilang ya.
0: Benar juga sih. Benar.
1: Iya. Enggak mau kayaknya 100.000 deh.
2: Iya.
1: 100.000 ya.
2: Iya.
1: Setuju. Tenang. Saya sapu.
4: Tapi barang koleksi enggak dijual.
1: Oke.
0: Tadi alur pendaftaran.
1: Alur pendaftaran gimana nih? Pengen daftar apakah harus punya Beyblade dulu atau gimana?
4: Ya, kalau untuk pengenalan kita bisa kasih pinjam, tapi untuk kalau ikut turnamen otomatis kan itu udah kalau bisa mungkin ya punya.
1: Berarti sendiri. Minimal punya Beyblade aja udah bisa gabung.
4: Iya, udah bisa gabung.
1: Oke, dan minimal 3 tadi ya.
4: Minimal 3 karena minimal 3. Rata-rata kita pertandingan itu 3G yang 3 Beyblade tadi
1: ya. Nah, itu tadi ya. Oke deh.
0: Sosial media?
1: Sosial media dia di mana, Beb?
4: Sosial media gitu ada di Beykantan atau Beyblade Kalsel underscore Kalsel.
1: Oh, Beykantan ya? Underscore Kalsel.
4: Beyblade ya Beykantan atau Beyblade underscore Kalsel.
1: Oh, Beyblade underscore Kalsel.
0: Okay. Instagram itu.
1: Instagram.
0: Oke, okay. Follow-follow dulu ya sahabat.
1: Follow-follow saya. Untuk tahu lebih banyak siapa tahu nanti ketemu ada foto siapa gitu kayak tampil gitu kan. Seorang champion.
0: Oke. Oh,
1: enggak usah aku spill deh namanya Ardian Kama kan enggak mungkin. Kan enggak mungkin tuh. Kan
4: aduh blunder. Tahu. Aduh blunder ya.
1: Kan saya baru
2: enggak,
1: tahu.
2: Enggak. Tahu. Dia bukan blunder.
0: Apa tuh,
2: dia membuka kartu sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Oke, thank you banget ya Riana, Kak Jojo dan juga Rizky. Thank you banget.
0: Sampai berjumpa lagi ya.
1: Duh, pokoknya ditunggu aja. Udah masukin dulu proposalnya kalau mau ingin iklan. Sponsor aja. Ya kan? Bisa. Boleh-boleh aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh, sahabat suara. Abis ini kita bakal ada kirim salam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin terus I Suara Banjarmasin.
0: Suara warga Indonesia.
5: Udah nambah dong inspiratif paginya? Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
6: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung dikirim salam.
0: Suara Banjar Masin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, welcome back ya. Kita ada di Kirim Salam. Buat kamu yang pengen berkirim salam bisa di 0811 993301. Tapi yes, untuk live TikTok kita hampura ya, kita hampura, undur diri dulu ya.
1: Terlohon sadayana sudah dengerin kita di live TikTok tadi ya, banyak banget. Yang pasti buat kamu yang mau kirim salam, boleh ya.
0: Boleh banget ya di 0811 993301.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
1: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
2: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku FIFA sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol aku FIFA hadir lagi. Ayo buruan beli aku FIFA kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aku FIFA diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku FIFA air mineral murni dan pasti sejuknya.
9: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekali.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol aku Viva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol aku FIFA hadir lagi. Ayo buruan beli aku FIFA kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aku FIFA diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku FIFA air mineral murni dan pasti sejuknya.
15: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
14: Memutarkan musik pilihanmu.
16: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 번쩍쩍을 합니다.
1: 아바.
2: 마 시리 90.1 FM Suara Banjarmasin. Suara warga Indonesia.
1: Benar. Kalau ngomongin tentang Studio Ghibli yang sudah merilis banyak animasi.
2: Yes.
1: Paling favorit apa nih?
2: Aduh, Studio Ghibli yang paling favorit itu aku ada satu kartun yang ada satu yang kota. Aduh, aku enggak lupa namanya lagi, dia ada kota kan.
1: Mm-hmm.
2: Kotanya itu dia jadi robotnya itu jalan terus gitu loh.
1: Iya. Kita coba cari dulu. Bentar. Jadi penasaran karena saya butuh rekomendasi.
2: Aku juga cari
1: film-film Ghibli.
2: Studio Ghibli. Animasi Studio Ghibli. Karena itu
1: kalau film pertama yang diproduksi secara resmi ya, itu Castle in the Sky.
2: Ya itu
1: 1986.
2: Betul. Castle in the Sky.
1: Oh, udah pernah nonton sayang.
2: Yeah. Moving Castle.
1: Moving Castle.
2: Betul. Betul. Karena kan dia jalan gitu kan.
1: Bener.
2: Berjalan-jalan gitu. Terus juga My Neighbor Totoro juga seru.
1: Totoro juga.
2: Itu.
1: Yang penyihir apa di?
2: Yang penyihir main tuh banyak tuh.
1: Kiki.
2: Spirited Away.
1: Kiki's Delivery Service.
2: Mana tuh? Oh, Kiki's Delivery. Oh iya, benar.
1: Iya, aku suka banget. Itu karakter yang paling aku suka.
2: Sama ini. Satu yang menurut aku filmnya sangat

0: Benar.
1: Demi apapun.
0: Tapi ada beberapa teman saya yang mengaku tidak menangis saat mendengar melihat itu.
1: Kenapa?
0: Tapi setelah saya telusuri ya, memang kehidupannya keras banget.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak udah apa ibaratnya udah kebal gitu.
1: Dia udah tertempa dengan yang real life-nya.
0: Sampai enggak bisa nangis
1: kan?
0: Gitu, bener.
1: Gitu.
0: Wah, luar biasa sih kayak saya bilang.
1: Sama tuh istri saya juga.
0: Bener.
1: Aneh banget nonton Miracle in Cell No. 7 enggak gitu.
0: Strugglingnya mungkin dia lebih-lebih gitu loh.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Ketika dapat film seperti itu yang ada tuh jadi kayak tough gitu, tegar gitu.
1: Gua enggak bisa nonton gitu.
0: Gitu, langsung gini ya, gitu ya.
1: Tiba-tiba aja dramatis meneteskan air ya. Mata. Apalagi kalau misalkan film-film yang bau-bau ayam.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Bau-bau ayam.
1: Itu langsung bisa gua.
0: Kesentuh gitu ya batin
1: bisa.
0: Ini
1: gak
0: gitu
1: bisa
0: ya.
1: Gua,
0: gitu-gitu.
1: Capek banget lo bawa
0: kayak.
1: Tapi kalau kamu sama suara lebih suka film-film apa nih? Film sedih, film horor, film
0: betul. Action, boleh di-share ke kita ya. Barangkali kita belum nonton,
1: yes.
0: Jadi kita bisa nonton.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kakak, kan pinter nih.
1: Ada maunya nih.
0: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
1: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
0: Yeay, itu mah tahu.
1: Terus?
0: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
1: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
0: Skinvestasi? Apa tuh?
1: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
0: Oh.
1: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
0: Oh, benar juga sih kalau mau terpercaya.

0: Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
2: Keluar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91 FM Suara Warga Indonesia. Saya kayaknya ketagihan cosplay nih. Bisa gak kita cosplay Spirited Away itu tadi?
1: Buset.
0: Jadi hantu di sini gak apa-apa deh, hantu yang itu yang.
1: Jangan.
0: Jangan ya.
1: Mending gua yang jadi hantunya. Kalau
0: lebih
1: kamu
0: kan, ngeblend ya.
1: Iya, lebih ngeblend. Kalau kamu kan lebih kecantik banget, enggak usah jadi hantu. Terlalu capek.
0: Tapi lebih itu lebih syar'i kan ya.
1: Kan hantunya gitu kan, coba topeng gitu ya.
0: Hantunya tuh kayak gak niat gitu.

0: maksudnya kayak lurus aja gitu. Biasanya kalau pas Halloween yang apa ya, playgroup yang di Jakarta sana tuh suka ada Halloween session gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu banyak tuh yang cosplay jadi hantu Spirited Away itu.
1: Makanya kan, karena simpel, cuma pakai topeng terus pakai jubah.
0: Jubah hitam. Iya, udah kelar. Benar.
1: Iya kan? Tapi kalau kamu nih sahabat suara, balik lagi nih, kita ngebahas film ya.
0: Benar.
1: Kamu lebih suka film horor, film ini, film romance, sedih
0: atau komedi sekalian?
1: Komedi sekalian. Karena nih kayaknya menuju akhir tahun banyak banget nih film-film yang kayaknya bakal lebih seru gitu.
0: Benar.
1: Kayak ini kan yang lagi tayang nih, ada Avengers Endgame Endgame yang dimana juga di situ kayaknya menjadi sebuah jembatan menuju ke Avengers Doomsday yang nanti bakal tayang di tahun 2020 akhir tahun.
0: Betul.
1: Terus juga ada satu film lagi, Resident Evil.
0: Betul.
1: Yang lagi seru juga nih. Kalau film Indonya yang lagi ini banget ada Istimewa. Nah, itu juga yang sedih banget tuh, yang bikin mewing juga tuh gue.
0: Ya mewing, bukan mewek. Mewing dia begini.
1: Mewek ya. Terus ada satu film nih yang kayaknya juga patut banget buat ditonton nih, satu film, bentar gue cek dulu.
0: Satu rekomendasi.
1: Okirenga, film Okirenga nih.
0: Oke, okay. Ini udah bukan debut Okirenga, karena Okirenga udah banyak main film ya. Kalau dulu kita bisa bilang ini debutnya gitu, sekarang udah aktor beneran nih Okirenga nih.
1: Gak ada matinya. Nah itu seru tuh. Gak ada matinya tuh kayaknya seru juga. Karena aku suka banget sama film-film yang berbau-bau toget-toget Medan, Batak tuh.
0: Oh, yang banget. Ada bau-bau Batak Medan ya,
1: suka kali
0: ya.
1: Aku
0: kayak real dan apa ya, straight to the point gitu ya. Keren ya.
1: Begitu rupanya. Kayak mana lah kau. Suka kali aku.
0: Suka ya, itu kan padahal kita bukan orang Batak ya.
1: Tapi kalau misalnya aku ngomong-ngomong kayak gitu ya, aku dikirain orang-orang Batak, sumpah.
0: Apalagi kamu powernya segitu ya.
1: Kayak
0: kita nih gak kalah power loh.
1: Kayak mana lah kau. Betumbu kita nih. Gitu lah. Betumbu lah kita. Begitu rupanya kau.
0: Gitu tuh.
1: Begitu rupanya kau. Asik ya kalau gitu.
0: Asik.
1: Kayak logat-logat aku suka.
0: Logat-logat ya.
1: Ya logat-logat.
0: Kalau kemarin logat manfaat mandi air garam.
1: Mandi air garam tuh.
0: Com
1: sebentar. Com sekejap. Asik ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita akan sedikit breakdown sedikit ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tentang logat dan juga powernya setiap daerah gitu ya. Menurut aku Banjarmasin ini juga salah satu orang, orang-orang yang bahasa dan cara ngobrolnya tuh nadanya tinggi dan keras gitu.
1: Dan cepet.
0: Cepet. Nah, speednya sorry banget nih, rapper banget.
1: Rapper
0: nih,
1: banget.
0: Iya.
1: Istri aku itu pernah dijarah orang Bandung.
0: Tapi seringnya begitu, katanya mirip bahasanya.
1: Lah, orang Bandung ya? Bukan dari Banjar nih, soalnya tetehnya tuh cepet kok.
0: Betul, apalagi kan Arisa kan dia meni-meni gelis pisan ya.
1: Meni-meni
0: gelis pisan.
1: Biniku tuh sudah kupadahi, bilangnya jarakku kita tulak ke luar kota. Tolong berbahasa Indonesia.
0: Iya, biar gak kedetek.
1: Biar gak ada kedetek. Aku loh sudah pepandir bahasa Indonesia.
0: Pasti kalau kamu berdua ya di online gitu ya, driver online begitu.
1: Iya loh, yang
0: ini satu orang Bandung, satu orang Batak.
1: Cepat,
0: begitu
1: cepat,
0: kali.
1: Cepat banar aku pandirnya. Ah, aku sempat bujur ada takur kurang. Cepat banar mbaknya bapak.
0: Cepat
1: kayak itu nah.
0: Merepet kalau kita tuh.
1: Orang Bandung kah?
0: Bener.
1: Banjar.
0: Bener.
1: Oh, sama lah logatnya. Iya kayak Kupang jar ku loh.
0: Nah, Betawi juga tuh. Nyablak ya kayak terderur banget tuh kayak petasan dia kalau ngomong. Bener.
1: Bener ya.
0: Gua kepret juga lu Dil, itu pasti bapaknya pamu tuh.
1: Bener lo ya. Menganak lo. Gitu kan.
0: Iya, terus apa lagi ya yang powernya tinggi? Oh, Makassar juga sih.
1: Makassar tuh
0: juga. Bugis tuh ya. Iya.
1: Saya tidak tahu itu.
0: Masa sih?
1: Nah, bukan gitu
0: ya? Bukan. Nah, kalau Makassar nah, itu Arif Brata tuh lo, gimana sih? Okay. Oh, yang ini mi gitu.
1: Ini mi?
0: Coto Makassar.
1: Coto Makassar.
0: Nah, dia gitu-gitu. Agak susah juga ya ternyata ngkos.
1: Yang ini kalau saya sudah bilang kalau saya itu tidak suka kalau begitu.
0: Nah, itu timur ya.
1: Timur.
0: Tuh, itu juga ini. Tapi kalau yang alus-alus pisan nih biasanya memang apa ya? Solo. Gitu ya. Langsung ngomongnya juga kita jadi solo.
1: Ada yang udah ke
0: Jawa Tengah itu biasanya.
1: Ratapan dinding solo.
0: Solo. Udah deh sahabat suara, terima kasih ya udah dengerin Aksesa dan juga Ardi pagi ini. Sampai ketemu lagi besok di hari Rabu ya.
1: Kok tiba-tiba langsung Pak Mang berangkat aja nih?
0: Kita berangkat aja, kita udah jam segini soalnya.
1: Aku mau ke Solo. Bye.
0: Aku mau ngomong.
1: Bye-bye.
0: Dadah.
2: Artinya, kalau belum besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama. Hanya di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara, kali ini 10 lagu barunya ditemenin sama Aksesa Putri ya. Kita akan mulai untuk review dulu, ini dia 5 lagu pertama kita hari ini. Di lagu pertama ada Devano ya, yang memang dulu kalau saya dengar suaranya Devano ini enak banget ya, sahdu merdu gitu, alus banget ya. Ini adalah single terbaru dari Devano, judulnya Ingat, di lagu yang pertama.

Angga Captors dan Raisa Anggiani ya. Ini kolaborasi yang sangat apik menurut saya pribadi, sahabat suara, kamu harus dengerin. Ini dia lagu kedua kita, Siapa Yang Salah, dari Angga Captors dan Raisa Anggiani.

0: Lagu yang keempat ada band favorit aku juga nih, Sahabat Suara, ada Traffic Jam. Hai, apa kabar? Di lagu kelima, Sahabat Suara, waduh, Wisnu Santika nih lagi gencar-gencarnya banget nih yang ngajakin kolaps para penyanyi-penyanyi Indonesia. Kali ini Wisnu Santika hadir bersama dengan Maul dengan Sedih Harus Kau Buang. Oke, Sahabat Suara, Aksi Insa Putri akan putarkan 5 lagu pertama. Kita buka dulu nih 10 lagu barunya dengan Devano Ingat.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Transin 90,1 FM Suara Warga Indonesia, Wisnu Santika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang, ya, menjadi lagu kelima kita hari ini. Lanjut lagi dengan 5 lagu selanjutnya, mari kita review bersama-sama. Pagi-pagi kayak gini nih, adu pandang bersama Rizky Febian. Wah, seorang bapak ya, satu anak yang kian hari makin produktif dan makin keren-keren banget lagunya. Rizky Febian, adu pandang di lagu yang ke-6.

lagu ketujuh. Kalau tadi seorang bapak, kalau sekarang seorang ibu yang gak habis-habis. Keren banget karya-karyanya. Ada Salma Salsabil dengan Maha Benar di lagu

Di lagu ke-8 ada penyanyi dengan bersuara merdu ya, seorang cowok kalem banget ya. Ada Caleb J yang kali ini hadir dengan single terbarunya I Found You.

lagu yang ke-9, kita akan bernostalgia dengan sebuah lagu dari Ardian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu, yang sempat populer pada zamannya ya. Kali ini dibawakan ulang bersama dengan Astrid ya. Ini dia Astrid dan juga Ardian Marta Dinata.

0: lagu yang ke-10 ini juga baru aja punya anak ya. Ini adalah suami dari ex member JKT48 yaitu Zara, ada Syakib yang memang dia adalah seorang musisi dan penyanyi Indonesia juga, sahabat suara. Ini lagu keren banget, kamu harus dengerin. Maju satu-satu di lagu yang ke-10. Maju satu-satu. Oke, sebelum kita dengerin Syakib dengan Maju Satu-Satu, kita dengerin dulu Rizky Febian dengan Adu Pandang di lagu yang ke-6.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara hanya di 90,1 FM Suara. Suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, Farah Fairu. Seperti biasa, sahabat suara, hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Indonesia, kebakan semangatku dan ku
3: bela. Aduh, enak banget di hari Selasa dengan cuaca yang cerah ini. Kita hirup udara-udara juara gitu ya. Siapa yang semalam gak ada angin, gak ada hujan, deg-degan, terus tangan keringetan, ya kan? Kita sebagai penonton gokil sih semalam ya. Saya baru sekali-sekalinya tuh benar-benar nontonin match sepak bola dari awal sampai akhir. Ih, benar-benar gak pakai matiin TV. Karena biasanya kan kalau misalkan kita tinggal, kadang tuh suka terjadi perubahan nilai gitu, sahabat suara ya. Tapi kemarin saya pantauin, saya dengan berani dan doa, cie. Alhamdulillah ya, akhirnya ada kabar bahagia juga di hari Selasa ini. Heh. Dan pastinya satu lagu dari Piwi Gaskin, dari Mata Sang Garuda, udah ngantri di 10 lagu keren untuk selebrasi kita. Ya pasti, walaupun gak boleh terlalu berlarut-larut, tapi seenggaknya gak apa-apa ya, kita happy-happy gitu sebelum nanti ketemu match berikutnya. Dan satu lagu ini dari mata sang Garuda maksudnya ya. Saking excited ya sahabat suara. Udah ngantri, saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau, bakal nemenin siangnya kamu. Habis satu lagu dulu dari Dipa Barus yang judulnya sangat merepresentasikan Indonesia sekali. Walaupun kita banyak dipandang sebelah mata gitu ya sama banyak negara lainnya, tapi kita harus yakin, no one can stop us.

akan saling memaafkan. Udah ngantri di 10 lagu keren sambil menemani hari Selasa kamu yang sangat cerah ini. Sekali lagi saya akan membahas bahwa hari ini adalah secerah itu, sebahagia itu, ya gak sih? Karena momennya kita udah tunggu kalau kaitan ngobrolin bola ya. 35 tahun katanya sahabat suara. Saya sebenarnya bukan penggila bola, tapi akhirnya jadi tahu informasinya karena semalam tuh pecah banget pertandingannya, gokil ya, luar biasa. Satu lagu ini nemenin siangnya sahabat suara, Biseran dulu ya, hanya untukmu.

0: Masih bareng sama Farah di suara That Was Mawar Deyong dengan Kan. Baru aja nemenin kamu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi berasa gak sih sahabat suara hari ini moodnya bagus, mau ngapa-ngapain tuh kayak semangat gitu. Ya iyalah, kita tuh baru bersama-sama mendapatkan kabar sebahagia itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya beberapa waktu terakhir kita tuh kalau berkegiatan kayak bete, murung, gak mood, itu kayaknya mungkin dari asupan berita yang kita konsumsi sehari-hari deh. Mostly kan tentang yang kurang baik atau bikin kita kesel mulu gitu kan. Jadi semoga aja setelah kabar baik tentang Indonesia yang menjadi juara di FIFA ASEAN ini, setelahnya itu selalu ada kabar-kabar baik lainnya gitu ya. Jadi kita tuh sebagai warga tuh happy gitu bawaannya, bahagia, bukannya malah merana.
1: Suara warga Indonesia.
2: Dari Timur Indonesia.

0: senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Farah, suara warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah.
2: Kamu sedang mendengarkan
1: yang menemani siangnya sahabat suara pastinya ya. Tadi sempat memutarkan satu lagu dari Adhikara dengan Prima Donna. Itu spesial banget. Sekali lagi kita masih dalam mood untuk selebrasi ya kemenangan timnas Indonesia di laga FIFA ASEAN. Walaupun ada banyak orang yang bilang kita gak boleh berlarut-larut. Kemarin saya nonton sampai beres banget tuh pertandingan, terus kayak komentatornya bilang kita gak bisa terlalu bersenang-senang gitu ya, berlarut di kesenangan, karena setelah ini bakal ada match selanjutnya, jadi harus fokus lagi. Cuma menurut saya gak ada salahnya untuk kita sedikit atau sehari atau dua hari lah kita memaksimalkan kebahagiaan ini, ya gak sih sahabat suara? Nunggunya 35 tahun, gimana gak harus dirayakan gitu kan. Dan pastinya hal-hal bahagia ini kita harapkan bisa terus datang ke kehidupan kita, ya gak sih sahabat suara? Karena selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Banyak sekali juga sahabat suara di TikTok yang bilang mood hari ini bagus banget, panggil aku King. Ya gak apa-apa, itu kita impress aja dulu ya kan, supaya hal-hal baik juga akhirnya bisa kita sebar gitu. Hal-hal positif aja dulu deh, walaupun di tengah-tengah berita kebahagiaan ini banyak juga tuh di threads ya, spekulasi yang muncul soal hal-hal yang negatifnya. Tapi sekarang dan hari ini terutama saya mau bahas dulu tentang yang positif-positif ya, sama kayak lagu-lagu yang bakal nemenin kamu hari ini sahabat suara. Lagu-lagu positif lainnya udah di antriin dan buat temenin siangnya kamu supaya lebih semangat lagi. Saya mau puterin nih karena kamu cuma satu sahabat suara. Ya benar, karena kamu cuma satu dari Naif ya.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas menyampaikan fasilitas di klaster mewah Lapas Cibinong hasil swadaya warga binaan. Salah satu warga binaan yang ikut terlibat dalam menyiapkan fasilitas klaster mewah itu ialah Indra Kusuma alias Indra Ken. Dia mengatakan temuan itu

sampah yang terbawa aliran sungai agar tidak masuk lebih jauh ke kawasan perkotaan. Saat meninjau sistem saringan sampah TB Simatupang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem yang saat ini diterapkan di kawasan itu akan dikembangkan di sejumlah sungai lainnya. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga seperti biasa kota dan negara lainnya yang siang hari ini sedang mendengarkan saya. Selamat siang semuanya. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2 ya sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri. Kalaupun kamu mau request, kamu mau kirim salam atau mau menyampaikan kebahagiaan ya dari timnas menang semalam, itu juga gak apa-apa banget. Atau mau curhat, saya tampung. Ini adalah saatnya kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan. Langsung WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau biar lebih cepat ya tiktokannya, kamu bisa langsung merapat ke TikTok isuara.network. Bentar lagi siangnya kamu akan lanjut ditemani sama Wijaya 80 dengan Sudah Tahu. Tapi sudah tahu belum sahabat suara? Ini selain saya lagi siaran hari ini, kita bakal main jualanan lagi maksudnya. Jadi buat yang mau tahu seperti apa, bisa langsung aja merapat ke TikTok ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis kita karaokean dulu di lagu Dewa 19, Roman Picisan.

Potret dengan Bunda ya. Siang ini agak sedikit melo karena lagu barusan tuh di request sama Margareta, sahabat suara yang bergabung dari TikTok juga ke WhatsApp. Dia mau request lagu ini karena gak tahu kenapa tiba-tiba kangen almarhumah mama katanya. Terus aku iseng, kata Margareta, bikin foto berdua di chat GPT. Hasilnya ini, dia pap nih sahabat suara. Aduh, aku tuh gak bisa kalau kaitannya sama mama, sama papa, sama anak tuh gak bisa deh. Aku udah mulai mau bergetar suaranya. Katanya sedih banget, kangen banget 2019. Oh, berpulang di 2019 sampai hari ini tuh kurang lebih udah 7 tahun. Secepat itu, makanya mau request lagu Bunda supaya bisa menemani harinya Margareta. Dan semoga aja dengan diputarkan lagu Bunda dari Potret ya Margareta, bisa sedikit mengobati kerinduan kamu yang walaupun kayaknya mau gimana kita lakukan kalau namanya rindu apalagi ke orang tua, itu gak akan ada habisnya, gak akan ada caranya untuk bisa meminimalisirnya gitu sahabat suara ya. Aduh, saya udah mau meneteskan air mata. Kita lanjut lagi deh, mutarkan lagu-lagu enak lainnya ya. Makanya kamu diisuara aja, jangan kemana-mana, karena abis ini saya mau ajak kamu karaokean dengan satu lagu dari Marion Jola, Rayu.

Masih bareng sama Farah di Suara. That was This Korea featuring BCL dengan Badai Telah Berlalu. Judul lagu barusan ini adalah salah satu doa kita semua juga, sahabat Suara, ya, atas banyak hal yang terjadi di negara kita. Soal kemarin kebakaran hutan, yang dimana sampai hari ini saudara kita, ini kalau sementara nih yang saya enggah banget adalah saudara-saudara kita yang ada di Palembang nih, sahabat Suara. Karena beberapa kerabat dari saya tuh ada yang tinggal di sana gitu ya, posting di sosial media juga kondisi yang terjadi di Palembang sekarang ini. Memang secara kualitas udara nih, kalau misalkan kita baca dari beritanya, itu kabarnya adalah masuk kategori berbahaya. Jadi masih sama nih imbas asap kebakaran hutan dan juga lahan ya. Tadi sempat tanya juga sama salah satu sahabat Suara yang bergabung di TikTok ya, Kartika. Ternyata masih sama, masih berkabut gitu, jarak pandang juga terbatas, walaupun gak separah itu jarak pandangnya, tapi kita kalau misalkan ada orang nabun aja kita udah risih banget, sahabat Suara, ya gak sih? Ini apalagi setiap hari, setiap saat masih kehalang si kabut ini ketika berkegiatan. Jadi semoga aja ini bisa segera teratasi gitu ya. Ini kalau misalkan dari informasi yang ada, memang dipantau di hari Minggu lalu, ini kabarnya pantauan dari stasiun Musi 2 Palembang, kualitas di weekend kemarin itu masuk dalam kategori berbahaya. Jadi warga daerah sana juga diarahkan untuk berkegiatan di rumah aja dulu gitu ya. Tapi kan orang harus tetap berkegiatan, sahabat Suara ya. Tetap harus nyari uang, harus bekerja, harus sekolah. Kalau seperti ini kan ya kita mau gak mau menghirup lah tuh udara-udara yang ada. Jadi semoga aja bisa segera teratasi dengan mungkin salah satu caranya atau solusinya dengan hujan ya. Kita doa aja deh ya, sahabat Suara, karena itu udah salah satu jalan ninja kita. Karena apalagi siapa yang harus kita upayakan lain, orang-orang lain gitu, selain kita berserah aja ke Tuhan. Tapi semoga aja bisa segera teratasi yang di sana. Dan stay safe buat sahabat Suara dimanapun berada ya.

0: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
2: #Mandalika Mendunia.

Delta Mas punya solusinya nih. Ionlimpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melakon Soul di hari terakhir.

0: Tokyo Olympic 2026. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Dan di jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya bakal ngobrol barengan sama sebuah grup musik. Ini luar biasa, cukup ramai isinya gitu ya, Jakarta Moving All Star, yang sebentar lagi akan hadir juga barengan sama kita di sini. Nemenin kamu habis lagu dulu yang saya mainkan untuk ngajak kamu throwback sekaligus karaokean sahabat suara ya. Bentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama Jakarta Moving Star, abis Stick Band dulu, terbaik untukmu.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat Suara ya, siang hari ini kita akan ngobrol bareng sama sebuah grup vokal yang luar biasa banget. Terdiri dari kurang lebih ada 10 member. Tapi seperti apa sih perjalanan dari grup vokal ini? Langsung aja kita ngobrol barengan sama Jakarta Moving All Star.
1: Halo. Halo.
0: Ini belum 10 ya. Ini belum 10 sahabat Suara, belum ya. Tenang, sabar, sabar. Ini baru berempat ya. Tapi yes, boleh sekali lagi sapa? 1, 2, 3.
2: Halo.
0: Gokil, rame banget. Luar biasa. Selamat datang guys. Hai, di Iswara. Welcome. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi tentang karya-karya yang sudah dibuat sama Jakarta Moving All Star, boleh gak sih nih diceritain perjalanan sampai akhirnya teman-teman semua bisa bersepuluh bergabung di Jakarta Moving All Star? Silakan.
3: Oke, awalnya itu kita berasal dari sebuah komunitas teater musikal.
0: Oh, okay.
3: Jakarta Moving. Gitu.
0: Oh, wow.
3: Nah, dari karena kan kebetulan karena musikal orang-orang di dalamnya pada bisa nyanyi,
0: ya,
3: pada bisa nari,
0: bisa nyanyi.
3: Gitu kan.
0: Oh, okay.
3: Hmm. Nah, kenapa enggak dibikin sebuah grup vokal aja dari berbagai batch yang kita ada? Dari berbagai batch yang kita punya, ditarikin aja berapa orang, terkumpullah kita 10 ini jadi Jakarta Moving All Stars.
0: Oke, gitu. Ini tuh dari tahun berapa?
3: Kita kalau kita sendiri baru 2024 iya, ya.
4: Kalau All Stars-nya sendiri All Stars-nya itu baru dari 2022. Cuma kalau kita
0: bersepuluh
4: di Jakarta Moving itu beda-beda.
0: Oh, karena tadi batch-batchnya gitu. Oke, tapi akhirnya mulai disepakati bahwa kita akan bersepuluh jalan. Itu di perkapan
3: 2022.
0: Oh, dari 22 ini. Ya. Bersepuluh ini dari 2022.
3: Iya.
0: Berarti secara member ada yang baru gitu ya? Apa dari yang awal 2022?
3: Ya. Yang baru paling baru tuh 2000. Di tahun terakhir 2022 itu batch.
0: Oh, oke. Okay. Sampai hari ini masih berjalan ya All Star ya?
3: Iya. Sendiri. Masih dong.
0: Okay. Jadi kamu pada punya circle yang beda gitu. Kayak kita Jakarta Moving All Star ya guys gitu. Kamu bukan, oh enggak ya, sama semuanya sama ya.
3: Jangan.
0: Jangan ya. Nah, kalau boleh kenalan sama yang sudah hadir berempat di sini, ada siapa aja boleh nih? Karena siang ini kita selain nemenin sahabat Suara di frekuensi, kita juga lagi live TikTok ya. Jadi kalau penasaran seramai apa studio walaupun baru berempat, kamu bisa langsung melipir ke iswara.network. Oke, boleh kenalan dulu dari yang paling kiri aku. Hai. Berbaju denim, jaket denim. Silakan.
5: Hai, aku Randif.
0: Ada Randif.
6: Halo, aku Barli.
0: Ada Barli.
7: Hai, aku Nisa.
0: Ada Nisa.
8: Aku Rano.
0: Ada Rano. Oke. Dan teman-teman berempat ini mewakilkan 6 lainnya gitu ya yang hadir siang hari ini. Bagaimana perasaannya ketika akhirnya diciptakan si Jakarta Moving All Star ini, kamu bersepuluh gitu?
4: Perasaannya
0: kan tadi kayak teater gitu, tapi ini secara output ada gerakannya juga kah?
4: Oh,
0: ada, atau ada?
4: Ada. Jadi sebenarnya okay, kita lebih ke show choir ya.
3: Iya,
4: daripada kayak vokal grup yang nyanyi banget gitu. Kita kayak Glee gitu loh, kayak Glee
0: model-model. Oke, Glee, oke.
4: Koreonya ada, nyanyinya gitu. Perasaannya senang banget ya, karena kan basically kita semua mungkin mostly tuh emang penyanyi, kayak forte-nya tuh nyanyi gitu, sukanya nyanyi gitu. Jadi ketika kayak, oh kita mau bikin ini nih Jakarta Moving, ada project untuk membawa Jakarta Moving ke apa namanya, industri musik pop gitu.
0: Oh, lewat
4: Jakarta Moving All Stars. Kita apa, benar-benar menerima dengan sangat senang, dengan kayak excited gitu ya.
0: Oke, pastilah ya.
4: Iya, karena kayak, oh kita akan apa ya, kita akan nyanyi bareng lagi di istilahnya di project lain selain musikal gitu.
0: Oke, ya sebelumnya ketemunya selalu musikal-musikal, yang ini enggak nih.
4: Iya, betul.
0: Oke, nah yang menginisiasi Jakarta Moving All Star ini siapa sih?
3: Dari yang empunya sendiri ya.
0: Oke, yang empunya
3: itu adalah foundernya Jakarta Moving. Jadi dia yang mengumpulkan kita. Tadinya kita sempat kayak ber 12 atau 15 orang gitu dikumpulin. Ya dia ceritain, gue mau bikin kayak gini, gue mau bikin vokal grup kayak gini. Terus ya sudah dari situ berlanjut. Kemudian satu dan yang lain hal, ada yang gak bisa, ada yang apa. Ya, akhirnya terkumpul lah jadi 10 orang ini gitu.
0: Oh wow, luar biasa sekali ya. Sekali lagi sahabat Suara nih, kalau misalkan penasaran seperti apa sih empat teman-teman yang sudah hadir di depan saya gitu ya. Studio gimana kondisinya, kamu sekali lagi bisa melipir ke iswara.network. Dan pasti habis ini kita masih akan ngobrol barengan sama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
9: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
10: iSuara.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bersama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Luar biasa sekali ya. Ada sekali lagi ada 4 perwakilan teman-teman dari Jakarta Moving All Star yang totalnya ada 10 orang. Di 2026, ini kabarnya teman-teman tuh sudah beberapa kali mengikuti yang namanya musikal ya, teater gitu. Nah, dengan udah ada pengalaman di teater musikal, kemudian harus bernyanyi, merilis lagu, itu bagaimana sih obstacle-nya, atau kayak lebih gampangkah beramai-ramai, atau justru malah gila ternyata repot banget ya gitu?
1: Sebenarnya lebih gampang enggak, cuman kerepotannya berpindah aja ya.
0: gimana berpindahnya gitu?
1: Iya, karena kalau misalkan beda, gitu. Musikal gitu orangnya ramean tapi enggak terus-terusan ada gitu. Misalnya perannya jadi ensemble gitu. Ya udah ensemble tuh keluarnya sesekali aja.
0: Okay.
1: Atau kalau jadi main cast gitu, dulu Nisa pernah jadi Ibu Sherina, itu juga enggak kayak keluar terus, enggak, kayak sesekali aja gitu kan. Tapi ketika kita menjadi sebuah grup vokal Jakarta Band All Stars, semua kan 10-10-nya harus ada terus.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Energi, jadi kalau energi harus dijaga. Okay. Latihan juga kayak udah 10-10-nya harus bunyi gitu. Masalah nyanyinya mungkin sebenarnya semua orang udah fine-fine aja ya, karena memang kebetulan pada senang-senang banget nyanyi di sini. Okay. Gitu.
0: Jadi emang gila-gila depan mikrofon gitu.
1: Iya, gila-gila depan mikrofon gitu. Segala sisir juga dipakai jadi mikrofon kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Jadi paling kesulitannya kalau kita lebih ke nentuin jadwalnya aja gitu. Karena kita semua 10-10-nya harus selalu ada dan selalu on gitu. Jadi lebih ke ngatur itunya aja sih.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya kalau
2: enggak. Mau nambahin tadi kan ada teman kita satu nih lagi manggung musikal nih sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Di Home Sweet Love Musical. Jadi ya gitu. Apa namanya, secara schedule aja sih paling kesulitannya gitu.
0: Oke, karena kan bersepuluh gitu ya, nyatuin banyak schedule dari beberapa orang. Pastinya susah, kita berdua aja suka repot kan, sahabat suara ini lagi bersepuluh. Ya maksudnya kayak temenan lama aja bisa jarang ketemu kan, gara-gara schedule gitu. Dan ini memang artinya harus benar-benar diluangkan gitu.
2: Betul-betul.
0: Nah, dalam penggarapannya tadi kan sempat di sounding juga bahwa 10-10-nya harus muncul, tapi kan partinya tetap ada dong.
3: Apa,
0: parting. Jadi di lagu di lagu yang part ini yang nyanyi siapa?
1: Ada sih. Kayak pembagian solo gitu pasti ada.
0: Oke.
1: Tapi misalkan kayak di bagian chorusnya gitu, banyak banget bagian-bagian yang memang dinyanyikan bersama karena konsepnya juga show choir gitu.
2: Dan kita juga ada koreo.
1: 10-10-nya mesti
0: ada koreo
1: gitu, dan berkoreografi benar.
0: Oke, okay. Nah itu prosesnya seperti apa? Kalau dari proses kreatif deh, ini kita kaitannya mau ngobrolin tentang rilisan terbaru ya teman-teman gitu. Itu seperti apa sih proses sampai akhirnya sekarang udah bisa dinikmati lagunya?
1: Oke, okay, berawal dari karena lagu ini yang buat adalah kakak-kakak Laleli Manino.
0: Oke.
1: Nah, yang nyenggol-nyenggol adalah ibu kita, Ibu Nuya ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya proses di belakangnya kita tiba-tiba udah dikabarin aja kita mau bikin lagu sama Laleli Manino gitu. Jadi lirik semua Kak Nuya yang bikin bersama Kak Nino, kemudian musiknya juga pasti dari Kak Lale dan Kak Ilman. Nah, kebetulan karena kita bersepuluh dan aku biasanya ditugaskan untuk jadi orang yang bikin-bikin pecah suara.
0: Okay.
1: Nah, jadi once lagunya jadi, dikasih dulu ke aku. Aku bikin kayak, okay, siapa nyanyi apa, soprannya apa, alto, tenor, bassnya bunyinya gimana, solonya siapa aja, di bagian mana. Kemudian ada satu hari gitu ya, kita kumpul sebelum recording biasanya untuk latihan. Jadi ketika recording tuh semua udah tahu bagiannya masing-masing untuk mempercepat juga.
0: Oke.
1: Okay. Udah setelah latihan recording, kemudian nanti biasanya kita akan latihan koreo. Kalau kita mau manggung di mana, itu kita akan regroup lagi untuk kayak okay, koreonya mau kayak apa, blockingnya kayak gimana gitu sama koreografer kita. Gitu.
0: Wow, senandung gugusan bintang.
1: Yes. Yep.
0: Berarti ini secara proses teman-teman menerima aja ya hasilnya, atau ada kayak kontribusi juga di bagian ini kayaknya seperti ini denotasi dan lain sebagainya?
1: Kalau itunya kita serahkan ke kakak-kakak.
0: Oke, berarti dari Manio. Tim dikasih lagu ini, kemudian teman-teman bernyanyi. Kita dinyanyikan.
1: Ya, gitu.
0: Wow, bersepuluh kan pastinya bukan hal yang mudah ya. Ada enggak sih? Tadi kan sempat dibilang juga bahwa kamu yang nentuin gitu ya. Nanti ada yang solo, ada yang bareng-bareng. Ada enggak yang ditaruh bareng-bareng? Kan enggak semuanya dapat solo dong pasti. Ada enggak kayak dapet. Oh, semua dapat solo. Dapet. Oh, adil. Oke, aku enggak jadi tanya. Aku kira ada yang enggak dapat solo. Oh, semuanya dapat ya.
3: Sama asas Pancasila. Keadilan bagi seluruh nanya, rakyat Indonesia.
0: Kalau ada yang enggak dapat solo kan pasti ih, aku mau ada solonya gitu. Ternyata enggak ya.
1: Kalau di EP kita yang pertama judulnya Putar Kembali itu kita ada 5 lagu recycle lagu-lagu legend dari Indonesia. Nah, itu enggak semuanya dapat solo, tapi misalkan kayak di satu lagu yang solo ada 2 orang.
0: Oh,
1: di lagu keduanya ada 3 orang yang berbeda, tapi di satu album itu semuanya punya dapet solo.
0: Yes. Oke. Okay. Jadi
2: distribusinya lebih ke situ aja.
0: Ya, puzzlingnya di lagu-lagunya gitu ya.
1: Oh, tapi kalau yang Senandung Gugusan Bintang ini karena spesial banget dibikinin Lala Ilma Nino, kita kayak semua orang harus punya. Pertama gue sih.
0: Kayak gila gue yang udah bagi-bagi, masa gue enggak ada solo gitu.
1: Bukan
0: kan?
1: Gitu maksudnya. Gue lebih gini. Ini semua orang harus punya solo di sini gitu. Right, jadi walaupun cuman kebagian kayak 2 kata, kalau Nisa di sini cuma
0: ada yang 2 kata.
1: Ada, Randif cuma dapat 2 kata.
0: Oh, Randif 2 kata.
1: Okay. Nisa di sini hanya bertugas menanggapi aja gitu.
0: Menanggap. Oke.
1: Okay. Jadi cuman kayak ad-libs aja ad-libs gitu. Oh, tapi yang penting keluar gitu loh bunyi suara karakter masing-masing dari kita gitu.
0: Wow, luar biasa. Jadi adil ternyata sahabat suara ya, walaupun
3: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Right, itu nomor 1. Ntar kalau enggak kan nanti bisa ada keributan antar iya kan, jangan sampai itu kan harus diminimalisir ya. Kemudian juga tadi diceritain latihan dulu baru recording. Nah, apakah walaupun sudah latihan ada challenge-nya tersendiri atau seperti apa dengan bersepuluh ini?
3: Ini maksudnya pas recordingnya atau?
0: Pas recording.
3: Pas recording sih kebetulan tengah malam. Dari
2: challenge-nya lawan ngantuk aja sih.
3: Iya, lawan ngantuk kalau recording.
0: Ini karena kaitan jadwal malam-malam atau emang dapat schedule-nya di malam hari?
1: Kayaknya iya sih.
2: Kayaknya
3: emang dapat malam.
2: Kita tuh bisanya juga
0: yang full time di malam.
3: Iya. Itu puasa ya?
2: Itu bulan puasa.
3: Ya Allah, masya Allah, iya.
2: Habis
3: berkah nih lagu.
2: Jadi kita habis recording kita langsung sahur.
0: Bareng-bareng lah ya kalian.
1: Karena beres recording kayak jam 2 gitu ya, terus kita sahur bersama.
0: Bener. Di tempatnya Kalalin Manino berarti? Di studio enggak?
3: Enggak.
1: Di Kelapa Gading.
0: Oke. Okay.
1: Karena bersepuluh jadi harus studio yang gede banget gitu.
0: Oh iya, lagi vokal direkturnya siapa?
1: Saya.
0: Oh wow,
2: Mario.
0: Langsung di situ ya, mantau ya sekalian ya, luar biasa. Sekali lagi lagu Senandung Gugusan Bintang ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu. Sambil abis ini bakal ngobrol lagi barengan sama teman-teman Jakarta Moving All Star ya. Jadi pastiin sahabat suara di sini aja. Stay tune.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selain saya hari ini yang nemenin sahabat suara, juga ada teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Masih di sini membawa karya terbarunya ya, yang ternyata liriknya itu salah satu yang menciptakan adalah Nino Kayam. Bertajuk Senandung Gugusan Bintang, ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh digital streaming platform. Tapi sebelum ngebahas tentang bermusiknya banget, tadi menarik ada salah satu sahabat suara di TikTok yang nanya, gimana sih cara hafalin naskah tebel gitu ya kalau misalkan lagi mau show teater musikal. Ini menarik banget. Gimana sih guys itu guys? Itu kan run through kan guys?
1: Iya.
2: Jadi
0: udah
2: gitu. Siapa yang jawab nih?
3: Mau enggak?
2: Yaudah.
0: Yeah, let's go.
2: Jadi biasanya kita ada big reading dulu kan. Biasanya kalau mau musikalan kita ada big reading kayak gitu. Jadi biasanya kita baca bareng-bareng di big reading biar kita tahu nih, oh ternyata flow-nya kayak gini nih gitu. Jadi kita kebayang ceritanya akan kayak apa, nanti flow-nya akan kayak apa gitu. Nah, nanti setelah itu skripnya di rumah kita baca lagi sendiri-sendiri gitu. Kita pelajari sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, terus nanti seiring berjalannya waktu ketika latihan nanti kan ada latihannya tuh ada yang biasanya ini beda-beda ya tiap produksi ya, tapi kayak biasanya tuh ada yang per adegan gitu, per scene. Jadi misalnya scene 1 nanti kayak kita latihannya biasanya ada hari-hari tertentu di mana kayak oh hari ini scene ini, hari ini scene 2.
0: Oke, biar lebih pakem lagi
2: ya,
0: tuh,
2: biar
0: lebih
2: gitu.
0: Ngeh lagi.
2: Jadi nanti along the way juga kita akan lebih meresapi si dialog-dialognya gitu.
0: Oke, biasanya teman-teman tuh berapa lama sih dalam satu show itu durasinya? Kurang
3: durasi
0: lebih
3: latihannya.
0: Durasi tampilnya?
3: Tampil tuh
4: 2,5
3: sampai 3 jam.
0: Dan itu run through tuh.
3: Iya, full.
2: Full.
0: Kalau misalkan lagi enggak tampil di panggungnya gitu, belum bagiannya teman-teman, masih pada reading enggak sih? Masih pada baca enggak di belakang? Apa enggak? Udah enggak ya?
3: Udah
0: enggak boleh tuh ya.
2: Udah
0: enggak boleh. Udah ada nyontek-nyontek gitu.
2: Jadi biasanya kalau udah mulai run okay. Kita udah lepas skripsi karena
0: samsak tuh ya.
2: Karena nanti challenge-nya udah beda lagi gitu. Jadi kalau udah mulai run through tuh biasanya udah ada stage crew, udah ada kayak misalnya kita udah tahu blocking, udah ada koreo. Nanti challenge-nya tuh bukan di kayak lu udah hafal apa belum, tapi kayak gimana
4: adjusting dengan
2: yang lain gitu, sekitar. Dan juga kayak masukin soul-nya ke dalam kayak misalnya dialognya kayak gitu-gitu. Lebih ke situ challenge.
0: Tadi Barry mau nambahin?
3: Tiap aktor itu kan punya caranya juga masing-masing gitu. Nah, ada yang juga setelah tadi yang kata Nisa ceritain tadi, skrip itu udah jadi tanggung jawab masing-masing aktor gitu. Jadi ada aktor yang ngapal, bener-bener kayak ngapal dulu. Ada yang coret-coret gitu. Nah, aku tipe yang skrip analisis namanya. Jadi aku nge-paraphrase skripnya, line-nya itu apa yang mudah aku pahami gitu. Jadi kadang kan kita kalau baca kan, apalagi misalnya ceritanya cerita bukan bahasa sehari-hari,
0: baku banget
3: gitu. Nah itu paraphrase itu sangat amat membantu. Jadi aku coret dulu di bagian itu, aku ganti kata-kata kalimatnya yang bikin aku cepat nangkep gitu. Dari situ baru disambungin lagi dengan yang kalimat aslinya itu gitu. Itu juga bisa membantu kita, tips juga biar cepat menghafal skripnya, apalagi kalau banyak skripnya.
0: Sesuai apa yang kita pahami itu kata-katanya diubah gitu ya, dari yang di skrip itu.
3: Betul. Sampai kita dapat maknanya apa, biasa tuh jadi cepat, lebih nyangkutnya lebih cepat gitu.
2: Jadi kayak ngerti gitu kan, kayak oh ini tuh maksudnya kita tuh
0: arahnya ke sini nih gitu ya. Tadi kan teman-teman bilang durasi kurang lebih 3,5 jam. Itu berarti latihannya butuh berapa lama?
2: Kalau sampai enggak kelamaan ya. Biasanya
3: 3 jam
2: maksimal.
0: Itu berapa lama latihan?
3: Beda-beda tergantung produksiannya.
0: Tercepat
3: tuh berapa? 2 bulanan ya.
0: Itu yang paling cepat 2 bulan tuh ya. Dengan frekuensi latihan sebulan berapa tuh? Padat enggak?
4: Seminggu 4 kali.
0: Ya. Oh, 4-5. Iyalah ya, ngafal soalnya kan. Ini kan sebenarnya jatuhnya jadi kerja sama satu sama lain kan. Kalau satu lupa bisa berantakan enggak sih?
5: Iya, benar. Kayak nah, sebenarnya kalau misalkan lagi show atau kayak lagi run through gitu, teman dialognya juga harus pintar-pintar mancing. Misal kalau misalkan kayak gue punya dialog sama Nisa, Nisa lagi lupa dialognya dia. Ya kita pancing aja kayak tadi ini gini kan gitu. Biar kayak dia jadi inget lines-nya dia lagi gitu.
0: Jadi memang harus saling support juga satu sama lain ya.
3: Sama kayak kita juga di Jakarta Moving All Stars kayak gitu juga, Kak. Jadi misal tadi kan kayak ini aja kita datang berempat gitu. Yeah, tapi biasanya sih kalau kita show, misal kita bersepuluh, minimal 8 orang lah gitu untuk latihan.
0: Okay.
3: Dua bolong tuh kan. Yeah, kita kan ada koreo, ada vokal gitu-gitu kan. Nah, ya itu sama, kita saling support banget, saling mengisi, saling bantu bahu-membahu. Jadi kalau ada yang enggak datang, kita ingetin, kita rekam, record, blocking-nya gimana gitu-gitu.
0: Jadi tambah bisa latihan di rumah gitu. Ya maksudnya di tempat masing-masing lah gitu ya. Supaya nanti show-nya bisa tetap perfect gitu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Gokil. Tapi apa yang teman-teman punya ini adalah satu gift ya dari Tuhan, karena enggak semua orang bisa kayak gini loh. Gua aja kayak naro dompet di mana aja lupa baru sebentar, apalagi ngafal skrip tuh tebel-tebel itu gitu ya, luar biasa. Nih buat sahabat suara yang mungkin juga berminat tuh, bisa langsung aja kepoin sosial media ya. Kalau misalkan mau ikutan drama musikal dan lain sebagainya gitu. Dan kalaupun memang juga mau mendengarkan karya-karya dari teman-teman Jakarta Moving All Star, sekali lagi bisa diakses di seluruh DSP kesayangan kamu. Sekarang kita mau ke games dulu, karena ada titipan dari produser saya. Ini tajuk games ya, siapa bintangnya? Siapa bintangnya? Oh langsung ya, terima kasih supportnya.
3: Thank you.
0: Oke, yang pertama, ini sebenarnya lebih kepada pengetahuan satu sama lain ya di grup ini. Yeah. Jadi tentang perilaku, tentang kebiasaan gitu. Yang pertama, siapa yang paling mungkin dan paling sering telat latihan? Dipikirin dulu 3 detik.
3: Ini di antara kita berempat atau semua member?
0: Semua member aja kali ya. Apa gimana? Enakan yang berempat apa yang semua member?
5: Yang di sini aja.
0: Ya udah yang di sini ya.
5: Kalau enggak ada baru.
0: Oke. Kalau di antara di sini kayaknya enggak ada yang kita deh gitu ya. Oke. Okay. Udah kepikiran siapa yang ada di sini ya?
3: Oke.
0: Okay. 1 2 3.
4: Jadi bareng-bareng aja.
0: Iya. Bareng-bareng, bareng-bareng.
4: Bukan discussion sebut, ya.
0: Enggak. Sebut aja. 1 2 3.
4: Telat.
0: Iya, yang paling sering atau mungkin aja. Terlambat.
4: 1 2 3.
5: Nisa.
0: Barli. Coba yang Barli berapa orang?
3: Barli 2.
0: Oke.
5: Aku mungkin.
0: Ngaku guys ya. Oke, okay, next. Siapa yang paling sering bikin suasana latihan jadi chaos?
4: Chaos.
0: Ya ini positif way deh, kayak seru, hebring gitu. Oh,
3: semuanya.
0: Oh, langsung gitu ya. Semuanya ya, karena satu sama lain udah paham lah situasinya. Iya, ya. Oke.
5: Okay. Dan kita kalau bukan cuma paham, tapi kalau kita ketemu satu sama lain bersepuluh tuh kayak kesulut semuanya, kayak pengen
0: hebring ya. Gitu. Langsung extrovert garis keras nih kita gitu ya.
4: Dan kita tuh beo banget ya.
5: Benar.
4: Beo banget.
0: Oke. Okay. Kebayang sih seperti apa tuh ya hebring ya sahabat suara. Oke, okay, next. Siapa yang paling cocok jadi leader kalau kalian manggung? Oke, okay, dipikirin.
4: Leader ya.
0: Leader ya.
4: Kita enggak ada leader.
5: Iya.
0: 1 ya. 2 3. Iya, yang di sini dari yang berempat ada enggak? Kira-kira yang kiranya soalnya semua sama ya kapasitasnya ya, kayak semua saling support.
5: Kita kayak ya udah aja gitu.
0: Okay.
5: Semuanya boleh berpendapat, semuanya
3: betul.
5: Boleh kayak menurut gue gini.
3: Yes.
0: Oke, okay, jadi semua sama rata ya.
3: Sama rata.
0: Oke, okay, tuh ya Pak Produser, nggak semua mesti ada pimpinannya ya Pak Produser. Iya benar dong.
5: Curhatan.
0: Iya benar, nggak semua hal mesti ada pemimpin ya. Kalau satu sama lain saling support juga aman terus.
4: Pimpinan kita Iin.
0: Oke, okay, next. Siapa yang paling susah disuruh serius?
4: Ah, tapi gak ada di sini orang.
0: Oke, okay, berarti ada kesepakatan berarti tuh bareng-bareng ya.
5: Siapa?
0: Gak usah pakai bisik-bisik, kan gak denger juga nih sahabat suara ya. Siapa yang paling gampang baper?
3: Gampang baper?
0: Jadi kayak kalau bercanda abis itu jadinya bete gitu. Ada gak?
5: Kalau bercanda bete sih
0: nggak ada ya, atau ditutup-tutupin sebenarnya pasti ada sih gitu.
5: Masa karena kita kalau ngerasa apa kita bisa langsung ngomong.
0: Oh, dikonfront.
5: Kayak
3: apa sih misalnya gitu?
5: Iya kayak nggak usah deh, gitu. Yeah. Bisa gitu. Oh,
3: atau langsung kayak tenang,
5: lagi-lagi kita cari itu, kita
0: okay.
5: Ya.
3: Sabar, gitu aja.
0: Ih keren banget ya, berarti emang satu sama lain asik. Jangan lupa ting-ting ya. Satu sama lain bisa saling support. Jadi ini mungkin bisa jadi saran juga untuk sahabat suara, kemudian dan juga netizen yang sedang mendengarkan kita siang hari ini. Kalau misalkan lagi panas, lagi kesel, jangan lupa berarti
3: temukan do bawah.
0: Cari do bawah. Jadi jangan ngegas ya. Oke, seenggak ngegas kita siang hari ini nemenin kamu, dan masih bakal banyak juga lagu enak, obrolan menarik juga masih bakal dibahas. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana. Farah barengan sama Jakarta Moving All Star masih di sini nemenin kamu.
1: Kiswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: nemenin siangnya kamu. Masih juga bersama teman-teman dari Jakarta Moving All Star. Dimana Senandung Gugusan Bintang ini adalah single terbaru mereka, sudah bisa dinikmati di seluruh DSB kesayangan kamu. Tadi ada sahabat suara yang nanya, bakalan ada show dalam waktu dekat kah? Dan bisa di-share di mana?
1: Kalau yang dari Jakarta Man All Star, kita lagi fokus promo-promo aja.
0: Okay.
1: Jadi keliling-keliling. Kalau dari Jakarta Movie-nya, kita akan manggung di Synchronize.
0: Oke.
1: Membawakan
0: bulan,
1: konser.
0: Bulan ini ya? Bulan apa sih? Ya bulan
1: Oktober,
0: ini ya?
1: 17 Oktober.
0: 17 ya? Oh, teman-teman di tanggal 17 ya? Day 2. Yeah.
1: Tapi okay. Yang adik-adik.
2: Itu anak-anak yang musikal.
1: Oh, iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Bareng Malik nanti.
0: Bareng Malik. Wow, luar biasa ya. Bisa sambil juga dipantau. Sebentar nih TikTok ada. Bentar ya, sahabat suara. Kita geser dulu nih puzzle di TikTok.
1: Oh, gitu.
0: Karena terdeteksi katanya ini kayak pada enggak gerak. Kita gerak kok ya TikTok. Kita lagi ngobrol nih TikTok ya. Oke. Okay. Nah, kalau mau kepoin update-nya dari teman-teman bisa di mana aja sosial medianya? Ada TikTok, Instagram atau?
1: Ada semuanya. Instagram dan TikTok-nya ada Jakarta Moving All Stars sama Jakarta Moving.
0: Ya itu. Oke. Okay. Tapi aku lupa nih mau nanya. Kalau dari POV teman-teman masing-masing ya soal lagu yang baru saja dirilis ini Senandung Gugusan Bintang. Sebenarnya secara makna tuh apa sih yang mau disampaikan ke pendengar dari lagu ini? Coba POV masing-masing deh.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku adalah ini kan ceritanya kenapa lagu ini ada. Itu sebenarnya Kak Nino dan Kak Nuya menulis lirik berdasarkan cerita kita.
0: Oh,
1: jadi okay. Kita tuh memang diketemukan di Jakarta Moving dari background yang berbeda-beda. Dari rumah tempat tinggal yang berbeda, dari kegiatan dan pengalaman yang berbeda, dari trauma-trauma yang berbeda. Gitu, terus kita ditarik sama gravitasi ini untuk berkumpul di Jakarta Moving dan berkarya bersama gitu. Jadi mungkin teman-teman yang dengerin lagu Senandung Bintang juga bisa merasakan hal yang sama, bahwa mimpi tuh gak harus sendirian loh. Lo bisa mimpi bareng-bareng.
0: Okay.
1: Dan jangan pernah takut untuk share mimpi lo ke teman lo, karena bisa aja justru karena lo membagikan mimpi itu justru semakin dekat, semakin gampang juga dicapainya.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Kalau Nisa gimana ngeliatnya lagu ini?
2: Kalau aku lagu ini apa ya, ceritanya kan lagi-lagi mengejar mimpi dengan orang-orang yang berbeda, yang even bukan keluarga ya gitu. Yeah. Dan kita di sini tuh selain background beda-beda, usianya beda-beda, terus kayak di luar Jakarta Moving All Stars ini kita juga kerjanya sebenarnya beda-beda loh. Jadi kayak kita tuh masih punya mimpi lain di luar Jakarta Moving ini yang kita jalani lah gitu. Bukan mimpi sih, lebih kayak goals-goals kecil yang kita pengen achieve gitu. Jadi sambil kita meng-achieve goals-goals lain, kita juga nge-charge energy di Jakarta Moving All Stars gitu lah. Jadi kayak istilahnya mungkin lagi di tempat lain tuh lagi capek banget gitu. Gue kayak hari ini kerjaan gue bener-bener
0: Bikin pusing ketemu anak-anak jadi refreshing gitu.
2: Terus
0: ya,
2: terus ada latihan nih Jakarta Moving All Stars, bener-bener kayak kena recharge lagi. Sebenarnya kayak si Senandung Gugusan Bintang itu kira-kira begitulah gambarannya.
0: Kalau dari kamu ya. Oke. Kalau Barley?
3: Pertama, Kak Saibah, jangan lelah bermimpi, Kak. Trust me.
0: Iya, by the way, Saibah tuh dari TikTok ya, sahabat suara yang dengerin di on air ya.
3: Oh iya, benar-benar dari TikTok ya.
0: Oke. Okay.
3: Karena ya mungkin kita adalah salah satu bukti bahwa kita tidak lelah bermimpi. Kami tidak lelah bermimpi, bersama-sama menggapai mimpi itu. Terciptalah juga single ini, Senandung Gugusan Bintang. Dan aku percaya walau cerita ini dibuat dari background kita, maksudnya kayak cerita kita bersepuluh ini, tapi aku percaya banget orang-orang di luar sana tuh juga mempunyai struggle yang sama dalam menggapai mimpinya gitu. Tapi gimana caranya? Ya itu, makanya harapan terbesar banget buat single ini tuh setiap orang yang denger, semoga lagi capek-capek mengejar mimpi, pas denger ini jadi kayak gitu, ngerasa support, ada yang nemenin, ada yang nge-support walau cuma dari lagu. Tapi ya itu juga tujuan kita juga menyanyikan lagu ini gitu, saling menyemangati satu sama lain gitu. Okay. Karena in this economy,
0: in this era,
3: in this situation,
0: kita ya kalau kita saling support gimana ya?
3: Yes.
0: Siapa yang support lagi selain kita masing-masing?
3: Hashtag warga jaga warga.
0: Kalau Ranu? POV-nya seperti apa?
2: Randif.
0: Oh iya, Randif seperti apa?
2: Aku RT. Aku juga menurut aku ini lagu ini mewakili soal apa ya, struggle-nya kita semua juga yang pasti emang beda-beda. Mm-hmm. Terus juga upaya kita masing-masing yang mimpinya pasti nggak cuman apa ya, jadi bingung ngomongnya, kayak mimpi itu banyak kayak gitu, kayak mau ini. Tapi semua itu bisa dipermudah dan bisa di apa ya,
0: digapai kayak, gitu ya,
2: mudah untuk diringankan karena ada lingkungan kita ini, okay, supported by them gitu. Dan itu ya back to the gravity-nya itu sih.
0: Oh wow, jadi sekali lagi kalau sahabat suara lagi ngerasa tadi kayak Saiba lelah bermimpi, berarti cocok nih lagu ini buat kamu ya, langsung kamu dengerin supaya biar makin semangat. Thank you by the way teman-teman Jakarta Moving All Star.
3: Terima kasih.
0: Luar biasa sekali, dan pastinya sekali lagi nih buat sahabat suara yang ngerasa aduh aku capek deh bermimpi soalnya kayaknya situasi dan juga lingkungan aku kurang mendukung. Tidak, yeah, berarti kamu belum menemukan orang yang tepat, yes, dan juga background yang tepat. Nah berarti ini lagunya cocok banget buat kamu ya, biar makin afdol siang hari ini, karena ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi gak berpisah begitu aja, kita mendengarkan bersama-sama ya satu lagu dari Jakarta Moving All Star. Terima kasih sekali lagi teman-teman udah main di sini. Sukses pokoknya untuk upcoming project, upcoming panggungan, amin, dan sebagainya. Amin. Ditunggu main lagi ke Iswara ya. Buat sahabat suara, right. Buat sahabat suara langsung aja deh kita dengerin ini dia, Jakarta Moving All Star, Senandung Gugusan Bintang.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Handphone apa tuh? Nah, itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah gak ada.
2: Lanjut. Oh, pokoknya kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Jadi ya, quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya Eki ya. Jangan putus sama kolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan. Hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
3: Thank you. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: apanya nih?
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat, menurut gue.
0: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayaknya pagar gua.
1: Gak bisa dibuka.
2: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu. Karena modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan. Digeser gitu. Masa? Tuh kayak, wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya? Kok rusak apa? Ini pokoknya rusak. Ternyata salah bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
0: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi ya.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
0: Suara warga Indonesia.
7: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #MandalikaIndonesia. G-Family, siap-siap untuk malam perayaan spektakuler ulang tahun GTV ke-24. Pastikan kamu tidak melewatkan Amazing 24 The Power of Comedy, dimeriahkan JKT48. Kota. Ayu Ting Ting, Sabrina Leanon, Bagindas, Novia Bahmit, Gaya Yubi, Jirayut, Kristo Mahu, dan masih banyak lagi. Bersiap juga tertawa sepuasnya bersama Sule, Aldi Taher, Vega Darwanti, Opi Kumis, Jarwo Kwan, Dau Suparo, Riza Pace, dipandu Irfan Hakim dan Yuki Kato. Amazing 24, The Power of Comedy. Live dari Studio RCTI Plus, Jumat 9 Oktober mulai jam 7 malam. Live eksklusif di GTV, pilihan cerdas keluarga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

identitas dan tujuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Beda nih kalau di era sekarang. Semangat itu bisa diwujudin melalui kolaborasi, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bersama, serta ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Tradisi Bapapai. Istilah Bapapai digunakan masyarakat Kalimantan Selatan untuk tradisi mandi pengantin Banjar yang bertujuan untuk menghindarkan mempelai dari hal-hal negatif di hari bahagia mereka. Selain itu, Bapapai juga sebagai simbol bahwa sang calon pengantin telah menuju masa dewasanya. Sama seperti tradisi mandi pengantin di sejumlah daerah di Indonesia, tradisi Bapapai juga dilakukan dengan persiapan dan doa-doa yang dibacakan tetua untuk pasangan yang menikah. Dalam kebiasaan pengantin Banjar, Bapapai dilakukan sehari sebelum resepsi pernikahan dilakukan.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untuk kamu yang baru pulang kerja,
4: juri.
5: Salah.
4: Apa tuh?
5: Namun itu karena bubulikan kita. Sampai menang.
4: Selamat sore ya, dimanapun kamu berada.
5: Yoi.
4: Di semoga moodnya pelan-pelan naik lagi setelah dengerin kita ya.
5: Capek ya.
4: Iya.
5: Perlu
4: dipijat ya.
5: Perlu dipijat. Punggung kamu udah keras.
4: Iya. Artinya apa?
5: Artinya pundak kamu menanggung beban yang berat. Ringankan.
4: Solusinya?
5: Ringankan dengan request di sini.
4: Nah, itu dia.
5: Kamu dengar lagu, bahu kamu angguk-angguk.
4: Kayak Tina Turner. Yang mau request boleh di 0811-993-901 di Instagram isuara.bjm bersama TikTok kita juga ya.
5: Yoi.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

90.1 FM Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai Sahabat Suara. Selamat sore buat kamu yang lagi nonton kita di live TikTok @iswarabjm. Halo, ada Faisal Sahdi, ada Tom Sky, ada Encap, ada Aira Failin. Terima kasih. Selamat sore juga buat kamu yang lagi perjalanan. Halo, apa kabar? Seperti biasa, tugas kita adalah menemani kamu menuju ke rumah ya. Buat yang lagi mau berangkat kerja, kena shift malam, selamat sore juga. Gak ada yang beda kok ya. Bedanya cuma kamu harus melek aja di malam hari karena shiftnya baru masuk sore ini kan kerjanya. Kalau yang masuk pagi mah udah pulang jam segini. Sahabat Suara, semoga dalam kondisi sehat walafiat karena makin kesini makin parah ya asapnya ya. Bersabar aja lah, semoga pemerintah kita lebih perhatian lagi sama kita dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Kadang-kadang ada mendung tapi gak ada hujan. Anginnya kenceng banget tapi gak ada tanda-tanda mau hujan juga. Asapnya makin pekat, kalau latu makin banyak. Wow my god. Sahabat Suara, ada Anggi, hayo. Apa Anggi? Ada Reni Ananda, Reni Ananda, Range, ada Range juga, selamat sore. Lagi di posisi mana Anggi? Event terus, Anggi. Ada, Kak, kami rombongan kantor lagi perjalanan pulang kerja dari BJB ke BJM. Selalu dengarkan Iswara. Oh iya, kerja di mana Ncap? Ncap, nama TikToknya Ncap. Kerja di mana Ncap? Nyervis mobil lawan Adi, Adi Nelvan. Saranku abis nyervis bawa ini gin, bawa makan mixer enak gitu. Di Gambut banyak banner yang kebakaran. Ada Range. Oh iya. Mai. Semoga lah ya. Makin parak sama pemukiman warga. Hati-hati ya Sahabat Suara, buat kamu yang ada sudah pernah ini, pernah hampir mendekati kebakaran lahan, itu kayaknya kadang bisa ditinggal lagi Bang itu. Takutnya kalau apa-apa. Gambut pemurus dalam Mahligai kebakaran. Aldi kebun Raya Banua lagi nyetir Bang. Bolehlah request Wijaya 80, pemain lama lajar. Wijaya 80 sebentar carikan dulu ya. Boleh di absen siapa aja Cap yang ada di mobil Cap? Wijaya 80 mau yang mana? Sebentar. Teman lama, ini pemain lama. Ada deh kayaknya pemain lama. Ada Lea Agustin, pemain karing di Gambut jadi gayangnya diselukut orang Tarus. Oh. Nah, itu sudah kalau ada yang ini kan kalau sudah ada yang membakar bahaya banar. Ada Aldi, Ulis, Pempem dan Encap mah Pempem ngaran. Jauh-jauh pada cukai ikan Pempem. Ada kawan naik kapal selam Pempem di Kebuirang Cuka. Ada ya Eko Suci juga, terima kasih. Iya tuh kalau sudah di ini orang dibakar orang mah perih kok banih. Semoga lah ya sadar-sadar sudah yang ini, yang apa ada niatan hendak membakar lahan segala macam. Encap yang mana tadi Cap? Wijaya 80 Encap. Sorry Cap. Wijaya 80-nya. Yang mana ya? Ada terakhir kali ada masih ada kamu cukup dewasa sudah tahu atau yang main Encap. Timnas menang tadi malam. Seru. Ih, aku nonton dari awal. Ih, serem sekali ya. Sayang tuh yang nonbar tuh. Sudah kalah 2-1 di menit terakhir tiba-tiba apa di pertambahan ini kan bapak kan bulik. Ih, kada tahunya kalau Indonesia menang kenanya. Terakhir kali. Oke, manis sekali pilihan lagunya. Padahal Indonesia lagi berjuang-berjuangnya itu setelah berapa puluh tahun enggak pernah masuk final, akhirnya memenangkan final Piala AFF malam tadi dan mengalahkan Thailand. Ya. Yeah. Dengan skor 4-2 adu penalti. Sedap pada tuh. Pempem mau itu jajar. Pempem ayo aja Pempem. Ikam apa Pempem? Kok ngaran Pempem lucu banget.
Mengawani Encap dan juga teman-teman yang lagi di jalan menuju ke rumah, hati-hati di jalan, semoga sehat terus. Spesial lagunya Ujian 80 terakhir kali. Dan juga buat kamu yang mau request 0811 9933 901 atau nonton kita di @iswara_bjm live TikTok on terus.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa.
7: Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Halo sahabat suara, makin rame ini yang nonton di TikTok ya. Ada Encek katanya requestnya lagu apa tadi Cek? Lagu Armada Kau Harus Terima, gasan kawan ulun yang dibunguli oleh pacarnya. Sudah kupadahi. Ya aku kan begana di apa bos mbah yang jaga gitu. Sebenarnya ke Goa. Bahaya jo ceklah. Terkacak buntut-buntutnya butuh cacak. Ada Aji Sutikno, terima kasih sudah ditemani di jalan dan sekarang sudah sampai rumah. Alhamdulillah, terima kasih. Ada siapa lagi yang mau gabung boleh, yang masih nonton kita? Ada Kuricik Bihi, request dong Bang lagu Angga Chandra Semua Demi Kamu. Angga Chandra Semua Demi Kamu, sebentar. Kita cari lagu Armada dulu deh. Armada tuh yang Kau Harus Terima. Itu kah? Kamu Harus Terima. Kamu harus, itu lain. Untuk menemani perjalanan pulang dari kantor sambil nyetir. Kerja di mana Kuricik Bihi? Kuricik, Kuricik Bihi. Kerja di mana? Noah Mas, ya. Iya, oke. Okay. Sebentar. Mau yang mana Noahnya? Armada. Bentar ya. Selamat sore juga buat kamu yang baru aja buka aplikasi TikTok dan tiba-tiba nonton kita, nonton saya di sini. Boleh deh, boleh silakan komen ya. Noah Taman Langit. Oke, Sales Pop Ice Bang. Ini sedap. Enak itu. Bang, maka biasanya pian berdua ajar belajar PMPM. Ih, apa adinya lagi ini? Lagi membaiki jaringan ini. Nah, kendaraan bermasalah aja. Bah, kenapa kendaraan adi bermasalah? Mau BPKB urang bisa kendaraan adi nih.

Ada siapa lagi? Cek infonya Kayu Tangi ujung macet panjang. Nah, informasi kayak gini ya buat kamu yang lagi OTW Kayu Tangi ya. Kayu Tangi itu di dekat jembatan lapangan Kayu Tangi atau SMK apa? SMK berapa sih itu? Yang ada SMK itu. Nah, itu ada truk. Truknya itu kayaknya patah as roda deh atau baknya patah kayak gitu. Jadi dari tadi siang itu dari jam 3 macetnya itu sampai malam kayaknya itu bakal penuh karena akan diperbaiki nanti malam baru bisa pada saat jalan sudah mulai kosong. Nanti kita coba carikan ya lagu-lagu udah request dari Kurcik Bihi, terus user ada Encek juga tadi yang mau request. Nanti ya, kita putarkan pelan-pelan. Setelah ini kita akan ke Wisu Satika dulu sama Adelis Mana. Aku harus pergi.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
0: Dengarkan ya. Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
0: dengan streaming ke
10: iswara.id.
11: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Selamat buka Masa TFM, Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai NPD. Sempurnanya aku mengantarkan kita ke jam 6, sahabat suara. Udahan dulu ya untuk requestnya. Nanti kita akan putarkan satu-satu buat kamu yang sudah request, yang sudah gabung di WhatsApp ataupun yang sudah gabung di live TikTok kita. Setelah ini kita akan review 10 lagu baru yang masuk ke Suara Banjarmasin. Tapi kita juga nanti akan break dulu untuk sholat maghrib ya. Setelah ini...
1: sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Eh, bentar deh, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekali.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
9: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
8: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
10: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
11: Ibu, adek, ayah pulang.
12: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
12: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
11: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
11: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
11: Hmm,
5: Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbo lainnya.
2: Baru Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
13: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
14: Oke, Pa.
15: Yeay.
13: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
14: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
15: Tapi jadi kotor, Pa.
13: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini 10 lagu baru Iswara bersama saya Ade Febrian akan menemani kamu, sahabat suara. Dan seperti biasa, saya akan bagi 2 sesi dulu. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Devano dengan Ingat, sahabat suara. Jadi lagu ini enak banget buat kita dengerin, sahabat suara. Apalagi tentang sesuatu yang bikin kita sedih, terus kita perlu ingat, kita pernah kok berjuang dan bikin kita bahagia, sahabat suara ya. Devano, Ingat.

dan juga Raisa Anggiani, Siapa Yang Salah, Sahabat Suara. Lagu ini seru banget, Sahabat Suara ya. Jadi kolaborasi dua nama di industri ini emang keren sekali, tentang konflik dan hubungan antar manusia.

Di lagu ketiga ada Elemen dengan Asa Yang Sirna. Dibawakan langsung oleh grup musik Elemen ini, Sahabat Suara ya. Dan ini bisa dibilang dengan genre pop romantis. Asa Yang Sirna.

Traffic Jam. Hai, apa kabar? Dengan judul yang sederhana aja, hai apa kabar, sahabat suara, kita bisa dengar nih tentang obrolan dengan seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Hai, apa kabar di lagu keempat.

0: Dan di lagu kelima Sahabat Suara ada Wisnu Santika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang. Gimana? Musiknya modern banget karena ada Wisnu Santika di sini ya. Dan judulnya membawa pesan tentang melepaskan kesedihan. Sedih Harus Kau Buang di lagu kelima. Oke, Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan. Ini dia Devano, Ingat.
1: 10 lagu baru Isuara. Suara warga Indonesia.

Ah.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

FM Sobat Suara. Sudah 5 lagu tadi ya, masih ada 5 lagu terakhir. Gimana? Seru-seru kan? Di lagu ke-6 sampai ke-10 makin seru lagi. Kita review dulu ya. Dibuka di lagu ke-6 ada Rizky Febian, Adu Pandang. Ini favorit saya banget Sobat Suara ya. Karakter musik pop dan R&B dari Rizky Febian hadir.

Di lagu ketujuh ada Salma Salsabil, Maha Benar. Kita tahu sendiri ya, salah satu jebolan Indonesian Idol yang ke-12 ini, Sahabat Suara, bisa dibilang salah satu kreatif banget loh dengan lagu-lagunya dan genrenya. Maha Benar di lagu ketujuh.

Blackwood 8 ada Caleb J, I Found You. Dikenal dengan karakter music R&B dan popnya, kali ini Caleb J, sahabat suara, menemukan tambatan hatinya yang ada di lagu I

Di lagu 9 ada Astrid dan Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Lagu lawas dari Adrian ini, sahabat suara, mengangkat tema mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Ku Ingin Kau Tahu di lagu 9.

maju satu-satu. Jadi ini bisa dikaitkan banget dengan semangat menjalani sehari-hari sahabat suara ya, untuk terus melangkah. Jadi tentang proses secara bertahap gitu. Itu dia Shakib, maju satu-satu. Maju satu-satu. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Terima kasih udah dengerin 10 lagu ya. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, dibuka dengan Rezky Febian, Adu Pandang.

0: 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
6: Balik lagi sahabat suara di jam 7 malam kali ini. Ayo,
7: Asoy, ready sekali.
6: Gimana kabarnya sahabat suara? Semoga dalam keadaan baik ya di hari Selasa 6 Oktober 2026. Kayaknya kalau dilihat sih jadwal kegiatan 2026 Oktober ini bakal padat nih ya.
7: Oh iya yeah.
6: Kayak kan kita di awal bulan. Alhamdulillah Indonesia menang tuh.
7: Itu kabar baik sekali sih.
6: ASEAN Cup.
7: Betul.
6: Terus nanti pertengahan nanti ada gala premier film Betunduk ya.
7: Bah.
6: Apa sih Ram? Apa sih filmnya Ram?
7: Betanduk.
6: Judul film itu aja. Apa judul filmnya Mas?
7: Beduduk.
6: Ada horor-horornya.
7: Horor itu?
6: Apanya?
7: Amun orang asam murid beruduk lawasan. Horor itu.
6: Sahabat suara kali ini kita di Suara Loka.
7: Betul sekali, kita masih ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan musisi lokal yang ada. Tadi ada Bu Ira gabung.
6: Halo Bu Ira.
7: Ada lagi dah.
6: Kemarin ini ya ada lomba apa namanya tenis juga, aku lihat.
7: Di mana?
6: Klubnya Abang siapa?
7: Bang Gusti.
6: Bang Gusti.
7: Hmm.
6: Korte Pelas.
7: Ternyata Korte Pelas itu gabungan kayak community kayak gitu.
6: Oh alah.
7: Bukan klub kayaknya. Makanya coaching dulu. Jadi kalau yang mau gabung, gabung Korte Pelas kayak gitu.
6: Oh.
7: Yang mau main-main Korte Pelas. Nah di situ ada beberapa klub-klubnya mungkin seperti itu.
6: Oh makanya aku lihat instastorynya Nadia.
7: Hmm.
6: Nadia.
7: Korte Pelas X apa kayak gitu.
6: Iya gitu ya. Oh, berarti ex Sapu Jagat belum nih?
7: Belum, nanti kita nantikan edisi Korte Pelas ex Sapu Jagat.
6: Makin tua,
7: makin visit. Kali titik baju di kargap.
6: Walaupun ada hubungannya ya dengan pemain tenisnya ya. Sama suara kali ini kita ngomongin tentang vokalis band yang paling karismatik.
7: Betul.
6: Banyak nih
7: yang punya karisma.
6: Tapi sekarang
7: ya.
6: Band kita lihat banyak solois ya sekarang ya.
7: Banyakin solois. Kalau yang lebih biasanya kalau band itu sekarang tuh lebih terkenal bandnya. Kalau personalnya kurang. Kalau dulu band terkenal, personalnya terkenal juga.
6: Mm-mm. Siapa gitarisnya dari orang?
7: Oh, ya. Gitarisnya orang tahu.
6: Drummernya
7: orang tahu. Wah ini kadedang. Maksudnya wah ini tuh mungkin yang sebatas. Mungkin satu band ada 6 misalnya. Paling berdua yang kenal.
6: Iya.
7: Ada yang full bertahan jarang sudah.
6: Paling enggak vokalisnya ya.
7: Paling enggak vokalis ya. Sudah pasti.
6: Dan biasanya banyak yang misalnya drummer ini main juga di sini. Di A main juga di B.
7: Nah,
6: iya kan?
7: Betul, diperbantukan.
6: Di mana duit? Di situ aku udah ada.
7: Nah, itu.
6: Iya kan?
7: Sapu Jalat namanya, Les Sapu Jagat. Kalau Sapu Jalat titik banar banjir ganggam.
6: Kalau Sapu Jalat?
7: Kalau Sapu Jagat,
6: di mana ada duit?
7: Karena titik banjir ganggam. Kalau Sapu Jalat, di mana duit? Gas.
6: Itu musuh bubutan kita ya, Ram.
7: Jadi sahabat suara, menurut kamu di Indonesia ini siapa vokalis band yang hadir atau yang memiliki karisma kuat?
6: Nah, tapi era-era band nurun nih ya. Walaupun nurun, yaudah soloist ya deh sahabat suara.
7: Soloist gak apa-apa. Yang pasti kamu lihat tuh Ika mungkin dengar lagunya sudah biasa aja ngelihat movie klipnya biasa. Pas ketemu, wih, wih, kayak
6: oh,
7: itu.
6: Oh ini ya ternyata ya vokalisnya gitu ya.
7: Oh ini kan namanya lagu itu tuh kayak itu.
6: Ah iya bujur.
7: Kebanyakan orang kan kayak gitu, dia tahu lagunya cuma karena tahu vokalisnya siapa.
6: Iya. Oh.
7: Pas orang.
6: Oh
7: pas,
6: ini Bopak.
7: Bah.
6: Kayak gitu loh Ram.
7: Iya maksudnya iya. Pas ketemu, oh ini kah penyanyinya? Iya. Oh
6: ini kah lagunya lah gitu.
7: Bagus say, biar kayak itu. Cocok kayak aku tahu, cocok kayak suaranya bagus, orangnya bagus juga rupa.
6: Ya, masuk seberataannya. Okay. Nah kasih tahu sobat suara di 0811-993-3901. Boleh juga telpon lo ya. Teleponnya di 0811-993-3901 juga.
7: Mana-mana kamu di perjalanan sahabat suara ya, ya supaya kamu gitu. Gak ngantuk pak.
6: Kayak kita yang mengantuk ya. Kita
7: kayak mengantuk
6: beli,
7: nih.
6: Beli kopi deh aku beliin dah.
7: Is keren gajian kawan.
6: Belum dong.
7: Hah?
6: Belum.
7: Maksud belum?
6: Sudah. Yaudah makanya aku traktir.
7: Is keren.
6: Tapi kalau ada sahabat suara yang mau traktir apa
7: aja. Bah ikamai dulu.
6: Jangan harap-harap palsu lagi ya.
7: Iya.
6: Yang ada aja ya.
7: Yang ada aja dulu.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam yang sesunyi ini.
1: Berarti kamu berapa, Di?
0: Berarti aku 70, parah 80.
1: Dedah.
0: Oh iya, 80-an aku.
1: Dedah.
0: Ini 80 bisa nih.
1: 89 nih kamu nih.
0: Tuikam.
1: Aku 84, turun dah aku. 84 aku.
0: Alhamdulillah.
1: Kamu berapa, Le? 45. Lima, balik 55 aja.
0: Jadi kawan ini, jadi kawan ini Ram.
1: Lakian tuh 80 balik. 55. Lakian 55. Tapi aku pernah 55 kayak kamu balik mah. Cungkring aku. Sama Ibu Ira aku cungkring mana kamu lah, Jos.
0: Bahari ya.
1: Bahari mana cungkring mana he? Asli tuh 55 60. 60 aja bisa harus sampai.
0: Masih berjuang dengan hidup ya. Berjuang dengan.
1: Kayak bang ada kurus saban hari berjalan, Bos. Asli itu.
0: Iya kan, berjuang dengan hidup.
1: Masih mode survive.
0: Itu era-era band apa tuh yang paling rame tuh?
1: Pasto.
0: Pasto.
1: Pasto. Itu aku yang foto yang aku upload tuh sama Pasto.
0: Oh, yang lagunya Aku Pasti Kembali
1: itu
0: ya.
1: Iya, itu Pasto anunya proyekannya Duo Maya kan. Mm-hmm. Duo Ratu ya.
0: Maya dulu.
1: Maya lah, Maya, Maya. Pajakannya Maya. Itu sama Pasto. Terus
0: Alexa sudah ada,
1: Alexa sudah ada.
0: Alexa sudah ada.
1: Seventeen.
0: Seventeen lagi naik-naiknya.
1: Seventeen itu masih pakai sepatu Kodachi sama kalung reggae.
0: Ingat banget. Masih memulai hidupnya juga ya.
1: Iya, sepatu Kodachi. Inya pakai baju distro yang kada bekerah tuh. Huh? Yang kayak Olga.
0: Iya, iya,
1: cuma
0: ya,
1: yang
0: ya,
1: terahnya
0: ya,
1: yang gonol.
0: Vivi.
1: Ya V-neck cuma kada anu kada karetnya. Terus kalungnya ini, kalungnya reggae, tasbih biji-biji manik-manik halus.
0: Yeah,
1: yang
0: yeah,
1: reggae, yeah. Kuning, hijau, merah, hitam.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Habis itu
0: band apa lagi?
1: Samson.
0: Ini vokalisnya masih Bams ya.
1: Masih Bams itu. Itu Bams sudah sebujur ini sih.
0: Tapi Bams sih besar. Memang itu banget sih, karisma banget sih kualitasnya.
1: Iya memang
0: Samson.
1: Tapi nya memang ini di
0: Samson Betawi.
1: Bukan dong. Masa Samson Betawi.
0: Apa sih Rob?
1: Lain Samson Betawi.
0: Apa sih lagi Samson tuh tarik?
1: Samson jenaka anak
0: akulah
1: adalah lelaki. Aku ya
0: adalah lelaki.
1: Nih. Itu naluri lelaki. Yang tak pernah lelah mencari waria.
0: Aneh, aneh lo. Aneh Bam saya.
1: Neneknya seorang peluit berarti itu. Pokoknya kalau ada yang aneh, neneknya seorang peluit.
0: Aneh.
1: Aneh. Nenekku seorang peluit.
0: Aneh. Aduh yang menyebutnya itu ya berarti Samson ya.
1: Iya. Charlie itu masih pakai
0: jaket trolling. Ini masih Irwansyah sama Aca satu ya,
1: saya. Siapa?
0: Zaman itu Irwansyah.
1: Irwansyah masih sama Aca.
0: Iya.
1: Masih
0: pacaran-pacaran.
1: Masih film apa sih?
0: My Heart.
1: Iya itu. Nonton lagi, Mdi?
0: Nonton aku kan di abis itu ditayangkan di TV di mana-mana loh tuh.
1: SCTV.
0: Iya, SCTV. Iya.
1: Yang si Nirina yang Jubir masih nyanyi cinta cinta cinta, tahu lagi kamu?
0: Kayaknya
1: tahu, kamu.
0: Kada tahu.
1: Nirina Jubir masih nyanyi dulu.
0: Kayaknya kada usah dah.
1: Kayaknya kada usah dah. Iya sih. Gak usah main film sih.
0: Iya. Itu ya. Filmnya dulu kayak rakat banget pacaran Irwansyah sama Aca. Kalau ada sih
1: membantu mengangkat film ini aja.
0: Iya, Ram. Iya, jadi itu kayak itu rakat banget, Ram.
1: Dulu kan belum ngerti ada settingan-settingan kayak itu.
0: Belum
1: terbongkar. Setting supaya ini. Aku ada lebih ada bisik kawanan bandku yang sudah Jakarta lo segala macam lo ditawari mau kah dibikin setting kayak ini segala macam.
0: Bandnya kan.
1: Kan aku bisik kawanan. Bapak aku bisik band sampai Jakarta. Jadi memang ditawari sama manajemennya nih mau ini kah di setting kayak ini kah supaya rame. Pas ada kontraknya kan membayar bubuhan talentnya lo.
0: Iya.
1: Terus mungkin karena kalau ada yang keterusan, ada yang udah gosipnya tuh bujur-bujur jadi kayak gitu.
0: Oh, dari gosip yang cuman gosip akhirnya ternyata jadi gitu ya.
1: Awal dari gosip akhirnya jadi sip.
0: Digosok-gosok makin sip.
1: Iya, gosip.
0: Iya.
1: Ternyata kayak itu tuh perlu untuk mengangkat nama kayak gitu.
0: Panjat sosial.
1: Kontroversi, ya. Panjat sosial.
0: Berarti itu. Siap dulu zamannya Irwan sama Aceh sih. Dulu ada Baim, tau enggak Baim? Baim.
1: Bami halus.
0: Apa? Ya, Solois Ram.
1: Oh, tahuku ininya vokalisnya ada band dulu.
0: Masa Baim bukan ada band?
1: Kada tahu.
0: Kada tahu aku, Ram.
1: Ih. Vokalis ada band Bahari, Kam.
0: Kiraku Nido aja
1: mulai baru.
0: Mulai Bahari
1: ada band.
0: Kiraku Nido aja mulai Bahari.
1: Nido siapa pula Nido?
0: Vokalis ada band Nido. Mulai Bahari.
1: Nido siapa Nido? Vokalis Bahari. Nido mana Nido? Dia orang orang pantai Nido. Nah. Siapa? Nah, Bos.
0: Oh,
1: Baim. Doni. Doni Sibarani.
0: Oh, Doni kayak Nido.
1: Indra Pernada Sinaga. Nah, ini vokal 2020, lead vokalnya ada Baim. Baim lo jadi kamu lo?
0: Iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Ini balik gondrong tapi.
0: Dulu gondrong.
1: Idih, kada tahu pulang nenek. Baim lah, Baim.
0: Wah, baru tahu kalau Baim gondrong.
1: Nah.
0: Nah, oh.
1: Gondri Bos. Nah, Bos, Gondri Bos ada masih. Adalah bandnya orang ada nih. Oh, Gondri Bos.
0: Mana bandnya nih?
1: Ada. Bari ada lagi nih yang si Baron, Baron kalau kada salah. Gitarisnya Baron. Tapi tahu Baron nih gabung di ada band atau kadanya?
0: Ada nama belakangnya enggak?
1: Sang? Nah, ini. Oh, Gigi. Gigi. Baron Solmet, Gigi. Sudah meninggal ini. Area Baron ex gitaris Gigi dulu tapi dulu banget.
0: Oh, Baim ternyata vokalis ada band.
1: Iya, dulunya orang. Ada band Baim. Hanya tahu ikam.
0: Baru tahu. Nah,
1: makanya berkawanan dong. Nah, itu.
0: Kira aku langsung si Dino.
1: Doni. Iya, itu. Si Dino ada berani. Ini Doni si Barani, itu Dino kada berani.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
9: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini. Raffi Films bersama Sky Media Films, Portera Studios dan juga Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
1: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga dan suatu hari Bunga ditemukan telah tewas di kamar Rusun 609.
0: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
1: Menghadapi satu tetangga saja bikin pusing, apalagi kalau tetangganya hantu. Dipimpin Bu Damai, warga harus bersatu mengusir hantu atau direlokasi Pak Bahlil.
0: Dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor lainnya, komedian dan figur internet lainnya.
1: Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop kesayangan Anda.

0: Fahamnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa.
8: Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, guys.

0: ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Ba Samantara.

0: hilang.
1: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Sahabat Suara, dapat informasi dari Bang Anas, katanya kebakaran lahan dan jadi kebakaran pemukiman di Gria Permata Komplek Persada Baru Permai. Komplek Handil Bakti Indah ya Jua.
2: Permai kemana?
1: Jauh. Bang Anas di Kruing. Aku harus tahu nih di mana Komplek Persada Baru Permai nih.
2: Permai kemana?
1: Jauh, Jakuma, Espakur Pespa nih. Jauh, jauh, jauh. Semoga sahabat suaranya tidak ada lagi kebakaran lahan yang sampai ke pemukiman, bahaya banget soalnya.
2: Iya, iya benar.
1: Rumah ditinggalkan begawi tiba-tiba kebakaran lahan, kemana kita manu?
2: Iya, wah itu gak ada gupan untuk penghati.
1: Gria Permata, oh Gria Permata ini wadah ini, wadah dini.
2: Oh ya?
1: Iya tuh Gria tuh wadah dini tuh Gria.
2: Oh my god.
1: Bau pos nenek. Jauh-jauh. Gria Permata tuh yang di muka tuh lubang yang ini.
2: Yang dulu padat simpangannya ya, kan. Oh, ini kan ada lagi.
1: Insyaallah.
2: Jauh masuk ke dalam tuh lumayan
1: ya. Jauh ternyata. Masih ada lagi. Lahannya tuh ya Allah, Allah. Parak banget sudah tuh sama kayak di
2: pemukiman ya.
1: Nih, kena rumah sudah ya Allah, innalillah. Itu bahaya banget saudara.
2: Maka kan ada banyu aja. Biasanya kayak gitu Ram.
1: Handil Bakti karing banar.
2: Iya kan.
1: Makanya apa terpakai banar nih water tank.
2: Iya yang dia langsung ya Ram.
1: Cuma water tank tuh rata-rata unitnya besar-besar.
2: Ya nunggu yang besar nih nah, ya kan.
1: Masuk ke dalamnya itu yang padat.
2: Susah masuknya.
1: Kalau sudah kita bawa water tank. Kalau kita musim hujan baharilah. Kan mungkin banyu masih nyaman nih. Cuma kalau sampai water tank tuh turun, wah selesai sudah, berarti parah banget kebakarannya. Nah sekarang water tank itu diperlukan banar.
2: Karena kering nih lagi kemarau. Kita doakan semoga hujan sahabat suara
1: bener,
2: ya.
1: Bener. Mungkin sudah ada koordinasi juga sama rekan-rekan pemadam kebakaran yang lain ya. Bahwa sedang terjadi kebakaran juga di Handil Bakti. Perlu water tanki secepatnya. Amin. Untuk membantu pemadam.
2: Dan dilancarkan ya.
1: Amin.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ini kamu salah.
1: Makan feather aja salah.
0: Tadi kita ngomongin ini Indonesia sama Thailand kan.
1: Betul.
0: Alhamdulillah Indonesia menang. Kan kemarin itu aku sampai pas yang Thailand mencetak di menit berapa tuh, 110 apa berapa gitu ya. Aku langsung close tuh YouTube.
1: Baik.
0: Sekalinya
1: aku tuh untungnya selesai MC itu jam berapa, setengah jam 6 untung udah aku MC.
0: Langsung bulik.
1: Sekalinya belum mulai, wah aku hadangi. Aku pertama kalinya aku setelah sekian purnama, selain MC lah, non bar, nonton bola di rumah sampai untung. Kalau MC non bar pasti sampai untung loh.
0: Iya. Yeah.
1: Karena ada bagi door prize akhirnya. Kalau di rumah jarang banget, pasti teguring aku.
0: Iya.
1: Tapi semalam kepala saya gue udah
0: lagi. Elkan Bagot
1: sih.
0: Bisa dibayangkan banyak yang mungkin udah kayak pas Thailand mencetak, kalah Indonesia nih. Langsung buliknya parkirannya kan. Parkiran sasak kan, parkiran nonbar kan biasa kada terlalu rapi kan.
1: Iya, bujur.
0: Ada acak ya.
1: Ada orang pulang.
0: Dia sudah membujuri kendaraan sebutih. Membujuri kendaraan yang ini agar kendaraan itu keluar.
1: Iya. Sudah disusun nih, sudah kau keluar dah. Mencetak Indonesia. Anak bobulik gengsi, pasal bukutnya, woi, jaga itu aja lagi.
0: Anda jarang yang nonton.
1: Ikam sudah nak bulik, ikam pada sudah selebrasi, ikam sudah pesimis Indonesia menang.
0: Sudah memujuri, maka kunci stang, masuk gigi pulang, kendaraan orang kali benar. Ternyata munggul akan pulang,
1: woi, masuk. Tapi dasar bujuk sih, kemarin tuh. Siapa yang halus itu, yang MV itu siapa? Egy Maulana Fikri.
0: Keren Egy.
1: Rizky Ridho. Wah, itu mantap sih.
0: Mantap dua orang ini ya. Yang mencetak akan bagus, gimana orangnya?
1: Ya kebah. Sama siapa pemain nomor 10 yang dipaksa taruh lawan Romeni?
0: Oleh Romeni
1: itu uyuh sudah dipaksakan, ini masih lawan pelatihnya kan diganti-ganti.
0: Yang macam ngarat di sini. Dia bagus sama apa namanya, positioningnya menurutku.
1: Positioningnya bagus.
0: Iya, dia bisa menempatkan diri di cocok aja di mana-mana gitu.
1: Makanya tapi kan dia cedera loh, sudah kelihatan benar sudah manggahnya orang tuh. Maksud tuh diganti jalan siapa? Tapi habis dah siapa
0: semalam
1: lagi?
0: Semalam tuh anak masuk sudah bawa salosa tapi kan diingat tuh baju.
1: Bawa saya baju tertinggal. Anda aja cuma baju gambar Prabowo aja kayak apa yo aja.
0: Ada masih bahari mana, masih zamannya.
1: Bapak-bapak
0: bajunya salah. Timbo kan udah mainakan pelatihnya banyak wanita. Maka depan dahi udah main ya. Kira lu kan aja.
1: Itu jen aja. Salam Pesi aja. Bah. Kalau main lawan boy aja.
0: Kenapa, Jan?
1: Sepatu futsal. Licin.
0: Kira lu ini sokor aja semalam ya.
1: Iya, sekalinya final lah aja, Pak. Tak minta rela boy aja, minta rela badan kada kawan main aja, Pak. Aduh, ada lagi makanya
0: dipaksakan
1: orang mani main tuh mah kasiannya. Tapi ikam melihatlah si Hubner pada saat sudah menggolakan penendang Thailand tuh.
0: Ditunjuknya
1: di keplaknya.
0: Iya.
1: Di
0: sasa anak sasainya.
1: Umah Hubner aja ku he.
0: Dasar itu banner ya, lucu juga ya.
1: Sewa.
0: Ada lucu lagi Tribun pun nonton ya.
1: Yang mana? Ah, lucu banget tuh, kasihan Milan orang. Ada orang si Koma Ilan. Lucu banget itu juga he. Empat kambing tumbur aja itu.
0: Iya.
1: Kisah anak empat orang pemain tuh.
0: Iya.
1: Malihengarnya masyarakat biasa lah, wajar aja. Lo mau siapa selfie wajar aja.
0: Karena fokus kali ram, banyak yang dipikirkan.
1: Jujur. Wajar. Perjalanan jauh pulang.
0: Nah, banyak yang diurusi.
1: Makanya Joko kalau nonton kayak gitu, membawa kuitan tuh, dan sebujur harus tempat yang nyaman.
0: Nah.
1: Jangan di padang yang hibak sesak itu
0: kasihan.
1: Jam-jamnya guring sudah orang tua.
0: Iya, harusnya guring aja ya kan. Oke, teman suara udah dulu ya. Suara lokalnya setelah kita lanjut lagi dikirim salam.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: lagi kepikiran. Jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita lanjut di satu jam terakhir kita ya.
1: Betul sekali. Kita masih menemani kamu di live TikTok. Feby gak ada kelihatan malam ini nih. Kemana orangnya yuk?
0: Bisa begadang malam habis nonton Piala Indonesia tadi malam lelah.
1: Ada loh yang aku melihat si apa si Dua Bahlul. Karena ada timnya meliput lo ke stadion lo. Jarnya, jar buahan kantornya. Buat tim yang malam tadi karena Indonesia menang, yang malam tadi ngeliput di GBK, besok boleh libur. Dua Bahlul tetap siaran dari jam 6 ya, Jar. Pasien lalu.
0: Yang lain tetap libur ya.
1: Tetap yang lain libur, boleh cuti 1 hari. Sisanya boleh istirahat karena Indonesia menang, tapi Dua Bahlul siaran ya aja. Kasian lalu.
0: Menggendong banget tuh dia, lagi gendong banget.
1: Mantap lah tuh.
0: Iya kan. Si siapa namanya? Kamal sama
1: Suwarno. Sahil Mulahela.
0: Sahil yang itu sih yang bisa monetize.
1: Iya, betul.
0: Orang bisa monetize ya. Lihat-lihat. Sambat suara kita lanjut lagi dikirim salam loh. Yang mau kirim salam boleh sekarang.
1: Asli malam tadi guring jam 2 karena scroll IG, TikTok isinya timnas juara. Oh iya dong.
0: Iya dong.
1: Mantap kan?
0: Iya. Kita mau nanyain kamu juga sambil sahabat suara ya. Menghias rumah dengan memajang barang yang bentuknya estetik membuat rumah kita makin enak dilihat. Patah banget ya, Opik.
1: Jarku kan.
0: Apa?
1: Kita ngebahas timnas.
0: Ah ya udah kita bahas timnas.
1: Terus tiba-tiba mendesain rumah. Kan luput.
0: Aku lagi cari-cari nih apa. Aku kan malam bikin pagar loh. Enak pakai kanopi.
1: Oh ini aja ikam. Aku kemarin lagi moto rumah. Ku foto rumahku kayak apa aja. Ku minta anukan chat GPT.
0: Tanya rumah ikam disuruh apa? Disuruh apa rumah ikam? Oh ini tanah sengketa aja ChatGPT.
1: Gak ada. Halusnya aja ChatGPT.
0: Saranku langsung uninstall aja sih aplikasinya.
1: Sudah tadi di info Jaki ada kebakaran lahan di Gria Permata belakang Pesona, sudah di info tadi. Makasih Jaki.
0: Jaki di sana juga kan sekarang Jaki, ya?
1: Tadi kami bertemuan sore tadi.
0: Di mana kalian bertemuan? Oh, kan bulan sambil bakti.
1: Komplek dah kami.
0: Oh, sekomplek sekarang. Sekomplek
1: sudah. Pindah dehnya.
0: Iya.
1: Berdiam-diaman kami tadi di muka komplek.
0: Yang di tengah. Maka ada orang di tengah bawa motor bingung.
1: Siapa nih? Aku kayak disuruh minggir nih, Jar. Padahal orang bertaguran.
0: Ada yang balap aku nih, Jar. Ada yang balap aku, Jar. Terasa ngeri di lajunya aku.
1: Maka takang. Maka nang ada nih mobil budo panderan pokoknya kan pulang. Ay, nang tangani sepeda listrik halus pulang. Apa nih, Jar? Apa? Aku kapak aja.
0: Oh, jadi si siapa namanya?
1: Jaki
0: sudah di Halil Bakti. Halil Bakti nih, kita doakan nih cepat padam ya kebakaran lahannya, sahabat suara ya.
1: Sandi Setiawan Ulun yang bersepeda listrik tuh, Jar. Kok tiba-tiba ada ya, kamu?
0: Sandi ini yang mana ya?
1: Sandi Setiawan.
0: Tahu yang mana? Oh, nyaram.
1: Mbak siapa lagi? Mbak siapa lagi?
0: Apa sih kerjaannya sekarang?
1: San, jadi ikam di thread itu jelaskan San kenapa Jar ex kantor ikam itu kayak itu ceritakan Jar San. Sandi ceritakan.
0: Kok bisa ikam sih sudah financial freedom di umur ini, Sandi? San, kok ikam bisa financial freedom sih?
1: Ya San, kita lah sekali bertamuan San, kita berpantiran sih ngopi. Kesini naik kem nah. Berjalanan kem sudah kada begawi juga. Sore-sore nongkrong di Iswara sini nah.
0: Kem kan sudah financial freedom nih. Kayak apa?
1: Biasa apa enggak, Pak?
0: Ini bukan umur 8 dia.
1: Bah. Bah. Aduh.
0: Cerita dong.
1: Masa ada yang menginikan cocokologi nomor 8.
0: Iya, tapi masuk akal.
1: 3 iya, tambah 5 8.
0: Ini nyebelin banget enggak sih, Ram?
1: 4 kali 2 8.
0: Iya, bah. Nyebelinnya gitu ya.
1: Kayak apa sih? Makin camuh, hai.
0: Tapi aku kagak, lu ada presiden FIFA. Sampai nonton juga presiden FIFA ya kan?
1: Kayaknya belang aja. Tahanannya aku lagi kada haur nih ya. Lihat aja jadwal.
0: Oh, semalam aku bawa makan mie bancir merasa makan tahu kerja di.
1: Ini sudah hampir jadi bancir masalahnya.

0: Gila apakah? Kena pilawa apakah? Sekong tuh jadi api macet.
1: Ini sudah kada gondrong lagi loh. Ya gondrong masih yang masih berambut.
0: Kenapa kan?
1: Bisa. Kita kaboy aja, kita kaboy.
0: Ada tuh kenapa kan?
1: Ada sudah ampih aja. Kada lagi nang situ.
2: Jangan masa lupa masa lalu saya.
0: Tuh makan apa kan? Ampih jadi banjir saya.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, lanjut lagi.
1: Lanjut, kita masih membahas tentang
0: Indonesia.
1: Yes, final yang sudah kita hadapi kemarin, alhamdulillah berbuah baik sekali karena Indonesia setelah 35 tahun. Akhirnya mendapatkan trofi final Piala AFF 2026.
0: Tapi yang kayaknya ya paling berkesan itu Piala AFF zamannya ini kayaknya ya.
1: Marco Polo. Badak Marco Polo. Marco Polo. Tahu lagi kan kalian tadi? Tahu lagi.
0: Tahu.
1: Marco Polo. Ya.
0: Zamannya ini kayaknya ya yang bajunya Indonesia tuh putih hijau, pernah tahu enggak? Ada putih.
1: Ada,
0: hijau.
1: Ada.
0: Itu kayaknya tenar juga tuh Indonesia waktu itu.
1: Putih, oh ya putih hijau bujur ada.
0: Ya kan, ada ya kan tuh. Era-era itu tuh. Kayaknya bawa Pamungkas tadi masih. Pamungkas, ya kan? Salpriadi.
1: Bakadada. Masa tiba-tiba ada Charlie main?
0: Nah itu sih jersey-nya waktu menurutku itu pas Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, Firman Utina, bukan baliho ya, flyer itu mejeng di GBK gitu loh.
1: Nah ini kan nih. Yang putih hijau kayak nih kah?
0: Putih hijau, coba tulis putih hijau.
1: Putih hijau.
0: Marco Polo. Jelek banget. Tiba-tiba aku cek Marco Polo. Nah ini Ram.
1: Oh, wih gagah ini. Wah ini sudah Dimas ini. Ada Dimas pakai ini juara, rasanya Dimas.
0: Oh Dimas ya.
1: Dimas back.
0: Aduh, bukan bintang biasa dong.
1: Kadang-kadang kalau jadi penyerangnya
0: back terus. Padahal konsol muka.
1: Maju diem, karena kau buahnya the backnya. Waduh. Iya. Ini loh, ini baga gajon ya.
0: Iya, yang gini ini
1: mana-mana
0: itu.
1: Nah ini
0: keren juga. Itu sih mantap. Kayaknya harus wajib nukar deh baju jersey Indonesia yang baru deh.
1: Aku ada melihat kawanku kan pakai jersey Indonesia yang warna putih tapi tangan panjang. Wah, gagahnya Joku.
0: Keren ya?
1: Keren lalu.
0: Iya, mau deh.
1: Apalagi jaket nomor 8. Gagah banar itu.
0: Bukan AFF tapi FIFA.
1: Iya, maaf. Iya,
0: kan kami Piala bahas FIFA. Yang dulu.
1: Iya. Dulu.
0: Yang masih AFF.
1: Dulu, dulu banar, bo, dulu bro. Bro. No,
0: banar, Bradel nih.
1: Karena
0: Bradel, Jekam.
1: Iya, berani-berani. Iya. Kan yang dulu Bradel.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Ini Bradel ya udah main Bradel.
0: Jangan ganggu Bradelku. Wah, mantap.
1: Kada uyuh kah, tangan menyetir sebuting aja tuh. Ada dua tangan menyetir.
0: Tengok lagi ngeplok.
1: Itulah.
0: Iya. Yeah. Tapi benar nih kali ini kan ASEAN Cup ya, makanya ada Bahrain, apa?
1: Iya.
0: Bangladesh,
1: Hong Kong, Cina kajarnya. Aku sebenarnya kan tapi mau empati bola-bola tuh, cuma
0: aku harus ngikutin yang ini nih, kalau mau empati yang ini.
1: Iya,
0: nih.
1: Iya.
0: Tiba-tiba oh final udah, baru euforianya dapat kita ya
1: kan. Ada semalam kom aku kan melihat orang mulai konten di ternyata yang inya wawancara tuh orang Banjarmasin.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadinya mulai konten. Satu produk minuman gitu lah, nyamlah konten. Takutnya mas, dari mana? Dari Banjarmasin, Jarlo. Wah, kesini dukung siapa? Indonesia aja. Tahu nggak pemainnya siapa aja? Nggak ada yang tahu. Jadi Jar, dari dulu memang mendukung timnas Indonesia, cuma kada pernah tahu siapa nama pemainnya.
0: Oh.
1: Dan nonton Indonesia. Sejak Indonesia itu tanding sebelum final nih.
0: Oh.
1: Jadi nonton terusnya. Nonton terus. Kada tahu siapa. Aku mendukung Indonesia aja. Kada tahu siapa pemainnya, barang aja. Yang penting menang.
0: Oh.
1: Yang penting aku dukung Indonesia aja. Mantap juga aku. Mantap orang ya. Banjar.
0: Iya. Bujur.
1: Ternyata orang Banjar tuh ada punya grup. Ada apa gitu nah grupnya. Jadi ntar kumpul di sini ya. Di titik ini. Untuk seluruh orang Banjar. Gitu nah. Jadi udah ngumpul di titik A. Sisanya anak ke masing-masing tribun. Berpisah lagi.
0: Kayaknya kita harus ikut join grupnya deh Ram. Soalnya kita salah satu yang suka nonton ya.
1: Oh iya sih. Sambil berjualan minum kan lumayan.
0: Boleh. Minum apa yang cocok?
1: Es batu lama.
0: Kerda lucu lagi.
1: Es batu lama. Woi, kamu Riam Bagot minum es batu lama kadang kali ke melancing buka. Bisa kan buat sepatu main.
0: Riam Bagot Elkan.
1: Elkan Bagot. Rian masif lah. Luput juga.
0: Amun Rian kalau apa? Minum batu lama tadi.
1: Elkan Bagot. Elkan Bagot minum es batu lama. What is this? Ya. Yeah. Not nice nah ya. Kada nyaman.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Tadi aku lihat beberapa konten orang ada yang berdoa banget ya waktu itu ya untuk Indonesia.
1: Ada
0: ya.
1: Yang membuka ayat doa untuk kemenangan.
0: Wah,
1: seitunya cinta Indonesia.
0: Iya betul.
1: Tapi kitanya di sedikit.
0: Sampai situ gini.
1: Sampai situ aja gini. Kuota habis kayaknya. Ada kalau lagi dan menurut kata-kata.
0: Ada yang langsung bercabur tadi memecat, yang ditepis oleh kiper Indonesia. Bercabur langsung.
1: Kemana bercabur?
0: Jadi tadi aku lihat kontennya layar tancap, di depan itu parit. Baru nonton, warga nonton. Bercabur dia langsung. Maka tuh, Pak.
1: Ada bawa handuk ke pulang, ada baju, ada bawa baju tilasan. Ebel Cobra malah menghancurkan TV.
0: Yang pas Thailand tuh kan.
1: Kannya belum tuntun.
0: Iya.
1: Kesungsungan juga gimmicknya. TV itu lumayan 1.500.000 paling kadang.
0: Iya.
1: Ma Ebel he.
0: Rugi pulang belai.
1: Coba jangan bahas hancur, bariakan.
0: Iya, yang perlu aja
1: nanti. Gasan ke pos ya Allah.
0: Hah?
1: Gasan ke pos?
0: Iya.
1: Mainon bar dulu.
0: Daripada baju hancur.
1: Baju hancur kayak itu.
0: Itu sih ada yang aku lihat tadi ya. Ada juga yang sudah di parkiran lagi ya, tapi di stadionnya nih, di GBK-nya. Udah di luar GBK-nya.
1: Masuk pun bayar berapa tuh?
0: Enggak tahu.
1: Kalau masuk tuh bayar lagi lah yuk.
0: Enggak tahu aku ya, publik pulang aja buka-buka makan naik tangga pulang.
1: Bah.
0: Iya kan.
1: Sampai atas orang sudah ini, sudah tuntung, sudah bersimpun dah. Sudah bagi nasi dah orang.
0: Sudah bersaliman itu dah.
1: Assalamualaikum. Allahumma sholli ala. Eh, tertinggal kamu ya.
0: Karena dapat berakat kamu itu ya.
1: Macam-macam kan? Selebrasi masyarakat Indonesia. Artinya apa? Artinya kita tuh masih bangga dengan Indonesia di tengah
0: masih cinta Indonesia.
1: Masih cinta di tengah segala macam informasi yang apa-apa. Tapi kamu tahu ada enggak ngebaca thread-nya tetangga kita? Malaysia. Mengucapkan selamat sih.
0: Mengucapkan selamat tapi.
1: Iya, selamat kepada Indonesia segala macam.
0: Bagus dong.
1: Iya.
0: Tapi Malaysia paspornya terkuat nomor 2 loh ya. Di dunia.
1: Oh iya.
0: Terkuat nomor 2.
1: Terkuatnya dalam artian apa?
0: Wah,
1: paspor. Kenapa nih anunya?

0: juga kemarin marah juga kan sama kita waktu kita bisa mengalahkan.
1: Ya, bola itu bundar, bro.
0: Bish.
1: Kapan aja kamu bisa berubah? Kada usah Ika menang di prank. Hubungan Thailand yang menyimpur banyu pinggir lapangan aja kalah.
0: Yang dukunnya nah, sudah.
1: Dukun turun, dukun, dukun turun. Nah, injak ada tahu. Di seberangnya ada siapa?
0: Iya, jodoh. Sebelah siapa?
1: Hah? Di seberang gitu?
0: Siapa?
1: Ada wartawan.
0: Iya. Kali aja di atasnya, Ram.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, Ade, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM Sahabat Suara. Kita udahan dulu ya. Kita mau merayakan juga masih
1: iya, euforia ini. Iya, kita mau merayakan euforia Indonesia.
0: Betul sekali. Akhirnya kita bisa melihat timnas kita, ya kan, Sahabat Suara, yang udah kita tunggu-tunggu.
1: Pemajang Piala FIFA.
0: Beuh. Itu dia, Ram. Itu dia di rumah kita, ya kan.
1: Rumah kita sendiri. Jenjet.
0: Rumah kita sendiri.
1: Jenjet.
0: Udahan dulu, jaga kesehatan kamu. Para petugas pemadam mungkin yang lagi bertugas.
1: Betul. Ya, kan? Hati-hati buat yang melewati jalur Handil Bakti, mungkin akan
0: padat.
1: Padat sekali karena beberapa pemadam pasti akan sibuk sekali para wiri. Ya, dan besok semoga bisa lebih baik daripada hari ini.
0: Betul sekali. Semoga hujan besok, Sobat
1: Suara. Amin.
0: Dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.

90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara. Dimanapun kamu berada malam hari ini, Hirzan Anggoro menemani kamu kembali di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sapa Mantan. Mungkin kamu punya cerita permantanan duniawi ini, silahkan. Atau mungkin masih diganggu sama mantan kamu, di stok-stok, mungkin bisa ceritain di WhatsApp kita di 0811 99 33 91 sambil kirim salam dan juga request lagu favorit kamu ya.

90,1 FM Iswar Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sudah ada yang bergabung bersama Hirzan di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi tanya jawab, edisi sama mantan ya sahabat suara. Ini ada Lydia, katanya, "Kak Hirzan, aku lagi kesal banget ya. Mantan aku nih ngestak-stak aku sampai hari ini. Bahkan dia rela ngestak pakai akun orang tuanya, itu akun mamanya, di WhatsApp, di TikTok, bahkan nge-like-nge-like juga gitu, Kak. Aku sih cuek aja, cuman kayak agak ganggu, mau ngeblok juga gak enak karena akun mamanya. Kebetulan aku sama mamanya punya hubungan yang baik-baik aja gitu, Kak. Jadi gimana ya, Kak?" Gimana ya, Lydia ya?

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirjan Anggur menemani kamu kembali nih sahabat suara di nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan. Emang kalau ngomongin mantan ya sahabat suara, banyak sekali kejadian-kejadian unik soal mantan ini. Bahkan setelah diputusin gitu ya, tetap aja gak terima, diputusin, minta balikan lagi gitu ya. Cuma namanya hati udah ketutup, ya gimana mau buka hati lagi ya sahabat suara. Mungkin kamu punya cerita juga, bisa gabung di WhatsApp di 0811 99 33 901.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Hirzan Anggur menemani kamu kembali nih sahabat suara di edisi Nongkrong Bareng Bareng Malam Sapa Mantan. Menemani kamu kembali, boleh kamu ceritain nih ya sahabat suara di WhatsApp di 0811 993 901. Sahabat suara, sekarang sudah ada yang gabung juga nih. Ada Mas Iwan. Kalau Mas Iwan, Nirzan, aku mau cerita aja sih soal mantan gitu ya. Aku sadar dulu aku banyak sekali buat kesalahan gitu ya. Bahkan aku pernah nyelingkuhin dia karena aku ngerasa dia itu gak ngertiin aku, gak ada waktu. Tapi ternyata dia adalah orang yang sangat aku butuhin. Penyesalan menghantuiku sampai sekarang. Bahkan aku cukup takut untuk memulai hubungan baru kak, karena masih terhantui, terbayang-bayang soal mantan aku. Gimana ya kak biar aku bisa move on? Gimana ya Mas Iwan ya? Coba pelan-pelan deh kamu belajar untuk ikhlas. Mungkin dengan cara kamu ikhlas, berlapang dada, semua baik-baik saja.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan. Sudah gabung juga nih sahabat suara, ada Vivi. Kata Vivi, Hirzan, ngomongin soal mantan pahit deh ya, karena aku ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Karena kebetulan kita beda jarak gitu ya, beda tempat, yang dimana kita harus menjalaninya karena pekerjaan yang jauh gitu ya. Dulu sebenarnya kita satu kota kak, karena dia harus dimutasi. Akhirnya aku banyak hal-hal yang buat aku posesif sama dia, selalu curiga, bahkan nuduh-nuduh. Dan akhirnya pertengkaran tak bisa dihindari kak Hirzan. Cukup menyesal kalau diingat kembali. Seandainya aku bisa mengulang waktu ya kak Hirzan ya, aku pengen coba ngasih tahu sama dia kalau aku tuh sangat sayang dan sangat percaya sama dia. Ish, santai Vi. Emang penyesalan tuh datang di belakangan gitu ya kata orang. Nggak ada di awal namanya, itu penyesalin. Apa sih Rijan?

90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ternyata banyak gabung ya di nongkrong bareng malam-malam edisi Sapa Mantan. Tentang permantanan duniawi ini cukup menarik ya. Ini ada yang gabung juga, ada Rizka. Kata Rizka, Rizan, ngomongin soal mantan ya, aku tuh kesel banget sama mantan aku, tahu. Dia itu sangat posesif sekali. Setiap aku pengen keluar, ditanya sama siapa, sama mau kemana, ngapain di sana. Terus pengen ngebontelin, mau ngikut terus. Padahal aku pengen juga tuh me time atau mungkin girls time sama teman-teman aku. Cuma dulu sulit banget. Ya. Tapi kadang kepikiran sih kak, kenapa dia kayak gitu? Walaupun sebenarnya aku nggak terlalu suka dibegituin. Jadi ya semoga nanti kedepannya aku punya pasangan yang bisa ngerti dengan kehidupan aku. Idi, antai-antai aja, nggak apa-apa. Jalanin aja Rizka. Namanya juga kehidupan nih, siapa tahu nanti di depannya kamu dapat jodoh yang lebih bisa nerima kesibukan kamu, rutinitas kamu. Waktu itu akan datang juga. Tunggu aja ya.

sebenarnya saya tuh ada sih mantan yang balikan, setiap ketemu balikan. Dulu ya saya tuh nggak tahu kenapa kayak gitu juga Sahabat Suara, sampai di titik saya nggak mau lagi, nggak bisa ngejalanin lagi karena ada beberapa prinsip yang menurut aku ini melanggar gitu ya. Jadi aku mau nggak mau harus ngelepasin dia, walaupun sebenarnya sayang gitu ya. Cuma kalau diterusin juga jatuhnya saya nggak punya harga diri, saya diinjek-injek. Mending saya lepasin aja, mungkin memang bukan saya yang terbaik. Dan infonya sih Sahabat Suara, dia juga udah nikah gitu ya, udah punya suami. Mungkin suaminya sekarang juga bisa memenuhi ekspektasi dia, jadi ya fine-fine aja sih. Ngomongin mantan emang bikin nguras tenaga ya Sahabat Suara. Mungkin kamu pengen cerita juga, kita tungguin di WhatsApp ya di 0811 993391. Sambil kirim salam juga request lagu favorit kamu.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kita sampingin sedikit dulu ya sobat suara tentang permantanan Miwi malam kemarin ya, malam tadi lebih tepatnya. Indonesia kan menang ya, jadi juara gitu. Dan akhirnya penantian yang panjang, kita semua senang, semua di Indonesia merayakan kemenangan Indonesia, timnas Indonesia mengharumkan nama Indonesia. Semoga di next ajang yang akan dihadapi oleh Garuda Muda juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskannya. Terima kasih juga buat sahabat suara yang selalu dengerin Hirsin Anggoro dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ya. Dan pastikan jaga juga kesehatan ya sahabat suara. Ya Jen ini juga gak enakan badan, maksudnya gak enak badan aja. Lagi pilek juga karena cuaca yang sudahlah ngomongin cuaca, kita berharap semoga hujan cepat hadir di Kalimantan ya. Tetap dengerin terus Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam bersama Hirsan Anggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Lawang Sekepeng. Tradisi Lawang Sekepeng dalam tradisi adat masyarakat Banjar merupakan ritual tradisi turun-temurun untuk menyambut kedatangan jamaah haji setibanya dari tanah suci Mekah. Lawang Sekepeng dibangun atau dibuat dari selembar papan triplek yang dihias dengan berbagai ornamen dan hiasan Islami.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
2: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya, siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
9: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice? Mau.
10: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
3: Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: cek cek, satu, satu, dua, tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara.
2: Kemarin aduh, saya lupa ngebahas ya, baru lihat juga soalnya waktu pertandingan apa Indonesia melawan Thailand kemarin ya. Terus Jirayut pakai baju setengah-setengah. Iya. Setengah Indonesia setengah Thailand.
3: Oh gitu. Aku nggak ngeliat soalnya.
2: Prediksi skor dia ternyata 1-1 kata dia. Atau penalti. Tapi siapa yang menang? Indonesia.
3: Indonesia.
2: Kenapa Indonesia? Karena aku kerja di Indonesia. Bagus.
3: Benar. Bagus. Jadi
2: dedikasi tuh ya.
3: Dedikasi,
2: kan?
3: Benar.
2: Urusan ya. Kalau Thailand menang ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Yang penting kan karena kerja di Indonesia. Indonesia lah dulu kan ya.
3: Tapi yang pasti kita senang banget loh, akhirnya Indonesia bisa menang dan angkat piala lagi guys. Oh gitu, yes, setelah lama banget. Dan kalau di itu ada yang bikin video kayak mengingat-ingat kembali gitu kan. Betul. Waktu zaman-zaman 2010 yang kita yes, kalah di apa ya, di final AFF 2010, 2016, nah, 2020 dan akhirnya dibalaskan di 2026.
2: Bener banget. Dari yang apa ya, pemain luarnya ya, dari yang Irfan Bahdim yes, gitu ya. Terus sekarang udah wow, Indonesia.
3: Indonesia
2: keren
3: udah
2: banget.
3: Indonesia udah dari Barcelona.
2: Tuh. Tapi memang ada darah Indonesianya ada, ya, say. Jangan salah ya, jangan salah. Kalau dulu kita ngebahas ini di estri-estri dari para pemain bola ya. Kalau zaman dulu ada Eva Gonzalez ya dia. Eva Gonzalez, kemudian ada Jennifer Bahdim.
3: Sampai sekarang tuh kemarin dia sedih banget, terharu banget terharu banget. Apa nih si istrinya Christian Gonzalez
2: tuh. Betul, karena masih banyak yang mengingat juga.
3: Benar.
2: Gonzalez ya. Dan kalau sekarang katanya kalau dulu ada Jennifer Bahdim, kalau sekarang ada Jennifer Hubner ya. Kamu tahu Jennifer Koppen kan? Sekarang kan jadi istrinya Hubner kan?
3: Yoi.
2: Jadinya Jennifer Hubner. Selalu ada aja ya.
3: Ada aja gerak.
2: Estri-estri yang luar biasa mendukung
3: begitu. Gebrakan-gebrakannya ya, banyak banget. Nah, ini kita sudah ingin menyapa yang sudah hadir di TikTok dan juga di Wawa ya.
2: Ada Ida sama pagi. Ida biasanya gabung enggak sore. Gitu. Malam biasanya.
3: Bel Agustin, assalamualaikum pagi Rabu. Sayo Lamang.
2: Sayo Lamang enggak apa?
3: Sayo Lamang Christian Bautista. Wadaw. Boleh yang lain enggak?
2: Oh, nih. Sayo Lamang itu
3: lagunya.
2: Lagu Christian Bautista yang ini ya, yeah, yang jadi itu kayak translate-nya dari lagunya jazz yang Bersamamu kalau enggak salah.
3: Oh gitu. Tapi oh gitu.
2: Versi apa? Dia tuh dari mana sih?
3: Vietnam.
2: Filipina. Oh, enggak. Oke, pagi-pagi juga aduh setiap ngomongin bola kenapa?
3: Iya.
2: Kenapa ada apa sih? TikTok ngapain?
3: Ada Ida tadi selamat pagi katanya. Terus ada Nata. Bahaya banget ya. Ada Ihai, kalau Rama suka sama siapa? Nah, ada tahu. Kami minta rela banar.
2: Kami ada tahu Rama.
3: Minta rela banar. Rama ketujuh lawan siapa? Kenapian langsung takuni Ramanya aja. Atau kenapian takuni pas sore. Nah.
2: Selamat yeah, pagi, Kak.
3: Terus ada siapa lagi tuh?
2: Ondes.
3: Wah, Ondes Pregendes.
2: Apa kabar Undes?
3: Undes Pregendes, selamat pagi Kak.
2: Kejarnya.
3: It's Style 2026 jam 2020 kan kacamatanya tuh selalu di dahi. Umai. Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
2: Gitu. Ini Afgan.
3: Ya, aku kayak ini aja nah, kacamatanya di dahi. Nah, kayak itu kalau maksudnya.
2: Apa kacamata di dahi ini?
3: Apa gua enggak boleh kau bawa kacamata di gahi?
2: Ada suara Kak Undes?
3: Ada boleh Kak.
2: Aduh, Undes.
3: Oh, nah, si Jas pengennya Jas Leo Agustis pengennya Jas Bersamamu. Oke, oke, oke.
2: Kalau Indonesia kita punya versionnya ya.
3: Benar.
2: Kalau saya Lamang nanti kaget pula ya.
3: Betul. Yuk, yang lain yang mau request, yang lagi baru aja nonton live TikTok kita yuk. Atau yang sekarang juga lagi di WhatsApp. Nah, nih ada tuh.
2: Selamat pagi, Kak.
3: Ada Kak Sandi.
2: Wah, ini mainannya Letting nih ya.
3: Selamat pagi buat Letting Kerabat Nusantara. Katanya request apa tuh?
2: Request Rasah Bali Lavora.
3: Oh, dari Sandi 448 Banjarmasin.
2: Oh, ada Sandi ya.
3: Terus ada Mulyadi juga nih. Request dong Sweet Caroline.
2: Tyson Fury.
3: Tyson Fury. Oke. Okay. Kita coba. Siapin ya. Kita cari-cari. Tapi sahabat suara, buat kamu juga yang pengen mendengarkan kita, mendengarkan lagu-lagu andalan kamu, boleh banget ya. Bisa langsung aja gabung sama kita nih ya.
2: Di,
3: oh my lah.
2: 8-1-1-9-9-3-9.
3: Kawan bihirup bareng tiga.
2: Sorry banget ya sahabat suara. Soalnya saya tuh kayak kalau menghirup itu emang kayak ada lendirnya di sini gitu tiap hari.
3: Aduh, ini kenapa ya suara aku yang salah?
2: Kalau satunya payat ya, karena kemarin memimpin pertandingan Beyblade.
3: Iya, aduh sumpah capek banget. Tuh, ada Yuli Sanchez lah, gabungnya di TikTok sekarang mah, enggak di Wa.
2: Ya pasti kan kayak tergugah Kak Yuli ini.
3: Iya, tergugah.
2: Rame banget ya interaksi ini.
3: Betul. Selamat lagi katanya mau request lagunya Padi Sobat.
2: Siap.
3: Oke,
2: siap.
3: Semuanya udah kita siapin ya. Tenang. Siji-siji. Yo, siji-siji. Kita ke lagu yang satu ini dulu, nggih.
2: Nggih. Jadi coret yo. Enggak apa-apa. Kita semua bahasa Indonesia itu bahasa daerahnya kaya akan bahasa ya.
3: Betul.
2: Jadi kita mewakili warga Banjarmasin yang Jawa ini ya.
3: Waduh, nggih. Sampun nggih.
2: Sampun nggih.
3: Pripun? Langsung aja guys.
2: Sepurane ya,
3: guys.
2: Iya.
3: Langsung aja kita dengerin lagu pertama dulu dari yang juga udah di request sama Salma di Wawa ya, ada 80s with Bad.

0: Yo.
1: Yeah, ada Padi dengan Sobat yang tadi juga udah di request sama Yuli Sanchez ya. Ini juga kita pengen menyapa lagi yang baru aja bergabung di live TikTok kita juga ada Beirut. Assalamualaikum men. Waalaikumsalam. Terus juga ada Agus Hartanto. Pagi kakak mau request lagunya Ari Lasso dong, Mengejar Matahari. Siap, kita siapin.
0: Siapkan dulu.
1: Tenang aja. Yang di Wawa juga jangan lupa nih, bisa gabung juga ya di 0811 99 33 901.
0: Okay, Sahabat Suara.
1: Yeah.
0: Kemarin mungkin kita sempat dihebohkan juga ya sama berita-berita tentang selebritas tanah air pastinya. Dan sekarang kan sosial media tuh menjadi tempat ya buat orang ketika ingin menyampaikan sesuatu, kritik, saran.
1: Betul.
0: Kemudian ya mereview, mengulas gitu ya. Semua orang akan senantiasa menggunakan sosial media untuk media tersebut gitu.
1: Betul.
0: Ya. Salah satunya nih Ria Ricis dan juga Billy Syahputra.
1: Ada ya. Apa dengan Ria Ricis?
0: Mereka tuh mengeluhkan sebuah pelayanan gitu ya, sebuah tempat di Bali seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Ini sama-sama mereka sama-sama berlibur di Bali dan
1: oh gitu, barengan ya?
0: Jadi kayak enggak barengan sih, cuman berbarengan dengan berita Ria Ricis gak lama Billy juga mengeluhkan hal yang sama.
1: Okay.
0: Sama itu tentang pelayanan di suatu tempat yang menurut dia tuh tidak profesional.
1: Mm-hmm.
0: Dan jatuhnya tuh seperti, katanya seperti rasis begitu.
1: Oh begitu.
0: Nah habis itu lantas ya, menurut saya normalnya orang mengulas aja sih tentang itu ya. Namun namanya mereka adalah seorang content creator dan selebriti yang bisa dibilang cukup besar ya, sehingga ini mengundang komentar dari para warga-wargi Indonesia begitu.
1: Okay.
0: Yang juga ternyata banyak juga mengeluhkan hal yang sama.
1: Oh jadi itu ternyata keluhannya juga sama di tempat yang
0: betul,
1: itu juga ya.
0: Bahkan di trans pun saya baca ya kan, mereka bilang ini bukan yang pertama kalinya seperti itu. Tapi tanggapan dari ada beberapa pejabat yang ada di sana gitu bilangnya justru responnya itu menurut mereka gak sesuai harapan gitu. Kayak misalnya kayak kalau bisa kalau ke Bali katanya jangan yang endorse-endorse katanya gitu. Kalau ke Bali bawa duit yang banyak.
1: Iya.
0: Ya terus kata netizen ya gak mungkin lah orang ke Bali gak bawa duit yang banyak, bener gak?
1: Betul.
0: Emang mau nginep di mana?
1: Mau nginep di mana?
0: Gak bisa memang pak.
1: Gak bisa memang.
0: Gak bisa pak.
1: Saya aja yang belum pernah ke Bali ya mikir-mikir juga sih.
0: Jadi udah pasti maksudnya tidak hanya wisatawan luar yang ingin juga mungkin diperlakukan dengan baik. Ya. Mungkin ini wisatawan lokal kan juga sama-sama bayar ya. Mungkin begitu sih pesannya. Kenapa sih enggak dilayani dengan baik aja? Karena memang pada saat itu untuk case-nya Ria Ricis memang itu ada kesepakatan semacam barter story gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Dan Ricis dapat potongan harga seperti itu. Tapi yang menawarkan dari memang dari pihak mereka. Jadi bukan maksudnya
1: bukan dari
0: Ria Ricis kayak Ria Ricis yang minta. Aku barter deh ini enggak gitu. Sementara si pejabatnya itu bilang kayak di Bali enggak perlu konten-konten kreator.
1: Oh begitu.
0: Karena udah terkenal.
1: Oh banget. Gitu. Baik.
0: Emang
1: sih
0: Bali terkenal.
1: Emang sih. Kelas-kelas memang. Saya juga nanti insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya.
0: Kemana tuh?
1: Mau ke Lombok.
0: Saya ke Banyuwangi.
1: Nah gitu.
0: Makasih
1: ya. Tapi by the way, ini ada live report dari Beirut nih. Katanya live report gambut kadap amun lawan maksudnya lawan asap. Oh iya. Itu tadi by the way ya, di depan, di belakang, tepat di belakang kompleks saya guys
0: juga terjadi.
1: Itu terjadi kebakaran lahan yang aduh gila. Ini kita shout out untuk BPK Malataba ya, keren banget.
0: Yang sudah bekerja keras banget.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, keren. Kalian luar biasa, terus juga sudah memberikan
0: effort yang sangat
1: luar biasa juga. Kalau nggak ada teman-teman dari Malataba dan juga BPK-BPK yang lain, aduh nggak tahu deh kabar.
0: Masalahnya gini ya, Di, ada BPK aja susah banget tuh.
1: Bener.
0: Anunya mati, apinya. Apalagi nggak ada, coba. Aduh, kebayang.
1: Tapi kayak ya itu tadi ya, kadang ini yang jadi permasalahan adalah pasokan air gitu loh, karena
0: benar Bener.
1: Di tempat saya itu juga udah mulai kering banget. Itu di daerah belakang jalur tempat saya itu udah kering banget tuh.
0: Bener.
1: Yang di bawah perumahannya. Kalau di tempat aku ya, di jalur aku tuh masih ada airnya.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang di belakang-belakang tuh jadi ngali bener mencari banyu. Ya Allah, hai. Aku kayak malam tadi tuh aku langsung melihat, gila ngerinya kayak ini kalinya kayak itu nah, kebakaran lahan yang memang bujur-bujuran. Jadi saya lah dari jauh tuh nah. Dari jauh tuh terlihat sudah, aku lo melihat ada satu titik nih. Lo satu titik. Jadi bepandiran aku lawan kawananku nih. Kayak wah kayak perilah pina api gini-gini. Bawa link pulang melihat yang satu titik tuh
0: udah nyala lagi di tempat yang lain.
1: Tiba-tiba
0: gitu ya?
1: Jadi 5.
0: Nah, 5 titik jadinya. Karena emang cepet banget. Karena lagi-lagi kita juga sedang kemarau begini ya, hujan juga jarang-jarang hadir.
1: Ini ya masih pasti. Ini juga dari BMKG masih belum terlihat update bahwa kita akan memasuki musim hujan ya.
0: Betul, belum ada roman-romannya begitu.
1: Benar, karena biasanya ini juga akan menjadi musim kemarau terlama juga.
0: Betul.
1: Ya, yeah, di tahun 2026 ini. Ini kayaknya jadi kesempatan maga.
0: Pokoknya 2026 ini mengungkap banyak cerita sih.
1: Yun, kadang kayak yang aku kadang habis pikir gitu nah, yang membakar-bakar lahan ini lah. Kayak kadang mikirakan gak yang padak rumah apa segala macam. Terus kalau misalkan rumah orang terbakar tuh kayak apa gitu nah.
0: Betul.
1: Apa memikirkan keuntungannya sendiri aja gitu nah. Yolo,
0: masih gak habis thinking ya.
1: Masih sampai saat ini masih gak habis pikir gitu. Kayak sepurun itu gitu nah.
0: Kok bisa gitu.
1: Kan sebenarnya kalau misalkan nih, kalau misalnya hendak juga nih, baik memberdayakan orang, ibaratnya gasan menyuruh, hey kemna siangi anu tanahku nih, kan aku balik kamu itu kan win-win solution,
0: bener.
1: Membantu orang, orang dapat
0: dapat pekerjaan,
1: ya nggak sih teman-teman, sahabat suara,
0: cuman
1: mending kayak gitu sih.
0: Cuman ya itu tadi dik.
1: Ada mikirakan yang kanakan-kanakan yang
0: bener.
1: Masih halus
0: ya,
1: kalalatunya yang terbang.
0: Sampai kan kemarin saya bilang ya bahwa kalau seperti ini terjadi setiap tahun, bagaimana pendidikan kita juga kalau libur terus.
1: Ini libur gitu terus kan. Loh.
0: Mereka gak bisa belajar, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan loh.
1: Iya.
0: Gitu. Itu aja sih maksudnya. Jadikan itu trigger untuk bisa menanggulang ini semua.
1: Ah, kayaknya orang
0: kita sudah yakin bahwa semua sudah maksimal mungkin ya.
1: Kayaknya nah, kakak itu tuh kan dipikirkan ininya pangnya pentingnya sugeh, aku sugeh.
0: bakar.
1: Bakar womok benar aku dah.
0: Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.
1: Nah, temurah dibakar jar omay daripada mupah orang otaknya nah, beku dah makanya kayak itu bujur.
0: Ini sebenarnya mainnya hati nurani.
1: Hati ya. Nurani kembali lagi. Ya, terus juga nih ada Rastra. Hai, selamat pagi Rastra. Katanya mau request lagunya Unju untukmu selamanya, spesial untuk yang tercinta katanya.
0: Unju
1: untukmu
0: selamanya.
1: Betul. Ada Ondes Pregendes nih katanya berita stroller juga seru kan di acara maraton katanya.
0: Oh ya, memang sih di maraton itu kan nggak boleh ya, harus bawa stroller ya.
1: Stroller apa sih? Stroller baby.
0: Baby biasanya ada yang sambil bawa juga, biasanya kayak gitu.
1: Jadi berlari bersama dengan ini ya.
0: Mungkin anaknya nggak bisa tinggal.
1: Oke.
0: Okay. Harus dibawa mungkin ya.
1: Harus dibawa ya beb. Jadi
0: cuman mungkin ini ya. Sosialisasinya harus lebih ini lagi ke para peserta running begitu mungkin. Karena berbahaya juga di masalahnya.
1: Iya
0: kan? Kalau bawa stroller, apalagi stroller isinya bayi misalnya.
1: Ya syukur-syukur ya di stroller isinya makanan.
0: Daripada tahambur kan kalau di
1: putih. Daripada tahambur, ini kadang bawa tas tiba-tiba kepikiran bawa stroller bisa jadi. Ya lo.
0: Siloon 7 jar.
1: Sudah disiapin. Berhenti tapi berharap. agak drop sedikit nih ya. Kita agak siangan dikit boleh enggak Beirut ya?
0: Soalnya tempo-nya nih
1: agak melo-melo.
0: Slow gitu.
1: Iya,
0: lagunya sih Masya Allah bagus banget.
1: Bagus. Kita akan ini ya, akan putarkan pokoknya tenang aja ya Beirut ya. Terus juga nih di Wawa ada siapa tuh? Ada Donald 877.
0: Wah, ini waduh. Lagu satu chef di belakangku.
1: Waduh.
0: Aduh berat banget.
1: Satu chef di belakangku.
0: Kakak Nur mau Lana Zain.
1: Boleh kali misalnya.
0: Boleh diperjelas sedikit Kak ini lagu.
1: Iya.
0: Waduh, Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Kita melihatnya pagi ini banyak banget yang request di WhatsApp.
1: Betul, ya. Thank you banget. Ini ada Bang Hair. Kagak mau request sih Bang Hair nih. Apa nanti dulu nih?
0: Masih mantau dulu ya.
1: Mantau dulu kayaknya. Ini mas sudah anu nyar mau ngetik nah lah kayaknya nah.
0: Anu langsung dia pian anu suah lah Kak Adi.
1: Eh, ini ada Beirut lagi katanya mau titip salam dari Aldi Kebun Raya Banua. Sehat-sehat Bu Anpian, jersey di. Oke, terima kasih.
0: Kebun ya. Raya Banua tuh di daerah mana ya?
1: Iya, Kebun Raya itu yang di BJB.
0: Oh,
1: kan?
0: BJB.
1: Kebun Raya ya.
0: Oh, sampai sana kita ya.
1: Wadah. Mantau dulu bang, biar mendengar kebijaksanaan ke aksesa.
0: Udah nih kan bijak lagi ya, 2026 tidak membuatku bijak.
1: Anjay. Terus ada siapa tuh? Ada Ondel di Wawa.
0: Astagfirullahaladzim, Ondel?
1: Ondel.
0: Selamat pagi, mau request lagu J-Rock bebas. Gak ada bebaskan diriku.
1: Lepaskan diriku.
0: Lepaskan diriku, Ondel.
1: Lepaskan diriku dong. Hei, gimana?
0: Ini saking, aduh Udin kok BJB nih. Langsung masuk lagi lagu suka sama suka dari Raja. Wah, ayo mainkan, penuhi kolom WhatsApp ini.
1: Boleh, yang di WhatsApp juga boleh gabung, yang di TikTok juga boleh gabung sambil berkomen-komen ya. Hari ini juga kita di ngobrol bakal seru juga nih ngobrolin sesuatunya. Bener. Ya. Nah, ini kita siapin udah satu lagi.
0: Ini, apalagi aku masih apa? Ini kan baca Udin Banyu aja sih Din. Nah, namanya Udin ini makanya dibikinkan lagu Udin Sedunia. Udin
1: yang pertama namanya Awaludin. Udin yang ada di Banyu namanya Banyu Udin.
0: Kalau Udin Banyu, tapi kontaknya di sini Udin Golf sih.
1: Udin Golf ya.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Gagah banar, abang Aud. Gagah banar,
0: abang gua.
1: Terus ada Aldi lagi masuk di TikTok nih. Titip salam buat istriku Sofi yang bersungsungan hari mencari tahu tekwa.
0: Aing ngidam ini teh.
1: Di mana jam sini ada berapa jual tahu tek?
0: Sepagi ini.
1: Oh my god.
0: Ada juga sore Mbak Sopi.
1: Iya dong. Gimana ini?
0: Ya tapi Allah. Pagi kecuali kalau Car Free Day tuh ada tuh.
1: Eh tapi nanti di Car Free Day, ngomong-ngomong Car Free Day, kita nanti abis ini ngebahas sesuatu yang lagi unik di Car Free Day.
0: Oh ya. Gitu. Oke. Okay. Boleh.
1: Tapi nah dapat juga kah bang tahu tek jam sini jar. Iya makanya kami bikin bingung di kudapel aja kan belum buka lagi jam sini.
0: Kudapel
1: boy.
0: Aduh.
1: Kudapel. Nah, bukan jadul-jadul siarnya. Kudapel game. Eh sebutin nih, kita baca dulu sebelum kita ke lagu. Ada Roy Dumplak, katanya kebakaran lahan komplek Persada Baru Permai dan kampus Uniska Handil Bakti Batolo.
0: Oh yes. Iya, ini kemarin ya.
1: Betul. Jadi semoga api cepat ditangani dan juga terima kasih sekali lagi untuk seluruh BPK yang ada di seluruh ya. Banjarmasin dan sekitarnya. Terima kasih banyak, minta halal minta rela.
0: Mudah-mudahan pian sehat berataran.
1: Mudah-mudahan bubuhan pian sehat-sehat berataran. Dari Lasso mengejar matahari.

0: Yeah, masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada J-Rox, lepaskan diriku tadi yang udah di request di Wawa ya.
1: Info Tahu Tek.
0: Info Tahu Tek, kita sudah menemukan Info Tahu Tek. Ini ada di Jalan Cempaka 1 Kertak Baru Ulu ya guys. Ini yang langsung diinfo sama Kak Yuli Sanchez.
1: Yuli Sanchez nih, Masya Allah ya.
0: Dari... Bu, Kak emang ternyata mantep.
1: Aduh, zaman sekarang ya kalau bisa orang-orang juga kayaknya pagi sepagi-paginya.
0: Yoi.
1: Tutup semalam-malamnya.
0: Betul.
1: Karena emang berusaha,
0: yes.
1: Apalagi di bidang jual makanan tuh susah ya sahabat suara.
0: Betul.
1: Ya. Strugglingnya tuh luar biasa banget.
0: Iya betul sekali. Nah tuh katanya tadi juga sama Aldi ini. Buka banget Kak, buka Bang, alhamdulillah di Banjarbaru ada langganannya pada ke rumah katanya. Oke. Okay.
1: Banjarbaru
0: kali. Ini ada Rastra nih, Love Report katanya. Ye. Yeah.
1: Love Report. Yes.
0: Live report ya, live report love, samping Pompal 16 sebelum bundaran Gambut kebakaran pinggir jalan banget. Aduh. Kak katanya. Aduh.
1: Gimana sih nih? Aduh banyak istighfar.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Yes. Tapi ngomongin tadi ya, stroller tadi saya udah dapet nih beritanya.
0: Gimana tuh?
1: Emang sering terjadi sih ini di acara-acara lari. Nah ini terjadinya di Surabaya. Ada salah satu brand minuman gitu.
0: Okay.
1: Yang mengadakan sebuah maraton. Nah jadi memang ada salah satu peserta. Begini bentukannya ya dia. Nah ini salah satu peserta. Ini peserta nih.
0: Ini
1: influencernya.
0: Oh influencer.
1: Benar. Jadi yang peserta itu bawa stroller di udah dikat dari start nggak boleh.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya dia gendong anaknya.
0: Tetap dipaksain
1: sampai
0: ya.
1: Sampai finish itu. Nah dia ngerasa ini sih kayak nggak adil gitu karena ada salah satu influencer.
0: Uh-huh.
1: Yang diperbolehkan bawa stroller.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitu masalahnya.
0: Jadi permasalahannya di situ ya.
1: Benar.
0: Oke oke oke.
1: Wah. Sementara yang peserta dihentikan. Tapi ada yang menggunakan stroller tapi dia influencer mungkin bawa ini ya kayak.
0: Jadi ada ketersinambungan nih ya, ada ketersinambungan nih jadinya guys.
1: Tapi sebenarnya aturan resmi nih yang paling penting.
0: Nah, aturan resmi.
1: Aturan resmi ajang maraton ini melarang keikutsertaan bayi dan penggunaan stroller.
0: Nah, jadi itu emang sebenarnya udah dilarang dari awal ya guys.
1: Betul.
0: Dan semoga aja sih ini juga nanti mudah-mudahan ya. Selama ini sih di Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya ya. Gak ada sih yang kejadian-kejadian kayak gini ya, alhamdulillah.
1: Bener.
0: Tapi ya mudah-mudahan sih tetap terjaga ya. Apalagi juga banyak kan, ini para runners-runners kita di Banjarmasin juga sudah sangat meningkat sekali gitu loh. Bener. Para peminatnya gitu.
1: Tapi memang kalau kita bisa sarankan tidak usah membawa bayi ya.
0: Betul.
1: Karena kesian juga sih ya, maraton kan panjang ya.
0: Benar, apalagi kalau misalkan ada yang 10K gitu kan. Wah itu mun 10K.
1: 10K aja nih, misalnya nih ya.
0: Iya.
1: Itu udah nggak tahu ya, saya nggak pernah bawa bayi juga soalnya nih.
0: Apalagi kalo... saya, gitu kan, boro-boro. Bersepeda, kalau bersepedaan boleh. Nah.

0: tanpa mencari alasan.
1: Lagi perjalanan katanya menuju Marbahan
0: ditemani Iswara.
1: Doakan semoga selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke Banjarmasin ya Kak. Amin.
0: Hati-hati Kak Ita. Hati-hati.
1: Laporan terus aja ke kita nih ya. Betul. Udah nyampe-nyampe mananya gitu
0: udah,
1: ya.
0: Udah nyampe mana ya kan yang lagi mendengarkan kita juga boleh. Terus juga nih by the way tadi balik lagi ngomongin yang Car Free Day tadi ya Gen.
1: Kalau di Car Free Day nih.
0: Kalau di Car Free Day itu kalau dulu ya, kalau dulu banget gitu kan waktu masih yang ini banget ya. Biasanya kalau di Car Free Day itu banyak banget yang jualan-jualan ya. Tapi yang enggak pernah dijual di tempat-tempat yang umum pada biasanya yang kayaknya yang cuman adanya di Car Free Day aja.
1: Apa tuh contohnya, Di?
0: Dulu kan waktu zaman-zaman SMP tuh ada yang jualan pin kan. Pin
1: apa sih? Buat aksesoris.
0: Yes, pin Naruto apa segala macam. Nah, aku biasanya itu setiap hari Minggu tuh hunting di situ. Sebenarnya niatnya bukan buat lari.
1: Namun
0: hunting itu.
1: Hunting beberapa aksesoris
0: yes.
1: Seperti pin yang bulat ya?
0: Betul.
1: Yang bergambar.
0: Yang bergambar-gambar. Terus juga
1: unofficial.
0: Yang unofficial sih, obviously ya.
1: Obviously, tapi seru aja enggak sih?
0: Betul. Tapi kayak misalkan cari makanan-makanan juga, makanan-makanan yang wah kayak telur mata gajah tuh pernah enggak sih kamu makan?
1: Telur
0: itu?
1: Mata gajah.
0: Nah, telur mata tebel. Gajah itu kan kayak sangat susah dicari tuh.
1: Bener.
0: Nah, di Car Free Day itu ada.
1: Ada. Gitu.
0: Terus ya. Juga kayak telur apa martabak telur yang aku bilang itu. Bener. Nah, itu yang orang Teluk Tiramnya berangkat ke situ. Jadi aku kejar ke sana.
1: Saya pernah ke Car Free Day nemuin apa tuh namanya jajanan yang udah lama banget gak saya temuin.
0: Apa?
1: Kamu tahu cilok yang berkacang itu enggak?
0: Oh, oke. Okay. Yang harus mencabut dulu kah pakai kleker?
1: Mah. Kayak itu Kak Jua Bahari itu.
0: Nyawa.
1: Aku cuman brem yang mencabut itu. Cabut, ada yang pakai cabutan colok, ada yang pakai cabutan sedotan.
0: Nah, kalau enggak tuh dulu.
1: Oh iya iya ada juga
0: ada,
1: ya
0: cilok ya. Dulu ada paman-paman cilok katanya pakai kleker. Jadi pakai kleker lo digolor klekernya tuh ke bawah.
1: Terus?
0: Misalnya turun lo, nah dapat berapa ribu maksudnya itu dari kita menukar yang. Nah, jadi paman itu memberikan sebuah opsi. Jadi Igam hendak empat pakai kleker bis bayar 500 nih misalnya. Nah, bak kleker tuh dari 500 bisa dapat 1000 yang harga 1000, 2000 kayak gitu. Tapi kalau misalnya Igam hendak nukar langsung 2000, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya hendak mencoba peruntungannya pakai kleker
1: sambil main ceritanya.
0: Gitu. Nah, gitu tuh cilok tuh habis itu apalagi ya? Ya brem ya kan, brem.
1: Brem.
0: Brem yang kita nyambut tuh tetap dapat brem juga ya
1: brem.
0: Kan.
1: Tapi pokoknya menatalah brem.
0: Tapi patahannya ya kan kalau misalkan kita dapat ini patahannya untuk tegono bremnya ada yang sekotak
1: ya gitu. Dulu brem enak-enak banget ya.
0: Iya, brem tuh enak sampai sekarang juga masih enak. Aku pikir kan kotak brem tuh kan ganal loh. Aku pikir sih ganal itu ternyata masih dibuka halus. aku tertipu
1: ya?
0: Isi kotaknya. Hey, ini kita bacain yang ada di TikTok nih. Ada NAW pagi kak, katanya mau request dong lagunya Koto Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, Swiss Boys bener, Car Free Day itu emang banyak PKL-nya. Pedagang kaki lima ya guys.
1: Nurbi apa?
0: Ada Nurbi, karena tahu tek, kalau tahu tek yang ada, tahu lontong telur kerupuk ada di Depot Soraya Uma. Ibu jur juga sih. Kalau yang di Kartuk Baru Ulu itu cuma tahu tempe gunting petis. Oh iya betul. Lain tahu tek berarti.
1: Ini ketawa kenapa tuh Dek?
0: Ini tuh ketawa sorong.
1: Morak ketawa sendiri aneh banget.
0: Sate kelinci ada kah di Car Free Day? Car Free Day mana nih sate kelinci? Ngomong-ngomong.
1: Buh, mantap juga lah tapi pasti ada di sini.
0: Iya. Terus juga ada si Acil titip salam katanya buat Yum-Yum semangat sekolahnya.
1: Siapa?
0: Buat Yum-Yum.
1: Oh Yum-Yum.
0: Yum-Yum. Ada Pupu Papa juga nih izin sambil nonton Argentina katanya. Oh. Argentina emang main sama siapa? Emang ada laga apa nih hari ini? Saya ketinggalan banget nih.
1: Kok bisa ada di ketinggalan?
0: Soalnya saya memang tidak begitu mengikuti.
1: Kecuali yang memang ini ya.
0: Saya tidak begitu
1: Akbar,
0: izin. Saya tidak mengikuti Argentina ya teman-teman.
1: Di BJB
0: ada kayak sate kelinci. Oh, di BJB. Aku kan pernah ke Car Free Day BJB, hendak bener ih, cuman kayak jauh banar kada sih.
1: Sate kelinci.
0: Yang di Banjar aja kan tetu laki gitu nah. Oh, persahabatan katanya perpisahan Messi. Oke,

0: Oh iya, karena
1: misalkan Messi.
0: Iya, Messi kan last match nih ya. Katanya last match untuk berada di timnasnya Argentina. Thank you banget buat Lionel Messi ya, yang sudah luar biasa memberikan effort terbaiknya untuk Argentina, ya kan? Apa kabar nih Babang Dodo nih? Agak ada infonya. Sedih banget.
1: Abang Dodo enggak tuh?
0: Abang Dodo kagak ada infonya, Beb. Sedih.
1: Sandi nih. Ada Sandi
0: kirim stiker. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Dan ada Tarjo, sudah sarapan kah Buan Pian? Belum. Pas banner nih ada 3. 3 nasi kuning. Sip, kami iwak. Ikan mau iwak apa?
1: Aku apa aja aku dikasih, asal jangan buaya.
0: Nah, asal jangan buaya. Mora. Iwaknya apa? Ayam. Nah, jadi ayam nasi cempaka. Oh, iya, nasi kuning cempaka mantap. Nah, jadi Bang Ai nasi kuning cempakanya 3 aja. 3. Anak 4 kan apa-apa juga. Iwaknya terserah biar aja dah. Kami mau makan aja pokoknya.
1: Itu asal jangan yang reptil.
0: Asal jangan yang reptil aja. Alamat Iswara tahu aja lah di mana nih? Alamat Iswara tahu aja lah. Di mana? Kalau nyak ada tahu kami padahin nih.
1: Kami perjelas.
0: Jalan Gatot Subroto 2 nomor 1 Banjarmasin. Nah, situ.
1: Nah, buat kamu juga sahabat Suara, yes, yang mungkin juga sedang menjalani usaha seperti itu.
0: Betul.
1: UMKM.
0: Yes.
1: Marilah, silahkan. Kalau ingin promo, kita open promo itu ya.
0: Ya, kita akan bantu juga nih para UMKM untuk bisa menaikkan usahanya.
1: Kita on airin.
0: Kita bakal story-in juga, dan kita juga bakal postingin jualan-jualan kamu juga untuk ngebantu usaha-usaha kamu ya guys. Jadi buat kamu yang pengen, boleh aja kita entah kamu mau kirim produknya ke sini boleh.
1: Ya kan? Atau kamu mau mampir ke sini langsung.
0: Atau mau langsung mampir ke sini juga boleh. Terus juga yang pasti kita bakal
1: bantu kamu semaksimal mungkin, yes, untuk on air misalnya kayak alamatnya,
0: benar, ya kan,
1: tempat usahanya di mana.
0: Yo.
1: Nanti kamu DM aja.
0: Betul, DM aja.
1: Suara.bjm di Instagram.
0: Tuh.
1: Atau WA nih di 0811-99-33901.
0: Yang pengen nanya-nanya, yang lagi dengerin kita juga boleh WA di 0811-99-33901 ya. Kita bakal bantuin kok usaha-usaha kamu, mau yang kecil mau yang gede, ya kan? Boleh banget pokoknya ya. Karena kemarin
1: Libuntai
0: ini mantap. Support aku tenang. Langsung kirim Bang Tarjo. Nah, kita lihat aja nanti apakah apakah ada anu jar, anda sudah ada di rak sepatu.
1: Nah, itu biasanya kode kalau
0: di rak
1: sepatu Kak Emma tuh.
0: Itu Kak Emma tuh. Ambil
1: Kak Emma, selamat pagi.
0: Kak Emma, selamat pagi.
1: Udah lama nih gak request lagunya, iya.
0: Indahkus.
1: Apa sudah move on dengan lagu yang lain?
0: Boleh kita puterin. Kak Emma nih pasti menang hari kita nih, yolo. Karena di mobil Sidin pasti tidak pernah memindahkan channel.
1: Selalu 90,1 FM.
0: Yoi, keren banget. BTW, gimana nih guys? Kita ke lagu lagi?
1: Lagu dulu aja kali
0: ya. Lagu dulu, boleh. Ini kali ini kita pengen muterin lagu yang tadi udah di request sama siapa tadi ya?
1: Bang Udin Banyu
0: ya. Ada Raja dengan sama-sama suka.